0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74% tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat. Meski demikian, terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjalani masa pemulihan sehingga diharapkan dapat dinyatakan layak terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bahwa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon, jemaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di asrama haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kasini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi. Jadi pukul 15.55 ya, karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, Kak ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah berangkat tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama Kanitia Kasniti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 dari 443. 443.
3: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026. Sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
4: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
4: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
5: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Itu inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
4: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan, infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
6: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
4: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
7: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
8: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
9: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter. Sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan, agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data, serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan penarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar. Meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali bersama kami, Pro1 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Habis jalan-jalan santai gini emang paling pas mampir ke Alfamart nih. Mau cari yang manis-manis ah.
3: Eh Mai, lihat deh. Tadi kan kamu mau beli yang manis-manis. Nih, ada Kit wafer coklat 120 gram beli 2 gratis 1.
2: Boleh, ambil 3 bungkus deh kalau gitu. Eh, jangan lupa beli air minumnya juga. Itu loh, air mineral Alfamart Disney 600 ml lagi promo beli 2 gratis 1.
3: Wah, untung banget. Jadi bisa dibagi 2 kan? Soalnya ada gratisan wafer sama air mineral.
2: Iya nih, yuk mumpung promo serba gratisnya masih ada, langsung kita borong aja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini tentunya tadi sudah kita dengarkan bersama juga warta berita dari Pro 3 Jakarta dan juga Piala Dunia juga tadi. Ada Brazil versus dengan Finlandia ya. Kita akan membersamai Anda kembali tentunya masih dalam Palembang pagi ini. Dan nanti akan kami update kembali informasi untuk Anda.
3: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami update kembali informasi terbaik untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Lagi dan lagi pendengar, lagi dan lagi narkoba dan juga sejenisnya masih meresahkan masyarakat, dan saat ini juga tengah dilakukan penyidikan dan juga tengah ditindaklanjuti ya. Jadi Polda Sumatera Selatan pendengar memusnahkan 2 kg sabu dan juga ekstasi hasil ungkap jaringan narkoba di Musirawas. Informasi ini kami lansir langsung tentunya pendengar Polda Sumatera Selatan melalui Satres Narkoba Polres Banyu Musirawas, maksud kami, kembali menunjukkan komitmennya untuk memberantas peredaran gelap narkotika dengan memusnahkan barang bukti sabu dan juga ekstasi yang hasil pengungkapan jaringan narkoba lintas wilayah. Jadi pendengar, pemusnahan barang bukti tersebut tentunya dilakukan di Mapolres Musirawas sebagai tindak lanjut pengungkapan kasus peredaran narkoba yang berhasil diungkap pada 8 Mei 2026 lalu. Dalam kasus tersebut juga, tim Elang Musi Satres Narkoba Polres Musirawas menangkap seorang tersangka berinisial H. Jadi si H ini ditangkap di Desa Muara Magang, Kabupaten Musirawas. Pendengar, sebelum dimusnahkan tentunya seluruh barang bukti terdahulu tentunya diperiksa juga dan juga diverifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan hasil penyitaan serta ketentuan hukum yang berlaku. Jadi proses tersebut tentunya pendengar oleh pihak kejaksaan disaksikan juga oleh penasihat hukum, dan juga proses tersebut sangat menjadi transparansi dan juga akuntabilitas dari penegak hukum. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut terdiri dari sabu seberat brutonya 2.044 gram dan juga 20 butir pil ekstasi dengan berat bruto 9.51 gram. Sebagian kecil barang bukti tersebut disisikan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan juga pemeriksaan di laboratorium forensik. Pendengar, terkait Hari Anti Narkotika Internasional besok tentunya, di kesempatan pagi hari ini jam 8 nanti kami akan hadirkan untuk Anda dialog interaktif Palembang Menyapa terkait generasi sehat tanpa narkoba menuju Indonesia Emas 2045. Nantinya akan membersamai kita langsung dari Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Brigjen Pol Hizar Sialagan, SIK, dan juga Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan, Bapak Kombes Pol Yulian Perdana, SIK, nanti akan membersamai kita dalam dialog interaktif Palembang Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagaimana kondisi anak saya, dokter?
1: Maaf, Bu. Saya harus terus terang pada ibu sebagai orang tua Wendy.
0: Ya.
1: Karena dari hasil pemeriksaannya, ya, anak ibu ternyata positif pengguna narkoba, Bu.
0: Apa? Narkoba? Bagaimana mungkin, dok? Anak yang saya banggakan ini terkena narkoba, dok. Apa dokter tidak salah, dok? Tidak mungkin rasanya anak saya pengguna narkoba, dokter.
1: Tapi itulah hasilnya, Bu. Sudah kami lakukan tes berulang kali, tapi hasilnya tetap sama. Anak ibu positif pengguna narkoba.
0: Tidak mungkin, Bu. Bagaimana masa depan kamu, nak?
1: Anak ibu masih bisa tetap bisa disembuhkan. Asalkan ibu dan juga keluarga penuh kasih sayang untuk selalu mengawasi dan juga memantau perkembangan jiwanya. Insya Allah, Wendy bisa disembuhkan, Bu.
0: Terima kasih, dokter. Lindungi, jagalah keluarga yang Anda cintai dari bahaya narkoba. Masa depan anak Anda menentukan nasib bangsa ke depan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang Ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung Bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: Adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Adek senang dan riang. Terus Adek bisa percaya diri deh. Buat Adek, Mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit 7 lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan dialog interaktif Palembang Menyapa untuk edisi pagi ini, Kamis 25 Juni 2026, terkait topik generasi sehat tanpa narkoba menuju Indonesia Emas tahun 2045. Pendengar, sebelum itu kami informasikan untuk Anda, peringatan Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI jatuh pada tanggal 26 Juni setiap tahunnya. Di Indonesia tentunya momen ini sangat diperingati oleh BNN dan juga berbagai instansi untuk menyatukan komitmen global dalam memberantas penyalahgunaan narkoba serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi sebagai bentuk keprihatinan sekaligus juga kepedulian dunia terhadap ancaman narkotika yang dapat merusak kesehatan dan juga tatanan sosial serta ketahanan suatu negara. Pendengar, tahun 2045 nanti akan menjadi momentum istimewa bagi Indonesia karena bangsa ini nantinya akan memasuki usia satu abad kemerdekaan. Jadi visi Indonesia Emas 2045 menargetkan lahirnya generasi yang unggul, berdaya saing, sehat, cerdas, dan juga berkarakter kuat. Namun cita-cita tersebut juga tentunya tidak dapat terwujud tanpa adanya generasi muda yang terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Jadi narkoba ini merupakan salah satu tantangan serius yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia. Jadi dampaknya juga tidak hanya mengganggu kesehatan fisik dan juga mental, tetapi juga menghambat pendidikan, produktivitas, serta masa depan generasi penerus bangsa. Jadi pendengar, oleh karena itu, upaya pencegahan dan juga edukasi mengenai bahaya narkoba harus terus dilakukan secara berkelanjutan melalui peran keluarga, sekolah, pemerintah, dan juga seluruh elemen masyarakat. Mewujudkan generasi sehat tanpa narkoba bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi melainkan gerakan bersama untuk menjaga masa depan dengan membangun kesadaran, memperkuat karakter, serta mengarahkan generasi muda pada kegiatan yang positif, produktif, dan juga kita bisa menyiapkan pondasi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, semuanya akan kita bahas lebih lanjut dalam dialog interaktif Palembang Menyapa dengan topik generasi sehat tanpa narkoba menuju Indonesia Emas 2045. Akan mempersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang dari Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Yulian Perdana SIK, dan juga nanti akan membersamai kita juga Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan, Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK. Sudah hadir membersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang. Kita sapa terlebih dahulu dari Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Selamat pagi, Pak Yulian.
2: Selamat pagi, Mas Billy.
1: Selamat pagi kembali. Gimana Pak kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah. Meskipun hujan tapi tetap semangat.
1: Hujan, tapi sepertinya OTW-nya tidak terlalu jauh Pak ya, dari RRI.
2: Depan Polda.
1: Oke, baik. Kita juga masih menantikan kehadiran dari Pak Hizar Pak ya. Oke, sembari kita menantikan kehadiran dari Pak Hizar, kita tanya terlebih dahulu Pak Yulian, saat ini lagi sibuk apa Pak akhir-akhir ini?
2: Kurang lebih 2 hari berturut-turut ini kita melaksanakan kegiatan penindakan narkotika. Ini ada di TKP di Palembang maupun di Musi Banyuasin, di mana kurang lebih ada 11.344 butir dan 1,5 kilo sabu. Itu ada 3 tempat, itu jalur dari jaringan internasional. Kemudian yang kedua kemarin 6.000 butir dan 150 paket pis etomidet ya, kalau sekarang apa di kalangan masyarakat disebut vape getar gitu ya, pot getar ya. Namun di satu sisi juga kita juga melaksanakan kegiatan edukasi di sekolah, kemudian di beberapa forum-forum informal dan formal seperti itu.
1: Baik. Pak Yulian, Pak Yulian, terkait topik kita di kesempatan pagi hari ini mengenai generasi sehat tanpa narkoba menuju Indonesia Emas 2045 nanti, kalau dari Bapak sendiri untuk melihat kondisi peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba di wilayah saat ini, khususnya melibatkan generasi muda, Pak. Ini gimana, Pak?
2: Iya, ini menarik sekali, Mas Febri, Mas Fili. Jadi data kami, kalau tahun 2025, dari kami melihat secara umum ya, Ini kalau generasi muda berarti saya asumsikan usia sekolah sampai dengan mahasiswa gitu ya.
1: Gen Z Pak ya?
2: Gen Z ya. Nah, data di kami ini bahwa ada peningkatan sebesar 2,5% dari jumlah tersangka, baik itu kasus tindak pidana umum

0: itu asusila, dan yang ketiga adalah narkoba. Ada persamaan dari generasi muda yang terlibat sebagai pelaku maupun korban. Yang pertama adalah mereka tidak memiliki bonding yang kuat dengan orang tuanya.
1: Okay.
0: Jadi yang melakukan kekerasan maupun korbannya, yang melakukan pelaku asusila, pelaku maupun korbannya, terutama narkoba, itu adalah orang-orang yang tidak dekat dengan anak-anak, yang tidak dekat dengan orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kurangnya edukasi atau sosialisasi.
1: Okay.
0: Nah ini baik itu pelaku kekerasan, pelaku narkoba maupun korbannya adalah orang-orang atau anak-anak yang tidak dekat dengan keluarganya, orang tuanya, dan kurang mendapatkan edukasi. Nah nanti ini selamat datang Pak Kepala BNN, BNNP. Beliau ini luar biasa, seorang motivator dan edukator juga. Itu ternyata prevalensi kita, nanti beliau mungkin menyampaikan, untuk Sumatera Selatan itu 5-5.2% gitu ya Jenderal, kalau nggak salah. Nah itu berarti kan dari 1.000 orang ada 52 pemakai aktif. Nah ini terutama anak-anak muda, di mana saat ini tuh kita lihat Provinsi Sumatera Selatan itu kurang edukasinya. Nah jadi perlunya, saya sangat menyambut baik sekali program dari RRI Pro 1, di mana sebagai sarana edukasi dan memberikan apa namanya pencerahan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, seperti itu.
1: Oke, baik. Kita sapa dulu Pak ya, dari Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan, Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mas.
1: Iya. Gimana Pak tadi pagi, menempuh kemacetan? Sepertinya.
2: Mudah-mudahan menandakan ekonomi bagus gitu.
1: Amin.
2: Pergerakannya banyak.
1: Amin, amin. Oke. Pak Hizar, kita membahas mengenai generasi sehat tanpa narkoba menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Nah, kalau dari BNN sendiri Pak, kita tadi sudah sama Pak Yulian. Nah, kalau dari BNN sendiri melihat peran BNN ini Pak dalam mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan juga menuju Indonesia Emas 2045 ini dengan gerakan Ananda Bersinar Pak ya. Ini gimana Pak?
2: Gerakan Ananda Bersinar ini adalah merupakan akronim atau singkatan yang kita supaya gampang, dan kira-kira kita memilih kata Ananda yang bersahabat. Itu singkatan dari Aksi Nasional Anti Narkoba Dimulai Dari Anak.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Bersinar bersih dari narkoba menuju Indonesia Emas tahun 2045. Makna dari tema tersebut yaitu generasi sehat. Kita ingin anak-anak kita sehat, sehat baik jasmani maupun rohani. Dari program-program Pak Presiden Prabowo juga mengutamakan adalah membangun manusia, seperti program-program yang sudah dijalankan. Kita menselaraskan, BNN menselaraskan juga dengan yang merupakan program Bapak Presiden, menciptakan generasi muda kita yang sehat, terutama anak-anak kita. Kemudian generasi cerdas, generasi yang cukup literasi tentang apapun juga, khususnya tentang narkoba.
1: Okay.
2: Kemudian generasi yang kuat, generasi yang punya karakter. Kadang-kadang kita Gen Y, Gen Z atau Gen X sering menuduh bahwa Gen Z itu generasi stroberi.
1: Okay.
2: Lemah.
1: Iya. Mudah FOMO, terpengaruh Pak ya.
2: Gampang terpengaruh. Generasi yang kuat itu adalah generasi yang punya karakter. Kita menciptakan anak-anak yang tidak punya karakter dan tidak FOMO, ikut-ikutan. Yang ini ikut ini, tahu mana yang jelek, mana yang ini, dan punya cara berpikir cerdas tadi, yang punya cara berpikir kritis. Kemudian kemudian menuju Indonesia Emas, kita tahu sendiri bahwa 2045 adalah 100 tahun Indonesia merdeka. Disitulah puncak bonus demografi kita. Kalau banyak ekonom bilang, nanti Indonesia mencapai puncak di 2035 sampai 2045.
1: Amin.
2: Kemudian nanti bonus demografi itu menurun. Jadi ini pertaruhan, apakah kita bisa mencapai puncak, Indonesia ini bisa mencapai puncak pada saat kondisi demografi Indonesia itu mencapai puncak usia produksi yang tertinggi di 2045. Ini pertaruhan.

0: kalau nggak kita bisa dapat peluang itu, kemungkinan untuk tahun-tahun berikut agak berat. Mungkin itu, karena itu Kepala BNNRI mengeluarkan program ini dengan tema memilih tahun 2006 ini, seperti yang disampaikan tadi oleh Mas tadi, untuk mendukung apa yang menjadi program nasional.
1: Demikian. Oke, baik. Nah, kalau untuk terkait penyalahgunaan, Pak, kondisi dari kalangan anak remaja ataupun anak muda saat ini dengan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja saat ini sudah sejauh mana, Pak, Bapak melihatnya?
0: Nah, ini ada lagi saya tambahkan, kenapa kita memilih Ananda, program Ananda Bersinar ini. Mm-hmm. Aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak. Mm-hmm. Karena hasil survei terakhir tahun 2025, untuk pertama kalinya, kelompok umur yang paling tinggi prevalensinya itu ada di kelompok umur 15-25. Sebelum-sebelumnya hasil survei, semenjak survei dilakukan BNN berdiri dari tahun 2010 sampai 2023 terakhir, itu kelompok umur yang paling tinggi prevalensinya ada di 24-49. Kalau 24-49 paling tinggi pecandunya, mungkin bisa kita jawab karena kelompok umur itu kelompok usia pekerja yang punya kemampuan daya beli, yang punya penghasilan. Tetapi hasil survei terakhir tahun 2025 ini yang sangat mengkhawatirkan kita. Pengguna narkoba semakin muda. Kalau kita bicara 15-25, berarti anak SMA dan mahasiswa tingkat akhir atau awal-awal orang bekerja. Karena itulah Pak Kepala BNRI mencanakan program Ananda Bersinar. Kita harus perkuat anak-anak kita karena usia pengguna narkoba semakin muda. Jadi ini kalau kita bisa artikan, ya, apakah ini bentuk kegagalan? Oke, kita harus bilang kalau ini kegagalan kita bersama. Ini kegagalan kita, kegagalan generasi. Mungkin kalau anak-anak generasi usia 15 dan 24, mungkin ya dosa orang tuanya gen X dan gen Y. Jadi saya kadang-kadang menyalahkan gen Z, gen milenial, padahal itu sebenarnya kesalahan generasi sebelumnya. Yang sebenarnya mereka merupakan anak-anak dari generasi Y dan generasi X. Itu awal kenapa Ananda Bersinar itu digelorakan, Pak.
1: Iya. Oke. Nah, kita ke Pak Yulian. Pak Yulian, kalau dari kepolisian sendiri, Pak, untuk langkah konkret yang bisa dilakukan dari tim kepolisian untuk mendukung gerakan Ananda Bersinar ini dalam mencegah penyalahgunaan narkoba seperti apa, Pak?
2: Iya, Mas Billy. Jadi, untuk mendukung program yang sangat baik ini, Ananda Bersinar ini, jadi yang kita kedepankan adalah edukasi, ya. Okay. Nah, ada dua. Yang pertama sosialisasi dan kemudian edukasi. Kami sangat sepakat dan kami berdua ini menjadi narasumber di berbagai event, ya.
1: Event.
2: Baik kegiatan itu dengan pemerintah, kemudian dengan tokoh-tokoh informal. Nah, kemarin ada yang menarik, Mas Fili. Ini saya sebelum saya menjawab tadi langkah konkret apa. Iya. Di bulan Januari itu tadi kalau yang disampaikan Pak Hisar tadi, di bulan Januari ada pengedar 600 etomidin senilai 2 miliar lebih. Okay. Itu pelakunya adalah mahasiswa dan mahasiswi.
1: Sepasang.
2: Uh-huh. Jadi mereka ini bagian dari jaringan pengedar. Okay. Bukan lagi pemakai. Kebayang. Yang luar biasanya lagi, salah satu mahasiswanya itu adalah ketua salah satu ormas yang cukup disegani di Sumatera Selatan.
1: Wow.
2: Nah, itu. Kemudian baru saja di bulan ini ada anak usia 17 tahun mengedarkan etomidit juga. Nah, ini betul yang dikatakan oleh Pak Hisar, ini tanggung jawab kita nih. Kita mau jadi polisi ada sekolahnya. Mau jadi dokter ada sekolahnya, mau jadi guru ada sekolahnya. Tapi jadi orang tua yang benar, yang bisa menghindarkan anaknya dari narkoba, belum ada sekolahnya. Nah, ini makanya sudah lama mungkin kita sampaikan bahwa pendidikan atau edukasi tentang pencegahan narkoba itu seharusnya masuk dalam kurikulum ataupun bahan tetap di sekolah-sekolah. Nah, langkah konkretnya yang jelas edukasi. Yang kedua, hasil penindakan-penindakan kita perlu melakukan social recovery.
1: Okay.
2: Beberapa waktu yang lalu kami melakukan penindakan di mana bandar narkoba di tengah-tengah masyarakat itu memanfaatkan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti kenduri, hajatan, kemudian sunatan, itu menjadi sarana untuk mengedarkan narkoba. Okay.
1: Di keramaian, Pak ya?
2: Di tengah-tengah masyarakat. Nah, kami lihat di situ di mana tadi kalah tokoh-tokoh informal, ada ulamanya, bahkan bandar itu, mungkin Pak Hisar datanya lebih banyak, bandar itu seperti Robin Hood di tengah-tengah masyarakat.
1: Okay.
2: Nah, seperti Robin Hood. Jadi dia membiayai kegiatan masyarakat, dia memberikan bantuan kepada masyarakat, bahkan mungkin ada yang naik umroh, naik haji dari uang narkoba. Nah, ini. Nah, jadi ini penting. Jadi kalau langkah konkretnya apa? Yang jelas penindakan jelas. Penindakan dan terus penindakan. Tapi kalau penindakan saja tanpa ada edukasi, ini tidak akan habis-habisnya. Ibaratnya berganti pemain saja.
1: Okay.
2: Nah, makanya penting edukasi dan social recovery. Perbaikan sosial. Masyarakat itu harus recovery. Nah, nanti mungkin salah satu langkahnya adalah rehabilitasi yang memang menjadi andalannya BNN ya, salah satunya di situ. Seperti itu, Mas Philip.
1: Oke, baik. Pendengar, kami informasikan sebelum kita lanjut lagi bersama dengan Pak Hizar dan juga Pak Yulian. Untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube kami di Pro1 Palembang. Atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk berpartisipasi kepada kami. Silakan saja yang ingin bertanya terkait topik di 0711369977. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung dengan kita. Bapak, izin kita angkat telepon dulu ya.
0: Ya.
1: Selamat pagi, Palembang menyapa.
3: Selamat pagi, assalamualaikum, Bang Billy.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
3: Dari Bukit.
1: Dari Bukit, Pak Darmawan ya?
3: Iya.
1: Oke, Pak Darmawan silakan. Kita lagi bersama dengan dari Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel, Pak Kombes Pol Yulian Perdana SIK, dan juga dari Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan, Pak Brigjen Pol Hizar Sialagan SIK. Silakan, Bapak.
3: Oke. Assalamualaikum Bapak-Bapak narasumber.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, kita sebagai masyarakat awam ini Pak, melihat, mendengar masalah narkoba ini sangat spesifik sekali dan sangat riskan sekali. Karena kan dari tahun ke tahun kok narkoba ini tidak habis-habisnya. Bahkan sekarang ini kami melihat sebagai masyarakat awam telah menjalar ke pelosok daerah. Masuk barang ini dari perairan maupun dari darat. Nah, kemudian juga di sini Pak ya, untuk tahanan narkoba ini kami melihat juga baik di lapas dan rutan over kapasitas. Nah, dulu kami melihat lapas dan rutan ini kan hanya kriminal. Sekarang ini kami melihat hampir 65% tahanan narkoba.
1: Oke, Pak Darmawan,
3: hanya 10% yang kriminalnya.
1: Oke, Pak Darmawan bisa langsung ke pertanyaannya saja. Silakan.
3: Ya, kami kan sekarang ini kan Pak ada yang namanya GAN. Nah, GAN ini kan gerakan anti narkoba nasional. Okay. Mereka kan saya lihat ini kan saat-saat terus mengadakan untuk apa itu ke masyarakat ini. Karena pertanyaan kami kepada BNN, coba tolong dirangkul dan diajak kerjasama lagi pihak GAN ini. Kalau nggak salah itu keluarga provinsi ini Ibu Misika itu Pak.
1: Okay.
3: Nah, jadi kantor itu dasarnya di Jakabaring itu kan, karena mereka-mereka ini terus terang aja membeli tidak ada gaji kan. Nah, itu sulitnya di situ. Jadi kami mengharapkan kepada bapak-bapak narasumber untuk pencegahan narkoba ini kan, minta rangkulkan dari pihak GAN ini kan. GAN ini kan bisa membantu istri dia ke sekolah dan lain-lainnya itu, Bang Billy.
1: Oke, baik. Ada lagi Pak Darmawan?
3: Ya itu aja. Semoga pada bapak-bapak narasumber kita doakan sehat selalu.
1: Amin.
3: Dan pemberantasan narkoba bisa semaksimal mungkin. Okay. Nah ini menyangkut masyarakat untuk ke masa depan, Bang Billy. Regenerasinya kan. Nah, demikian pertanyaan dari kami, masukan dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Untuk Bang Billy selama bertugas sukses selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ditanggapi Pak Hizar ya.
0: Terima kasih. Dengan munculnya ada organisasi masyarakat anti narkoba, kami sangat mendukung sekali. Dan kalau dari Ibu apa sih Melisia tadi, setiap kegiatan kalau ada pemusnahan BB kemudian ada penyuluhan, kami sering kami ikutkan. Dan kami kalau dengan adanya GAN atau dulu granat mungkin di sini sudah tidak mulai aktif, tapi di beberapa daerah masih aktif. Kalau ada muncul inisiatif masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri dan BNN untuk melakukan P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahguna, dan peredaran gelap narkoba, kami sangat senang sekali dan itu yang kami harapkan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Julian, Pak Dir Narkoba, bahwa seperti di hajatan-hajatan di desa, itu ke waktu saya penyuluhan, saya tanya, wah, pada saat saya putar video ketawa, peserta ketawa, pesertanya aparat pemerintah.
1: Okay.
0: Saya putar lagi video ketawa, sampai 4 video semuanya ketawa. Saya bilang mungkin respon kita ketawa itu yang salah. Seharusnya kita marah dan tidak ada yang marah. Saya bilang tidak ada yang merasa khawatir. Di hajatan itu saya bertanya, di mana tokoh agamanya, di mana tokoh pemudanya, di mana tokoh masyarakatnya? Di suatu kampung yang sudah rusak dan beredar narkoba, itu akan mengalami kerusakan sosial. Itu makanya dibilang social recovery. Tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin formal di desa itu atau pemukiman itu sudah tidak dianggap lagi. Tokoh agama sudah dianggap lagi. Yang dianggap hanya bandar narkoba. Karena bandar narkoba membantu semua yang tadi seperti lo bilang, membantu semua kegiatan masyarakat. Ada 17-an dia bantu. Nah, masyarakat harus care dan menilai itu. Salah satu yang tadi bilang menciptakan masyarakat cerdas, harus punya kritis, jangan cuman pragmatis menerima sesuatu. Ada sesuatu, tidak ada, kalau kita bilang tidak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siang gratis. Harusnya kritis pada saat kita menangkap, mungkin kalau pemirsa pendengar sekalian tahu bagaimana kita menangkap yang di Tulung Selapan, istana itu, kita diserang luar biasa. Karena di sana dia dikenal dengan orang baik dan dermawan. Tetapi ini sudah sampai sidang penuntutan dan tinggal pembacaan vonisnya. Kita tunggu. Kira-kira itu yang, dan setiap inisiatif masyarakat dan gerakan masyarakat anti narkoba kita selalu mendukung dan kita rangkul. Demikian Pak Darmawan. Terima kasih Pak Darmawan.
1: Oke, baik. Pak, kita ke pertanyaan dari live chat komentar YouTube ya.
0: Ya, silakan
1: Pak. Iya. Izin bertanya Pak, katanya dari Gea Widianti. Pak, rehabilitasi narkoba gratis atau bayar, Pak?
0: Ya.
1: Oke.
0: Terima kasih Mas atau
1: Mbak Gea.
0: Mbak Gea, ada 3 total dari prevalensi tahun 2005 ada sekitar 4,1 juta pecandu di Indonesia. Kalau di Sumatera Selatan dengan prevalensi 5% dikalikan dengan 8,9 juta penduduk Sumatera Selatan, jumlahnya ada 450 ribu pecandu narkoba. Kalau itu ditanggung oleh pemerintah semuanya, saya rasa pemerintah tidak punya cukup anggaran, tetapi pemerintah tetap memberi anggaran untuk rehab secara gratis kepada yang tidak mampu. Di BNN rehabnya gratis, baik yang rawat inap maupun rawat jalan. Jadi setiap kalau pecandu itu datang, yang kita lakukan adalah kliennya, keluarga pecandu membawa keluarganya untuk mau direhab, kita langkah pertama kita lakukan asesmen dulu. Kita asesmen, kita kategorikan dia kecanduan ringan, sedang, atau berat. Kalau dia kecanduan ringan dan sedang, itu tidak perlu rawat inap. Dia cukup rawat jalan saja. Nanti konselor akan membuat jadwal untuk setiap minggu dua kali, apa tiga kali, atau nanti makin seminggu sekali untuk melakukan konseling rawat jalan. Jadi untuk yang ringan dan sedang cukup rawat jalan, itu gratis di BNN.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Kalau untuk rawat inap gratis juga di BNN, tapi di BNN Sumsel tidak ada. Kita akan merujuk ke Kalianda atau ke Lido. Okay. Di situ ada rehab BNN dan itu gratis. Cuman gratis karena juga keterbatasan tempat tidur, kadang antri bisa sebulan bisa dua bulan, gitu. Tetapi bisa kita bantu salurkan ke rumah sakit Ernaldi.
1: Oke, bisa dikondisikan Pak.
0: Iya, bisa dikondisikan. Di situ juga ada anggaran dari Kemenkes bagi yang tidak mampu sistem rimbes. Nah, ini kadang-kadang begini Mas, waktu beli narkoba mampu, waktu rehab tidak mampu.
1: Iya.
0: Nah, itu, tapi enggak apa-apalah. Seseorang masyarakat yang mau rehab aja sudah bagus, karena kalau lahir dari dirinya secara mau rehab secara volunteer, bukan karena ditangkap sama Pak Julian atau BNN gitu ya, itu kadang-kadang efektivitas rehabnya kurang karena dia rehab karena ketangkep,
1: bukan dari hati,
0: bukan Pak, dari ya? Hati Pak, gitu. Kalau memang dia sudah datang karena kerelaan dia, itu sudah menang 50% itu.
1: Oke. Okay. Iya. Akan jauh lebih maksimal.
0: Dan
1: ya?
0: Di sini ada sekitar 18 panti rehab swasta, lembaga rehab swasta yang kita bina, yang berbayar. Jadi kalau mau yang pemerintah, ada Rumah Sakit Ernaldi, ada BNN. Kalau yang berbayar juga, malu-malu mungkin, ah saya rehab sendiri, ada yang berbayar. Silakan berkomunikasi dengan BNN, nanti diarahkan mana yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Demikian Mas.
1: Oke, berarti semuanya sudah dipermudah semua Pak ya?
0: Iya.
1: Oke. Pak izin kita angkat telepon lagi, sepertinya ramai ini. Dari 0711369977, selamat pagi, Palembang menyapa.
4: Selamat pagi.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dari Faiza di Kalidoni.
1: Mbak Faiza di Kalidoni, silakan Mbak Faiza.
4: Ya, selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Faiza.
4: Gini Bapak, saat ini kan kalau banyak remaja-remaja saat ini kan yang mencoba narkoba karena pengaruh lingkungan dan juga pergaulan nih Pak. Terus kalau kita sebagai orang tua, sebagai kakaknya ini, bagaimana sih cara membangun lingkungan pertemanan mereka nih agar sehat dan saling mengingatkan nih agar terhindar dari narkoba gitu Pak. Terus jika ada keluarga nih Pak atau anggota keluarga kita yang diduga menjadi korban apa penyalahgunaan narkoba, langkah pertama yang harus kita lakukan agar mereka itu dapat bantuan gitu Pak, gimana terus tanpa takut dikucilkan gitu Pak.
0: Ya, yeah.
1: Oke. Okay.
4: Itu aja.
1: Oke, okay, terima kasih Mbak Faiza di Kalidoni ya.
4: Iya. Yeah.
1: Baik, silakan Bapak untuk ditanggapi.
0: Iya, yeah, memang keluarga sebagai pranata sosial terkecil dalam masyarakat itu yang memegang kunci utama. Jadi kalau saya ya mungkin berbagi ilmu sebagai orang tua lah. Kalau saya orang tua, ayah dan ibu, mudah-mudahan orang keluarga masih tetap bisa utuh ya. Artinya anak itu harus punya sosok, harus punya sosok seorang bapak dan harus punya sosok seorang ibu yang dia miliki. Kita juga menggandeng, makanya kita menggandeng BPKBN. BPKBN itu punya program yang sangat bagus, GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, yang mengantar anak ke sekolah. Itu sebenarnya untuk menciptakan ikatan sosial, social bond dari anak, terutama anak laki-laki. Kadang-kadang bapak-bapak ini anak serahin ke ibunya, padahal anak, seorang anak membutuhkan seorang ayah juga gitu. Nah, gerakan BPKBN kita sinkronkan dengan kegiatan masyarakat. Karena kalau di keluarga itu sudah menang gitu, sudah menang, itu sudah sebagian kita sudah memenangkan peran. Anak-anak sekarang kalau saya bilang ke Mbak Fauzia, Bu Fauzia, kalau kita mendidik anak kita dengan bagaimana orang tua kita mendidik kita, itu dipastikan kemungkinan besar tidak akan berhasil. Karena apa yang dihadapi kita zaman dulu dengan dihadapi anak-anak kita itu sangat berbeda. Anak-anak kita itu adalah native, digital native. Dari lahir mereka, mereka sudah akrab dengan digital. Informasi yang masuk ke kepala mereka sudah kita tidak bisa bendung. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus menjadikan di kepala anak kita, hero nomor satu adalah bapak dan ibunya.
1: Okay.
0: Apa bisa bapak nomor satu, ibu nomor dua, atau ibu nomor satu, terserah. Tetapi kalau misalnya ada persoalan, dia akan nyari bapaknya dan ibunya. Dan tempat terindah di dunia ini adalah di rumahnya. Jadikan rumah itu betul-betul tempat yang paling nyaman buat anak-anak kita. Kemudian jadikan kita sebagai orang tua adalah tempat diskusi yang baik, tempat berlindung yang baik, tempat yang nyaman buat dia. Tidak boleh ada orang lain. Itu. Kalau itu sudah bisa kita wujudkan, kita sudah dapat itu. Kita sudah bisa menjamin. Tandanya cuma gampang. Kalau misalnya sudah mulai remaja, ajak tanda mau bahwa kita bisa sudah mendekati itu, ajak anak kita diskusi. Kalau dia bisa bertahan 10 menit, setengah jam, bahkan dia menikmati diskusi dengan bapak ibunya, itu berarti sudah berhasil. Tapi kalau baru 1 menit, 2 menit, langsung pergi, itu alarm bahaya, hati-hati. Berarti bapak ibu bukan teman diskusi yang menyenangkan buat anak bapak ibu. Sama dengan pulang sekolah, langsung dia di kamar, dia menikmati kamarnya, dia menikmati rumahnya. Oh, berarti rumahnya nyaman buat dia. Tapi kalau pulang sekolah ganti baju, langsung pergi lagi. Hitung berapa lama dia di rumah. Itu indikator apakah rumah itu tempat yang nyaman buat dia. Baru nanti kita merangkak ke lingkungan lagi. Tapi perkuat dulu rumah kita sendiri. Itu kira-kira,
1: Pak. Pondasinya di rumah dulu, Pak, ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Nah, kalau untuk ini tadi, Pak, pertanyaan kedua dari Faiza, kalau misalkan ada salah satu keluarga yang terjangkit narkoba, nah, jadi yang harus dilakukan oleh keluarganya tadi seperti apa, Pak? Atau melapor atau gimana biar si anak ini tidak dikucilkan, katanya tadi?
0: Pastikan dulu kalau memang dia betul-betul kena narkoba, atau kalau enggak ajak dia bawa ke BNN. Ingat, bawa ke BNN, kalau itu dirahasiakan. Seorang klien atau pecandu, kalau datang ke BNN, identitasnya dirahasiakan.
1: Sangat privasi, Pak, ya?
0: Dia privasi. Tidak dirahasiakan. Kalau kita laporan ke pusat saja, itu pakai inisial. Fotonya pun di blur mukanya. Jadi kita laporan ke BNN, ke kantor kita saja, itu dirahasiakan. Apalagi ke masyarakat luas. Jadi jangan takut bahwa nanti ada tahu. Bapak ibu sekalian yang pendengar RRI, kita banyak PNS kita rehab. Dan kita tidak ada yang kita PNS, baik dari profesi apapun, banyak kita rehab di
1: semua kalangan, BNN, Pak, ya?
0: Dan tidak ada yang tahu. Demikian.
1: Oke, baik. Kita angkat telepon lagi, boleh? Di 0711369977. Selamat pagi, Pak Lembang menyapa.
5: Iya, selamat pagi.
1: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Dini Anindya.
1: Mbak Dini Anindya, di mana Mbak Dini?
5: Di Palembang.
1: Oh, di Palembang. Oke, silakan Mbak Dini.
5: Iya, saya ingin bertanya, pemerintah kan sedang menyiapkan generasi emas 2045. Nah, namun di sisi lain kami masih sering melihat berita tentang anak sekolah, mahasiswa, bahkan pelajar SMP yang terlibat narkoba. Nah, menurut BNN, apa sih ancaman yang terbesar yang dapat menggagalkan terwujudnya generasi emas 2045 jika masalah narkoba ini tidak ditangani sejak sekarang?
1: Oke, ini termasuk tantangan, Pak, ya?
5: Iya.
1: Oke, ada lagi Mbak Anindya? Anindya tadi, ya?
5: Iya.
1: Oke, ada lagi?
5: Cukup.
1: Oke, terima kasih. Okay. Ditunggu jawabannya, ya?
5: Iya.
1: Baik, silakan Pak Izzal untuk ditanggapi lagi.
0: Anindya, itu jawabannya apa? Saya rumuskan tadi.
1: Ini, jadi beliau ini menanyakan tantangan terbesar dari BNN untuk mewujudkan generasi muda kita untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti.
0: Iya, tentunya kita punya program bagaimana kita meningkatkan menghadapi generasi muda ini yang sudah anak-anak kita yang memang dari lahir sudah mendapat informasi secara digital. Jadi kami mendukung juga program Komdikti yang membatasi batas umur dari pengguna medsos, okay. 16 tahun. Itu sangat membantu. Jadi informasi yang 16 tahun ke bawah itu akan mendapat informasi dari media televisi, mm-hmm. orang tua, guru, dan mungkin kakak saudara-saudaranya, mm. dan buku. Atau apa, mungkin yang diseleksi oleh bapak ibunya. Itu membantu informasi yang positif yang bisa masuk ke menambah pengetahuan dia.
1: Okay.
0: Setelah itu, dari kemampuan itu, kira-kira kita tidak bisa lagi membendung anak kita informasi apa yang masuk. Kalau kita dulu waktu kami ya, mm-hmm. kami mungkin Pak Dir, ingin mengetahui sesuatu, kita mencari informasi itu dengan effort yang besar. Mm. Datang ke buku, pinjam buku, beli buku, cari koran, dan sebagainya. Mm. Jadi untuk mencari informasi itu mengalami kesulitan. Harus ada upaya. Tapi anak-anak sekarang terjadi tsunami informasi. Mm. Jadi apa yang mereka butuhkan adalah filter. Kita harus menanamkan nilai-nilai pengetahuan mereka, informasi itu akan datang kepada mereka, mengisi cara berpikir mereka, tumbuh nilai-nilai yang harus kita butuhkan, membuat nilai-nilai yang supaya dia mengerti apa yang dia butuhkan, informasi apa yang dibutuhkan, apa yang bermanfaat buat dia. Mm. Kalau kita tidak berhasil membangun filter itu, nilai-nilai itu, kemungkinan anak itu akan mengalami kesulitan di masa depan. Jadi kalau dibilang dulu neraka sama surga itu jauh, mm-hmm. tapi ternyata sekarang cuma sebatas kiri kanan aja.
1: Iya, berdampingan Pak ya.
0: Berdampingan, mungkin itu.
1: Oke, okay. Kita ke Pak Yulian. Pak Yulian, nah kalau dari kepolisian sendiri Pak Yulian dalam mengantisipasi peredaran narkoba nih melalui sosial media atau platform digital, ini gimana Pak?
2: Iya, menyambung yang disampaikan oleh Pak Hisar tadi. Hmm? Ya, tadi kan pertanyaannya Mbak, siapa tadi? Faiza, Mbak Dini ya?
1: Iya.
2: Anak sekolah.
1: Anindya.
2: Anindya. Jadi kita ini menyiapkan generasi emas. Hmm. Nah, kalau kita nyiapin generasi emas, ya orang tuanya harus emas dulu, menurut kami. Orang tuanya harus emas dulu, yang seperti apa? Apalagi tadi dari Mas Philip nyatakan di era digital, berarti sekarang pola asuh, parenting kita waktu dulu itu sudah usang. Kita harus bergerak ke digital parenting. Digital parenting itu yang seperti apa? Tentunya ada basic-basic pola asuh yang tetap relevan sampai sekarang. Hmm. Tapi ada yang tidak relevan. Sebagai contoh gini, Mas Pili dulu, kalau boleh saya tanya, di umur 15-an tahun, paling nakal ngapain sih?
1: Paling nakal? Di sekolah sih, paling berantem gitu.
2: Berantem. Kalau saya umur-umur segitu, kenakalan paling coba-coba ngerokok. Ya, coba-coba ngerokok. Iya, iya. Mungkin Pak Jenderal mungkin hampir sama. Paling parah itu coba-coba ngerokok. Tapi sekarang, anak-anak kita itu di era digital, di sosial media era sekarang, itu bukan cuman coba-coba ngerokok, tapi di situ ada judi online, pornografi, kemudian kekerasan yang dipaparkan secara masif melalui gadget dan gawai mereka. Kemudian juga pornografi tadi ya. Kemudian juga narkotika. Nah, ternyata beberapa platform-platform ya, media sosial itu digunakan untuk mengenalkan narkotika dan mengedarkan narkotika. Bahkan tersebut bertransaksi narkotika di situ. Nah, jadi tadi kembali lagi, menyiapkan generasi emas, ya kitanya harus emas dulu nih. Kita tidak bisa mengatakan tadi yang disampaikan Pak Jenderal, ini generasi sosial orang lemah. Kitanya yang salah. Berarti kita harus meninggalkan hal-hal yang usang. Itu meninggalkan parenting yang sudah usang, pola asuh yang usang dengan digital parenting yang sekarang. Yang pertama adalah membangun bonding tadi, membangun kedekatan dengan anak. Kemudian juga mau terbuka berdiskusi dengan anak. Sebagai contoh, seberapa banyak orang tua yang feel free to speak about sex? Berapa banyak orang tua yang mau berbicara dengan santai terbuka tentang seks?
1: Belak-belakan Pak ya.
2: Coba, kita dulu mungkin tabu kita bilang seperti itu, ya kan. Nah, sekarang kita bicara pada orang tua harus feel free talking about drugs. Bisa bicara bebas terbuka dengan anaknya tentang narkoba. Seperti narkoba. Apa sih narkoba? Konsekuensinya apa? Berdiskusi seperti itu. Jadi di sosial media itu juga kita harus feel free ngomong itu, berbicara seperti itu. Ada berapa banyak orang tua, pendidik, itu yang berbicara terbuka, sehingga anak-anak itu tidak nanya ke bandar, tidak nanya ke temannya yang apa tadi, yang taunya sepotong-sepotong, yang ujung-ujungnya apa namanya, malah nawarin. Nah itu. Nah jadi pihak kepolisian sama dengan BNN, kalau nindak terus gak akan habis-habisnya. Tetapi kalau membangun kesadaran, kami contoh saja, kita ini kan 5-5,2% prevalensinya. Sedangkan Jawa Barat, penduduk Indonesia terbanyak 50 juta orang, 1/5 dari Indonesia itu ada di Jawa Barat. Tapi prevalensinya, mohon izin, 2% atau 1% ya.
0: Nomor 6.
2: Sedangkan kita ini, penduduk kita tuh lebih sedikit. Berarti kalau kita korelasinya di sana, berarti masyarakat kita kurang teredukasi, kurang literasi, kalau saya minjam istilahnya Pak Hisar tadi. Nah itu tadi, jadi kalau kita menyiapkan generasi emas, berarti orang tuanya harus orang tua emas dulu. Dengan digital parenting tadi, bisa berbicara luas. Makanya orang tuanya harus punya kapasitas. Ada kata-kata, raising children is raising yourself. Kita membesarkan anak, itu sama dengan membesarkan kapasitas kita sendiri. Nah banyak orang tua tidak mau membesarkan kapasitasnya. Kaitannya dengan apa itu kekerasan, apa itu narkoba kepada anak-anaknya. Seperti itu Mas Philip.
1: Oke, kita ke telepon lagi di 0711369977. Sepertinya ramai ya. Banyak sekali yang tertarik dengan pembahasan kita pagi hari ini. Selamat pagi, Palembang menyapa.
6: Selamat pagi Mas.
1: Selamat pagi kembali, dengan siapa di mana?
6: Dari Nadia di Tanjung Lago, Tanjung Api-Api.
1: Mbak Nadia di Tanjung Lago, Tanjung Api-Api. Silakan Mbak Nadia.
6: Gini Mas, sejauh mana kondisi penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dan remaja saat ini, khususnya di wilayah Sumatera Selatan? Satu lagi Mas, bagaimana strategis kepolisian dalam mengatasi peredaran narkoba melalui media sosial dan platform digital? Terima kasih Mas.
1: Iya, sama-sama Mbak Nadia di Tanjung Lago. Ini sepertinya sudah dijawab tadi dari Pak Yulian, atau boleh Pak disenggol sedikit lagi, tapi kita ke Pak Izar dulu. Tadi sejauh mana dari tingkat remaja di Sumatera Selatan terhadap peningkatan narkoba ini Pak?
0: Untuk survei di perprovinsi itu, kita masih tetap pakai data yang tahun 2020 di prevalensi 5%. Kemudian kalau untuk remaja, tadi yang data yang saya sampaikan itu nasional. Nasional saya rasa termasuk Sumsel, bahwa prevalensi tertinggi sekarang ada di angka prevalensi tertinggi 2,8, itu ada di kelompok umur 15-24. Itulah kondisi, dan ini baru pernah terjadi. Ini baru pernah terjadi.
1: Okay.
0: Saya pikir dengan prevalensi 5%, Sumsel menyumbang hal itu tinggi. Nomor 1 Sumatera Selatan, dan nomor 2 Sumatera Utara, nomor 1 6,5%, nomor 2 Sumatera Selatan. Yang tadi Jawa Barat itu cuma 2, sekian.
1: Okay.
0: Di Sulawesi Utara 0,5% prevalensinya. Di provinsi yang paling rendah itu di NTT 0,1% prevalensinya. Jadinya kalau misalnya ada pertanyaan, bisa gak? Bisa, saudara-saudara kita bisa kok. Kita tinggal mungkin harus ada penelitian, apa sih yang mereka punya, apa yang tidak kita punya. Kalau kita bilang masyarakat Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, kalau kita sebutlah tokoh-tokoh nasional, wah itu gak cukup satu hari itu. Pintar-pintar orang, tapi khusus untuk narkoba, secara umum Sumatera Utara dan Sumatera Selatan mungkin harus kita akui ada yang salah, yang belum kita perbuat, sehingga kita berada di nomor 1 dan nomor 2 untuk Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Di antara saudara-saudara kita mampu melakukan penanganan, masa kita nggak mampu? Mampu. Kira-kira mungkin itu penyemangatnya.
1: Oke, okay. Pak Yulian boleh diulang sedikit, sepertinya baru monitor ya,
2: yeah,
1: untuk strategi dari kepolisian terhadap pengedaran narkoba di platform digital.
2: Yeah. Kalau boleh ini bicara data Pak, semester 2025 itu ada 421 kasus, maaf 521 kasus, sedangkan semester 2026 kami menindak kurang lebih 943. Jadi hampir dua kali lipat. Setelah kami mapping, di Sumatera Selatan ini tadi menyambung yang disampaikan Pak Isar dan ditanyakan oleh Mbak siapa tadi? Mbak Nadia ya,
1: di Mbak Tanjung Nadia di Tanjung Lago.
2: Bahwa Sumatera Selatan itu tidak ada wilayah yang rendah dan sedang, yang ada tinggi dan kritis. Ini harus kita akui. Ya. Nah, melalui platform digital tentunya ada tiga strategi. Strategi yang pertama adalah preemptif, preventif, yang kedua dan ketiga adalah penegakan hukum. Nah, preemptif ini yang paling besar, porsinya harus paling besar. Preemptif itu kita melakukan sosialisasi, edukasi melalui platform-platform kita. Kita ada namanya kalau Pak Kapolda Nyago Sriwijaya, Nyago Sumsel Sriwijaya.
1: Okay.
2: Nah, itu ada di beberapa apa namanya IG-nya, kemudian di YouTube, Polistube. Nah, ini seperti itu strateginya dalam memberikan preemptif. Preventif juga kita melakukan cyber patrol. Kita bukan hanya Direktorat Reserse Narkoba, tapi juga oleh Dirkrimsus melalui Subdit Cyber dan juga Intelcam. Kami kemarin nangkep yang 6.000, kita joint investigation, joint operation dengan Dit Intelcam. Nah, jadi kita lihat bahwa ternyata tadi media sosial itu menjadi sarana peredaran narkotika dan tentunya penegakan hukum. Ya, jadi strateginya tiga itu, preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Nah, ini saya kira yang disampaikan oleh Pak Hisar tadi juga sama seperti kami. Demikian.
1: Oke. Pak Yulian dan juga Pak Hisar, gak terasa ini sudah di 55 menit lepas dari pukul 8. Sangat menarik sekali obrolan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita sudah sampai di penghujung obrolan. Tapi sebelum itu, Pilih mau tanya dulu ke Pak Yulian terkait harapan ya Pak. Harapan dari kepolisian sendiri tentunya dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 nanti, harapan dari kepolisian terhadap generasi muda terkait upaya perang melawan narkoba ini seperti apa Pak?
2: Harapan saya kepada generasi muda terkait narkoba ini lebih melek aja, lebih literasi. Jadi mereka harus paham apa itu narkoba, apa efeknya buat mereka. Kemudian juga sekarang malah ada lifestyle beberapa tempat di mana tempat hiburan itu sepi. Sekarang sebenarnya Gen Z itu punya lifestyle yang positif. Mereka lebih ke mencari kebermaknaan.
1: Okay.
2: Ya, misalnya sekarang banyak klub-klub lari, banyak klub-klub gym, banyak klub art gitu ya. Kalau kita lihat sekarang. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang positif yang harus didorong oleh para orang tua.
1: Oke.
2: Nah, seperti itu. Jadi mencari kebermaknaan hidup, bukan lagi beda dengan generasi-generasi sebelumnya. Ya, seperti itu, Mas Wi.
1: Oke. Kita ke Pak Hizar, sebelum kita tutup, boleh pilih tanya Pak terkait indikator keberhasilan gerakan Ananda Bersinar yang ingin dicapai oleh BNN seperti apa, Pak?
0: Kita ingin nanti pada kalau program ini berjalan dengan baik, dari Ananda Bersinar ini kita ada program IKAN, integrasi kurikulum anti narkotika di sekolah-sekolah. Jadi materi anti narkoba kita masukkan di beberapa mata pelajaran. Itu maksudnya supaya dengan makin seringnya literasi anti narkoba itu masuk kepada anak, terjadi internalisasi nilai-nilai anti narkoba kepada anak. Yang seperti tadi disampaikan Pak Julian, tertanam sehingga punya daya tolak, punya daya, punya kekuatan, punya karakter, dia ikut-ikut FOMO saja. Berharap nanti kalau ada survei lagi, prevalensi prevalensi narkoba di kelompok umur 15-24 itu menurun, jangan dia nomor satu lagi. Mungkin itu salah satu indikator nanti bahwa program ini atau menurun atau mungkin tidak nomor satu lagi. Tentunya menunjukkan progres yang bagus
1: ya,
0: gitu.
1: Yang penting bisa ditekan dulu Pak ya.
0: Iya, ditekan dulu. Kemudian termasuk tadi yang disampaikan Pak Yulian, hati-hati juga orang tua bahwa anak ini sudah mulai dipakai juga sebagai pelaku dalam jaringan peredaran. Karena dia tahu untuk hukuman terhadap anak itu lebih ringan daripada dewasa. Jadi mereka menyambil celah hukum bahwa kalau di bawah 18 tahun hukumannya pasti ringan. Kemudian anak-anak kadang-kadang tidak cukup naif dan tidak cukup punya pengetahuan untuk ini apa ini? Yang penting ada duit, mungkin dari orang susah, disuruh ngantar, ketangkep. Dan itu sudah ditemukan. Kecenderungan penggunaan modus operandi itu sudah mulai terlihat.
1: Demikian. Oke, Pak Izar, terakhir, dalam momentum Hari Anti Narkoba Nasional Internasional tahun ini, Bapak, dari BNN sendiri, harapan bagi generasi muda Indonesia, Pak, seperti apa?
0: Harapannya, apa masa depan Anda semua tergantung dari keputusan-keputusan kecil, mulai keputusan kecil, sedang, besar yang Anda putuskan hari ini. Pak Julian bisa ada di sini, Mas Willy ada di sana, saya ada di sini, itu karena keputusan 30-40 tahun yang lalu. Jangan bilang 5-10 tahun itu lama, itu sangat sebentar. Sekarang putuskan apa cita-cita kamu, fokus dengan cita-cita kamu, lalu mulai bikin list apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai cita-cita itu. Di luar dari itu, abaikan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kira-kira ini mendukung tujuan saya enggak? Kalau tidak, drop. Jadi fokus, stay fokus, dan tetap stay healthy. Semakin sehat, kita semakin jauh dari narkoba. Semakin badan kita sehat, semakin pikiran sehat, semakin kita jauh dari narkoba. Stay healthy, stay fokus dengan cita-cita. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Pak Izar dan juga Pak Yulian, luar biasa sekali kesempatan pagi hari ini. Kita sudah di menit ke 00 lepas dari pukul 9. Itu artinya kita harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di Dialog Interaktif Palembang Menyapa untuk edisi hari ini terkait topik Generasi Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas 2045. Pak, terima kasih mewakili LPPRRI Palembang. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali, kita bisa ngobrol lebih panjang lagi terkait topik yang lebih menarik lagi, Pak ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat menjalankan Mas aktivitas Juli. Kembali. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama Dialog Interaktif Palembang Menyapa bersama dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan, Bapak Kombes Pol Yulian Perdana SIK, dan juga Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Brigjen Pol Hizar Sialagan SIK, terkait topik Generasi Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, tentunya semoga seluruh generasi muda Indonesia mampu menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan juga bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dengan menjauhi narkoba, generasi penerus bangsa tentunya dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal, meraih prestasi, serta berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat, produktif, dan penuh kreativitas, dan sehingga terwujud Indonesia Emas 2045 nanti yang akan jauh lebih maju, kuat, berdaya saing global, serta didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 9 nanti, kami akan terus mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dan juga selalu monitor kami di Palembang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Palembang menyapa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

yang masuk teruji kebenarannya. Agar tidak termakan berita bohong atau hoax, cari validasinya. Cek Fakta, hadir untuk mencari kebenarannya untuk Anda. Cek Fakta setiap Jumat, pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Palembang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami update informasi Anda di Cek Fakta. Terkait tautan pendaftaran bantuan PKH 1,7 juta dari Kemensos. Pendengar, beredar sebuah unggahan di sosial media, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH 2026 dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Masyarakat mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta per orang. Jadi pendengar, faktanya klaim tautan tersebut dari Bansos Program PKH tersebut 2026 dari Kementerian

0: Jadi pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSEN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan juga menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Jadi dapat dipastikan tautan pendaftaran bantuan PKH 1,7 juta dari Kemensos adalah berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Informasi dan inspirasi. Pendengar, ini ada berita yang sangat bagus sekali atau informasi yang bisa pendengar dengarkan. Dan juga untuk pecinta bola, pecinta Piala Dunia 2026, pendengar, informasi nonton bareng pada hari Jumat pukul 6 sampai dengan 9 pagi di tanggal 26 Juni 2026 besok ya. Jadi pendengar bisa datang langsung di halaman TPRI dengan berpakaian kaos merah putih, bawaan bebas. Dan juga untuk semua silakan saja tentunya untuk bergabung nantinya untuk memeriahkan Pesta Piala Dunia ya, yang nantinya akan disaksikan untuk kita semua dan juga akan langsung disiarkan di TVRI. Jadi kehadiran untuk semua tentunya, untuk para pendengar, pecinta bola dan juga pecinta Piala Dunia Club, silakan saja untuk bergabung di TVRI Sumatera Selatan pada pukul 6 hingga pukul 9 pagi besok tanggal 26 Juni 2026.

soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus.

0: sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
4: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-25 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Masih kami akan update informasi untuk Anda pendengar terkait Kodam 2 Sriwijaya dan BPN Sumsel perkuat perlindungan aset negara. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Kodam 2 Sriwijaya dan Badan Pertahanan Nasional atau BPN Provinsi Sumatera Selatan memperkuat sinergi pengamanan aset negara melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS. Jadi langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat sertifikasi aset dan juga memperkuat kapasitas hukum, serta mencegah potensi sengketa lahan milik negara. Pendengar, penandatanganan kerjasama ini dilakukan Pangdam 2 Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis bersama dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Rahmat, di Gedung Sudirman Makodam 2 Sriwijaya pada Rabu 24 Juni 2026 di Kota Palembang. Jadi kegiatan ini pendengar dihadiri jajaran pimpinan Kodam 2 Sriwijaya dan juga BPN Sumsel. Dari unsur TNI hadir juga Kasdam 2 Sriwijaya, Irdam 2 Sriwijaya, dan Rim 044 Garuda Dempo, para asisten Kasdam serta para dandim jajaran Korem 044 Garuda Dempo. Sementara itu, BPN Sumatera Selatan juga menghadirkan para pejabat kantor wilayah BPN dan kepala kantor pertahanan Kabupaten dan juga Kota Sumatera Selatan yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Jadi pendengar, dalam sambutan Pangdam 2 Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis, beliau menegaskan untuk pengamanan aset negara merupakan bagian penting dan juga tanggung jawab institusi dalam menjaga barang milik negara. Karena menurutnya, kepastian hukum atas aset negara menjadi aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI. Ujang Darwis juga mengatakan pendengar, kerjasama tersebut juga merupakan langkah strategis untuk mempercepat proses sertifikasi, validasi data pertahanan, serta perlindungan hukum terhadap aset negara yang berada di bawah pengelolaan TNI. Ia juga berharap kolaborasi antara Kodam 2 Sriwijaya dan juga BPN Sumsel dapat memperkuat tata kelola aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum yang jelas. Sementara itu pendengar, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumsel, Rahmat, juga menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh upaya pengamanan aset TNI di wilayah Sumatera Selatan. Karena menurutnya kerjasama tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertahanan dan perlindungan aset negara. Selain penandatanganan PKS dan juga Pangdam 2 Sriwijaya serta Kakanwil BPN Sumsel, kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan kerjasama sama antara para dandim jajaran Korim 044 Garuda Dempo dan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten serta Kota Sumatera Selatan. Jadi acaranya tersebut ditutup dengan penyerahan sertifikat tanah milik TNI, pertukaran cenderamata, dan juga sesi foto bersama sebagai simbol penguatan sinergi antara TNI, BPN dalam menjaga aset milik negara.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di rangkaian Palembang pagi ini dan juga kami akan masih akan memberikan updatean informasi untuk Anda terkait Ratu Dewa ajak Gen Z perkuat identitas Aswaja di tengah arus digital. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. pendengar, arus informasi digital yang semakin masif menghadirkan berbagai tantangan bagi generasi Z atau Gen Z, mulai dari sin informasi dan juga intoleransi serta krisis identitas. Jadi karena itu penguatan karakter dan juga hal lainnya, nilai keagamaan yang moderat dinilai juga menjadi kunci dalam membentuk generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing. Pendengar, hal tersebut juga disampaikan oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, saat membuka seminar nasional bertajuk Meneladani Sejarah NU Kota Palembang untuk memperkuat identitas Aswaja Gen Z yang digelar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU dan juga Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Rumah Dinas Wali Kota Palembang pada hari Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Jadi Ratu Dewa juga sangat mengapresiasi IBNU dan juga IPPNU secara konsisten menghadirkan ruang intelektual bagi generasi muda melalui kegiatan edukatif dan juga penguatan nilai kebangsaan. Karena menurutnya pemuda tidak hanya dituntut untuk unggul secara akademik, tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial, daya kritis, dan juga karakter kepemimpinan yang sangat kuat. Ia juga menegaskan pemerintah Kota Palembang juga akan terus memandang IPNU dan juga IPPNU sebagai mitra strategis dan juga pembangunan sumber daya manusia. Sinergi tersebut juga dinilai penting untuk melahirkan generasi muda yang religius, moderat, cerdas, dan juga memiliki semangat kebangsaan yang sangat kuat. Karena menurutnya Kota Palembang ini memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Nahdlatul Ulama, terutama di bidang pendidikan, dakwah, dan juga pembinaan umat. Karena itu nilai-nilai perjuangan para ulama perlu terus diwariskan dan juga dikenalkan kepada generasi muda sebagai bagian untuk penguat identitas bangsa.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tak terasa kebersamaan kita di rangkaian Palembang pagi ini harus berakhir. Pilih ucapkan terima kasih untuk Mina dengan Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 siang ini, dan juga partisipasi dalam beberapa program yang sudah kita lewati bersama. Pendengar jangan khawatir, setelah ini akan ada rekan kami Ega yang akan melanjutkan rangkaian Palembang siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
6: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur. Apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
7: Kilau Pancasila,

0: di sela-sela kesibukan Anda siang ini. Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Gaduyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Berbagai informasi terupdate dan juga hiburan telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog Kita Indonesia dengan tema Menjadi Duta Wisata Digital untuk memperkenalkan keindahan Sumatera Selatan.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan bangga mempersembahkan sebuah pertunjukan spesial yang mengangkat tentang nasionalisme, cinta tanah air, toleransi, dan kebinekaan. Kita Indonesia, Indonesiaisme. Live event Sanggar Kirana serta
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Kita Indonesia. Di kesempatan hari ini di hari Kamis 25 Juni 2026. Pendengar, pariwisata saat ini tidak lagi hanya dipromosikan melalui brosur, baliho, ataupun pameran wisata. Di era digital, promosi destinasi wisata justru banyak dilakukan melalui media sosial, platform video, hingga berbagai konten kreatif yang dapat menjangkau masyarakat luas hanya dalam hitungan detik. Menariknya pendengar, generasi muda kini memiliki peran yang semakin besar dalam memperkenalkan potensi daerahnya, baik melalui video, foto, cerita perjalanan, hingga berbagai kampanye digital. Anak muda dapat menjadi duta wisata yang mampu membawa nama daerah dikenal oleh masyarakat nasional, bahkan internasional. Dan mendengar, Sumatera Selatan sendiri memiliki beragam destinasi wisata, budaya, kuliner, sejarah, hingga kearifan lokal yang sangat potensial untuk dipromosikan. Namun tentu diperlukan kreativitas, konsistensi, dan kemampuan memanfaatkan media digital agar potensi tersebut semakin dikenal luas. Lalu bagaimana pendengar sebenarnya peran generasi muda dalam promosi pariwisata digital? Seperti apa pengalaman menjadi duta pariwisata dan bagaimana tentunya memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan keindahan Sumatera Selatan kepada dunia? Dan pendengar ya, untuk membahasnya lebih jauh telah hadir bersama kita narasumber kita di Dialog Kita Indonesia pada kesempatan hari ini. Ada runner up 1 Duta Pariwisata Putri Sumatera Selatan 2026, Nabila Putri Amanda. Halo Kak Nabila.
1: Halo Kak Ega.
0: Kabarnya gimana nih?
1: Alhamdulillah hari ini sangat baik.
0: Alhamdulillah. Betul. Ini kita hujan ya pagi-pagi begini. Tapi perjalanan gimana tadi?
1: Agak macet sih.
0: Agak macet ya.
1: Karena hujan kan.
0: Oke, baik. Dan alhamdulillah ya, Kak Nabila sudah hadir di sini mendengar ya dalam Dialog Kita Indonesia di kesempatan hari ini. Dan pendengar, seperti biasa kami juga mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita di siang hari ini melalui line telepon di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan juga untuk Kita Indonesia di siang hari ini kami tampilkan juga melalui kanal

0: Selatan 6.
1: Oke, kesibukannya apa aja nih selain menjadi runner up 1 Duta Pariwisata Putri Sumatera Selatan 2026?
0: Jadi kesibukan Bila sekarang itu adalah fokus kuliah. Setelah itu mungkin Bila beberapa ikut beberapa wedding organizer. Dan cukup itu aja sih Kak, dan cukup aktif di beberapa organisasi.
1: Oke, baik. Jadi Nabila sekarang masih kuliah ya?
0: Iya.
1: Semester berapa kuliah. Nabila?
0: Nabila sekarang semester 4.
1: Semester 4. Oke, tapi kalau kita berbicara ya tentang perjalanan Nabila nih sampai menjadi runner up 1 Duta Pariwisata Putri Sumatera Selatan 2026, titik awalnya dari mana nih Nabila? Memang dari dulu suka dunia pariwisata atau justru sebelumnya tidak terpikir sama sekali?
0: Dari awal emang Nabila suka sekali di dalam dunia pageant ini Kak, terutama di dunia pariwisata, karena menurut Bila Sumatera Selatan ini penuh akan keindahan alam, sejarah serta kuliner yang beraneka ragam. Jadi di sini Nabila sebagai representasi anak muda ingin lebih memperkenalkan secara luas dari Duta Pariwisata ini.
1: Oke, gitu. Baik. Tapi waktu pertama kali memutuskan ikut Duta Pariwisata nih, apa nih yang awal pertama kali membuat Nabila tertarik?
0: Karena yang membuat Nabila tertarik itu adalah bagaimana cara kita sebagai peran kita sebagai anak anak muda untuk ikut memperkenalkan pariwisata kita tercinta ini, terutama di Sumatera Selatan Kak. Jadi kami membawa nama Sumatera Selatan bukan hanya kota Palembang, kayak gitu.
1: Oke, seru sekali ya. Tapi tentunya ya banyak orang melihat juga ya kalau ajang-ajang pageant seperti ini ya, atau duta wisata ini hanya soal penampilan ataupun public speaking, padahal prosesnya tentu jauh lebih panjang ya Nabila ya. Sebenarnya apa nih tantangan terbesar selama mengikuti pemilihan Duta Pariwisata Sumatera Selatan?
0: Tantangan terbesarnya kalau Nabila pribadi itu sendiri sih bagaimana cara mengatur waktu Kak. Karena di dalam kesibukan kuliah itu aku harus bisa mengatur waktu dan membagi waktu antara kegiatan di luar organisasi maupun di dalam kuliah, kayak gitu kalau
1: bilang. Oke, kemarin sempat ada karantina
0: seperti itu ya? Benar.
1: Jadi gimana tuh pas karantina dan kuliah ya?
0: Betul, kemarin karantina kami itu agak cukup lama. Prakarantinanya itu ada 1 minggu, terus karantinanya ada di 2-3 minggu ke grand final. Jadi Nabila agak cukup struggle dikit sebenarnya. Jadi untungnya ada beberapa hari yang jadwal kuliahnya itu enggak sama. Jadi kayak jadwal kuliahnya enggak masuk di hari itu, dan kebetulan itu karantina, dan kebetulan juga Duta Pariwisata ini karantinanya itu ada di weekend, kayak gitu juga loh Kak.
1: Oke, iya. Baik. Tapi dari pihak kampus sepertinya tetap mendukung ya?
0: Iya, mendukung.
1: Mendukung sekali.
0: Benar. Jadi sebelum Nabila ikut, Nabila sempat audiensi dulu sama dosen, dosen terkait buat perizinan karena mengikuti karantina Duta Pariwisata 2026 ini.
1: Oke, baik. Tapi saat diumumkan nih Nabila menjadi runner up 1, apa nih yang pertama kali terlintas di pikiran Nabila?
0: Wow. Kalau misalnya berarti ini kita cerita pas grand final ya Kak. Aduh, agak sedikit flashback ini. Yang pertama kali terlintas di Nabila itu bagaimana sih memegang tanggung jawab ini, gitu Kak.
1: Oke, tanggung jawabnya
0: tentunya. Benar, tanggung jawab
1: atas runner up 1 itu kan gelar yang luar biasa sekali ya, benar, yang dipegang oleh Nabila nih. Alhamdulillah berhasil disabet loh oleh Nabila. Tapi setelah menyandang nih gelar runner up 1 Duta Pariwisata ini Nabila, apa nih yang paling berubah dalam kehidupan sehari-hari Nabila?
0: Oke, sebenarnya oleh karena Nabila cukup aktif untuk di dalam dunia pageant ya Kak. Jadi yang berubah kalau ketika Bila ikut Duta Pariwisata ini, di saat tanggung jawab dan predikat yang Bila pegang, karena ini kan menyangkut pariwisata. Jadi Nabila harus cukup cekatan untuk melihat destinasi pariwisata dan bagaimana mempromosikan serta memperkenalkannya.
1: Oke. Tapi Nabila kuliahnya linear gak sama jurusan pariwisata sebenarnya?
0: Iya,

0: benernya, karena kan Nabila kan ilmu komunikasi ya Kak.
1: Oh,
0: jadi cukup jadi cukup nyambung untuk di dalam dunia pageant ini.
1: Iya, karena juga mempromosikan
0: Kita
1: harus bertemu masyarakat juga.
0: Betul.
1: Untuk mempromosikan pariwisata di Sumatera Selatan. Oke, Nabila, kita masuk ke topik utama kita nih, dari duta pariwisata menjadi dengan perannya ya untuk mempromosikan wisata digital. Kalau dulu promosi wisata itu identik dengan brosur ataupun pameran ya, sekarang rasanya hampir semua orang mencari referensi juga lewat media sosial. Kalau menurut Kak Nabila sendiri, seberapa besar nih pengaruh media digital terhadap perkembangan pariwisata saat ini?
0: Oke, kalau menurut Bila itu perkembangan digital di dalam dunia pariwisata ini sangat penting dan sangat besar Kak, karena digital sekarang sudah menjadi alternatif untuk pemasaran dan memperkenalkan. Jadi menurut Bila, dengan kita membungkus dalam suatu konten, terutama di sini saya sebagai representasi anak muda untuk memperkenalkan pariwisata, jadi konten kreator dan media sosial itu sudah sangat menjadi makanan sehari-hari kayak gitu. Dan potensi yang dijangkau juga sangat luas. Jadi bukan hanya sekedar Sumatera Selatan aja yang tahu, tapi seluruh Indonesia bisa tahu. Serta kalau misalnya emang konten yang kita buat itu cukup informatif dan dapat dikenal dan dijangkau banyak luar, bahkan kalau misalnya kita bisa juga itu Kak, kita bisa mendapatkan pasar sampai luar negeri baratnya.
1: Iya, betul sekali ya. Jadi jangkauannya juga luas ya, lebih mudah juga untuk mempromosikan wisata. Tapi kalau Nabila sendiri biasanya pakai platform apa nih untuk mempromosikan destinasi wisata Sumatera Selatan?
0: Yang jelas itu Nabila pakai media sosial Nabila pribadi, ada Instagram sama TikTok biasanya.
1: Oh, itu yang paling cepat naik biasanya.
0: Benar, benar Kak. Apalagi sekarang di Instagram itu kan media reels-nya sudah cukup mudah untuk menaikkan insight di media sosial.
1: Oke, terus videonya juga bisa panjang-panjang ya. Oke deh, tapi kalau Kak Nabila sendiri nih, saat membuat konten tentang wisata, biasanya yang dipikirkan nih apanya dulu nih, tempatnya, ceritanya, ataupun target audiensnya dulu?
0: Tempatnya.
1: Tempatnya ya.
0: Iya, karena kalau kita misalnya sudah mengetahui tempatnya dan kita sudah tahu target audiens, yang jelas kalau misalnya kita sudah mempromosikan tempat, itu tujuannya untuk mengajak media massa untuk mendatangi tempat itu, kayak gitu Kak.
1: Oke, tapi kalau menurut pengalaman Kak Nabila sendiri ya, yang sering mungkin update konten-konten juga tentang pariwisata, itu konten seperti apa nih yang paling efektif untuk membuat orang tertarik untuk datang ke suatu destinasi nih, atau konten-konten yang paling cepat naik di media sosial itu seperti apa?
0: Biasanya itu kalau misalnya Kakak agak asing, itu biasanya a day in my life.
1: Oh.
0: Jadi perjalanan menuju ke tempat wisata dan memperkenalkan wisata tersebut, serta menjelaskan dan sekalian mempromosikan wisata itu biasanya Kak, itu cepat naiknya a day in my life atau aesthetic video. Jadi kita tuh hanya mempromosikan di dalam videonya, kita cuman ada potongan-potongan video aesthetic tentang lokasi tersebut.
1: Oke, mungkin karena terasa dekat ya. Jadi apa, masyarakat juga kalau melihat video-video Day in My Life itu kayak, wah ini kayak relate gitu aja. Jadi mudah naiknya juga ya. Oke deh, dan pendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita siang hari ini di Kita Indonesia bersama dengan Nabila. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Oke, Kak Nabila ya, kadang ada tempat wisata nih yang sebenarnya bagus tapi kurang dikenal nih. Menurut Kak Nabila sendiri, ini apa yang biasanya jadi kendala sehingga tempat itu jadi kurang dikenal oleh masyarakat?
0: Yang menjadi kendala tempat itu kurang dikenal oleh masyarakat, biasanya banyak orang belum tahu tentang tempat itu dan art dan sejarahnya. Biasa ada dua kemungkinan. Yang pertama itu orang belum tahu tempat itu, dan yang kedua bisa jadi akses yang ada di tempat itu cukup sulit untuk ditemukan, kayak gitu kak. Itulah fungsinya kita membuat konten dan memperkenalkan wisata tersebut.
1: Oke, jadi bisa jadi juga karena kurang promosi ya.
0: Iya, kurang promosi.
1: Tapi kalau Nabila sendiri pernah nggak untuk ngonteni tempat-tempat wisata yang masih underrated gitu?
0: Pernah.
1: Di mana tuh?
0: Kalau misalnya kakak tahu Kampung Gerabah. Oh, jadi Kampung itu Gerabah. Kebetulan dekat sama rumah Bila.
1: Okay.
0: Cuman sekarang belum banyak interaksi lagi sih kak. Kayak dia tuh Gerabah itu kan keramik. Jadi pengrajinnya harus kayak dapat pesanan dulu baru dia buat kayak gitu.
1: Oke, jadi wisata experience juga ya, ngeliatin pengrajinnya untuk membuat gerabah juga.
0: Betul.
1: Tapi waktu Bila upload konten itu, reaksi dari masyarakat seperti apa nih di wilayah Sumatera Selatan ya?
0: Karena gerabah ini kan cukup unik ya kak, dan nggak banyak pengrajin di Kota Palembang yang paham dan tahu ada bahwasanya ada loh lokasi Kampung Gerabah dan pengrajin gerabah di Sumatera Selatan atau terkhususnya tuh di Kota Palembang ini. Jadi mungkin masyarakat itu cukup excited, apalagi di seumuran Nabila ya kak. Teman-teman di seumuran aku tuh belum cukup banyak mengenal tentang pengrajin kayak gitu. Nah jadi mereka ya cukup excited untuk tahu mengenai Kampung Gerabah itu.
1: Oke, Kampung Gerabah di mana nih tadi Nabila?
0: Di daerah Mata Merah.
1: Mata Merah.
0: Iya, di lorong keramik namanya.
1: Di Jalan Mata Merah. Betul. Di lorong keramik nih ada wisata Kampung Gerabah. Untuk pendengar ya yang mungkin penasaran, mungkin bisa langsung ke lokasi ya untuk lihat-lihat. Oke, dan Nabila, selain tempat wisata nih, apakah budaya dan kuliner juga punya peran besar dalam promosi pariwisata digital menurut Nabila?
0: Pastinya kak, karena budaya dan kuliner, culture itu sudah termasuk di dalam pariwisata, budaya dan kuliner menurut Bila. Jadi di mana ada pariwisata, di situ juga wisatawan mencari budaya dan kuliner yang bersejarah kayak gitu.
1: Iya, jadi berjalan beriringan antara tempat wisata, budaya dan juga kuliner. Oke, deh, tapi kalau kita berbicara kuliner nih, biasanya ada wisata kuliner juga ya. Itu digalakkan juga enggak oleh Nabila?
0: Iya, cuman mungkin oleh karena fokus Bila belum ke kuliner, jadi Bila cukup tahu kayak gitu. Nah, kayak mungkin kedepannya bakal main-main nih di Kampung Pempek ya, ya kak, yang ada di dekat Kambang Iwa itu.
1: Iya, oke deh. Tapi mungkin ya kalau ada temen nih dari luar kota kan bisa Bila kasih informasi tentunya. Benar. Oke deh, kalau kita berbicara tentang konten wisata juga ya Nabila ya, seberapa penting nih menurut Nabila tentang storytelling ataupun kemampuan bercerita saat kita membuat konten wisata itu sendiri?
0: Sangat penting, karena storytelling di dalam konten itu untuk memberikan informasi kepada pendengar terkait sejarah, lokasi dan hal yang membuat pendengar itu dan penonton itu tertarik untuk datang ke tempat tersebut.
1: Oke, baik. Tapi saat menjadi duta pariwisata itu dibekalin gak sih untuk cara kita storytelling tempat-tempat wisata seperti itu?
0: Sebenarnya kalau menurut Bila pribadi, kalau pembekalan itu bukan yang gak ada kak, tapi sudah menjadi kewajiban dan keharusan.
1: Oh, jadi memang dari pesertanya sendiri ya yang harus memegang modal
0: benar.
1: Itu. Oke, jadi dari duta pariwisata tinggal diasah lagi mungkin ya.
0: Betul.
1: Oke deh. Nabila, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita dalam dialog kita Indonesia. Dan pendengar yang masih ingin bergabung boleh saja nanti ya langsung di line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 792 79090. Bisa juga melalui live chat kita di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Kita masih membahas mengenai menjadi duta wisata digital untuk memperkenalkan keindahan Sumatera Selatan bersama dengan Nabila Putri Amanda. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
4: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
3: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

tentu memiliki keunikan atau cara yang berbeda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Begitu pula dengan upacara pernikahan yang ada di Sumatera Selatan, pagar pengantin. Iya, ini bukan pengantin dijadikan pagar atau pagar dijadikan pengantin. Pagar pengantin adalah tarian yang tergolong sakral, di mana pengantin wanita berdiri di atas nampan atau disebut juga dulang agung keemasan hingga memasang tanggai ke jari-jari pengantin wanita. Semua ini tersusun menjadi sebuah cerita dalam tarian yang lemah gemulai dan memiliki makna yang dalam. Tarian ini hanya ditampilkan pada acara pernikahan dan dibawakan secara ganjil. Keunikannya, pengantin wanita turut menari. Tarian ini melambangkan pelepasan masa lajang dari pengantin wanita kepada keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya karena telah dipersunting oleh pengantin pria pilihannya. Menurut adat, apabila seorang gadis telah dipersunting, seyogianya tak diperkenankan tampil menari lagi di muka umum, kecuali atas

0: Sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
5: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog Kita Indonesia di kesempatan hari ini, pendengar, di hari Kamis 25 Juni 2026. Dan tentunya kita masih bersama dengan Nabila Putri Amanda, runner up 1 Duta Pariwisata Putri Sumatera Selatan 2026. Dengan tema yang kami hadirkan hari ini, yaitu menjadi duta wisata digital untuk memperkenalkan keindahan Sumatera Selatan. Dan Nabila, kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan juga yang sudah masuk melalui YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Langsung saja pertanyaan pertama dari @geawidianti. Apakah jumlah followers menjadi faktor penting dalam promosi wisata digital nih? Silakan nih Nabila.
6: Wow, jumlah followers. Sebenarnya jumlah followers itu tidak sangat mempengaruhi karena di dalam media sosial, apabila akun kita itu publik dan engagement itu melihat dari sebagaimana bagusnya kualitas konten yang kita buat. Jadi selagi itu lebih konten yang kita buat itu berisi informatif, kreativitas, serta menarik, jadi konten itu bisa dikenal lebih luas kayak gitu Kak. Jadi followers itu tidak sangat mempengaruhi.
5: Oke, tidak sangat mempengaruhi ya.
6: Benar.
5: Berarti bisa berpengaruh, tapi ada juga yang akun-akunnya enggak banyak followers tapi videonya masih tetap naik ya.
6: Iya, benar.
5: Tergantung dari kualitas konten yang dihasilkan sendiri. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan kedua, ada dari @mautzi4235. Menurut Kanabila, destinasi wisata di Sumsel yang cocok untuk healing anak muda apa nih?
6: Wow, di Sumsel untuk healing anak muda, kalau misalnya buat menurut Nabila pribadi itu karena Nabila suka alam ya Kak. Jadi aku menyarankan untuk berwisata di pagar alam. Karena kalau anak muda ini kan pastinya dituntut, apalagi Gen Z ya Kak. Butuh healing, stres karena kerjaan. Terus yang dicari itu adalah ketenangan. Jadi di pagar alam itu banyak sekali wisata alam yang dapat kita temui teman-teman. Apalagi itu ada danau, ada air terjun di pagar alam, ada air terjun Bidadari, air terjun Bedugung, terus juga ada wisata alam satu lagi yaitu di Oku Selatan, Danau Ranau.
5: Oke, jadi untuk pencinta alam nih, iya, ya, bener. Silakan mencari yang hijau-hijau di pagar alam ya. Itu rekomendasi dari Kak Nabila nih, Kak Mauzi 4235. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ada Pratama Anggara 12. Saya mahasiswa, kalau ingin jadi duta pariwisata, persiapan apa yang harus dilakukan dari sekarang? Nah, ini menarik nih.
6: Wow. Persiapan yang harus kamu persiapkan untuk pertama kali mengikuti duta pariwisata itu adalah mental dan mental. Pengetahuan yang cukup tentang pariwisata. Apalagi wisata yang ada di kota kamu.
5: Oke, jadi betul. Modalnya adalah pengetahuan dan mental
6: dan
5: ya.
6: Mental.
5: Insya Allah nanti siap menjadi duta pariwisata. Oke deh, tapi ya Kak Nabila ya, ini ada pertanyaan nih. Kalau kita berbicara tentang Palembang ya, banyak yang bilang juga kalau di Palembang sih kalau mau liburan atau mau menghilangkan penat tuh gak jauh-jauh dari mall sama coffee shop nih. Sebenarnya gimana nih, ada gak sih rekomendasi-rekomendasi tempat wisata yang sebenarnya bisa dieksplor di Palembang?
6: Sebenarnya kayak gini, aku juga tuh cukup sering mendengar kalau misalnya di Palembang gak jauh-jauh ke mall, kalau enggak ya nongkrong di kafe ya Kak. Itu kalau teman-teman bergeser sedikit dan cukup peduli nih tentang wisata yang ada di kota Palembang, itu ada, siapa sih yang gak tahu ikonik Jembatan Ampera kita. Nah, Jembatan Ampera kita ini kan sekarang sudah banyak sekali foto-foto yang ada di atasnya itu loh Kak. Iya. Terus juga kalau misalnya pingin agak ke pulau-pulau dikit, kita bisa ke Pulau Kemaro. Terus geser dikit itu ada di Kampung Kapitan. Jadi kalau misalnya pengen yang tahu tentang sejarah Tionghoa, itu kita bisa ke Kampung Kapitan, kita bisa ke Pulau Kemaro. Kayak gitu.
5: Oke, jadi banyak ya. Tapi iya, kalau Kak Nabila sendiri top 3 nih yang paling direkomendasikan untuk dikunjungi ya, apalagi untuk wisatawan-wisatawan ya yang mungkin belum pernah ke Sumatera Selatan sendiri.
6: Top 3 di Sumatera Selatan ya, iya, di konteksnya ya Kak. Itu yang harus kalian datangin pertama sekali adalah Kota Palembang, yaitu Jembatan Ampera, karena itu ikoniknya Sumatera Selatan. Siapa yang nggak tahu Jembatan Ampera? Kalau misalnya ada tren-tren yang London boy
5: ya,
6: London boy itu di Jembatan Ampera guys. Terus yang kedua itu di Pagar Alam, karena Gunung Dempo di Sumatera Selatan itu walaupun kita gak ada pantai kalau kata orang-orang tuh, tapi kita ada gunung Dempo. Jadi yang suka dingin, yang suka perkebunan teh, lihat alam buat nyegerin mata, itu kalian bisa ke Pagar Alam. Terus yang ketiga Oku Selatan. Danau Ranau. Iya
5: ya.
6: Danau Ranaunya Kak. Jadi banyak banget spot yang bisa kita manfaatin di ketiga ini.
5: Oke, dan yang pertama tadi Jembatan Ampera ya.
6: Betul.
5: Sekarang kan Jembatan Ampera juga banyak jadi pusat aktivitas juga, yeah, ada CFD.
6: Iya, yeah, ada Car Free Day, Car Free Night.
5: Oke, jadi tentunya itu menarik wisatawan juga di Kota Palembang nih. Tapi ya, kalau menurut Kak Nabila sendiri sebagai duta pariwisata, kekuatan utama pariwisata Sumatera Selatan dibanding daerah lain itu seperti apa sih, Kak?
6: Kekuatan utama ya, Kak.
5: Iya.
6: Di budaya dan ciri khas. Karena menurut Bila di Sumatera Selatan ini sangat kaya dan kental akan sejarah dan budaya, yang dimana di sini kita ada pada Kerajaan Sriwijaya yang mungkin dikenal dengan budayanya yang sangat banyak. Terus juga menurut Bila Kak, Kota Palembang atau Sumatera Selatan ini adalah kota yang sangat sejarah udah, budaya udah, pokoknya yang sangat kaya akan keindahan. Keindahan dalam artian di sini kita emang gak punya pantai, tapi kita punya keindahan alam dan sejarah yang patut kita sayangi, kita cintai, dan kita jaga.
5: Oke, tapi kalau kita berbicara tentang wisata budaya juga nih, apa nih yang paling menarik untuk diperkenalkan kepada generasi muda ya khususnya?
6: Pulau Kemarau.
5: Oh, Pulau Kemarau.
6: Betul
5: ya.
6: Karena di Pulau Kemarau ini adalah budaya antara Tionghoa dan Melayu yang menurut Bila sangat menarik buat kita kenal, buat kita kenali, dan buat kita ketahui. Seperti itu di Pulau Kemarau.
5: Iya, Pulau Kemarau memang kental ya dengan budaya-budaya juga. Oke deh, dan pendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita di siang hari ini di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821 7927 9090. Dan kalau kita berbicara juga nih tentang pariwisata, pasti kaitannya juga dengan kebersihan, kenyamanan, dan keramahan masyarakat ya. Kalau dari Nabila sendiri melihat kondisi saat ini seperti apa nih untuk ketiga hal tersebut?
6: Kenyamanan, kebersihan,
5: keramahan masyarakatnya.
6: Keramahan itu adalah kunci utama pariwisata. Ditambah satu lagi Kak, keamanan.
5: Iya, keamanan ya.
6: Keamanan. Jadi keindahan, keramahan, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan itu adalah kunci berpariwisata dan pariwisata. Nah, kalau di Kota Palembang ini, sejauh yang Bila tinjau dan sejauh yang Bila lihat, itu sudah cukup baik.
5: Okay.
6: Benar, benar Kak. Karena kalau di dalam keramahan, masyarakat Kota Palembang ini uangnya tuh benar-benar ramah. Kita benar-benar kalau misalnya kita udah kenal, begitu tegur kan Kak. Apalagi kalau misalnya turis, ragap bahasa, bahasa kita itu ragap kayak gitu. Nah, kalau misalnya kebersihan, di sini juga dinas kebersihan pastinya sudah bertugas dengan sangat baik. Terus di kenyamanan ya tadi Kak, kenyamanan fasilitator di Sumatera Selatan ini sudah cukup baik, teman-teman. Banyak juga fasilitas umum yang membuat pariwisata itu nyaman. Terus yang terakhir keamanan. Sebenarnya keamanan ini adalah kunci dari pariwisata. Soalnya kalau misalnya kita aman, pasti kita sudah dapat kenyamanan, kebersihan, dan keramahan itu tadi. Jadi wisatawan enggak was-was untuk datang ke wisata tersebut.
5: Oke, baik. Tapi kalau kita berbicara tentang keamanan nih ya, kadang di tempat wisata itu ada pungli,
6: iya,
5: ada parkir liar, itu bagaimana nih Nabila?
6: Oke, menurut Bila itu adalah oknum.
5: Oknum ya, memang.
6: Pungli, parkir liar itu adalah oknum. Dan sebenarnya di sini kami juga sebagai jembatan antara masyarakat dan kedinasan, itu adalah tanggung jawab kami juga sebenarnya Kak, untuk memberi aspirasi dan memberi suara. Karena menurut Bila masyarakat kalau misalnya ada wisatawan yang terkena pungli atau parkir liar itu bisa melaporkan, karena itu sangat mengganggu kenyamanan pariwisata dan sangat tidak baik. Jadi bisa, cara mengatasinya menurut Bila itu bisa langsung menghubungi dan mengajak kerjasama pihak kepolisian dan pihak keamanan kayak gitu.
5: Oke. Jadi kalau ada pungli ataupun yang meresahkan ya, mungkin bisa langsung dilaporkan ke pihak-pihak yang berwenang.
6: Iya.
5: Oke deh. Kalau kita berbicara ya Kak Nabila ya tentang generasi muda saat ini dan juga gencarnya kita promosi wisata, tentunya semua orang bisa ikut berkontribusi, benar nggak?
6: Benar.
5: Jadi,
6: betul banget itu.
5: Nggak harus influencer, nggak harus duta pariwisata.
6: Iya.
5: Tapi menurut Kak Nabila sendiri nih, untuk masyarakat, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan khususnya anak muda ya untuk ikut mempromosikan pariwisata Sumatera Selatan?
6: Mengunjungi.
5: Oke,
6: mengunjungi. Datang ke tempat tersebut. Karena kalau misalnya kita sebagai masyarakat sini dengan rasa kesadaran penuh untuk mendatangi lokasi tersebut, itu sama-sama aja kita ngebantu ekonomi masyarakat di situ juga kayak gitu, Kak. Okay. Jadi mengunjungi. Setelah itu, kalau menurut Bila, mengabadikan dan membagikan.
5: Oke.
6: Okay. Jadi setelah mengunjungi, mengabadikan dan membagikan.
5: Oke, itu tahapannya ya. Iya. Jadi kita datang dulu, kita abadikan nih, bagusnya gimana nih, lalu kita bagikan di sosial media kita masing-masing ya. Karena sekarang kan media sosial jangkauannya luas sekali, bisa betul. Jadi etalase juga untuk masyarakat melihat wisata-wisata yang ada di Kota Sumatera Selatan. Oke deh, karena Bila sendiri nih sebagai Duta Pariwisata Sumatera Selatan, ada program gak atau mimpi nih yang mau diwujudkan selama mengemban tugas sebagai Duta Pariwisata?
6: Ada, sebenarnya dari awal kami ikut Duta Pariwisata ini, kami sudah ada disuruh membentuk program kerja. Jadi kalau Nabila sendiri itu namanya Witera, wisata tentram, tenang, aman, ramah lingkungan. Okay. Ah, ya baru ingat Witera. Jadi karena kemarakan sampah yang ada di Sumatera Selatan, apalagi kita terakhiran kemarin baru merasakan banjir ya, Kak. Jadi menurut Bila, dengan kita mengurangi pemakaian plastik dengan membiasakan membawa tumbler sendiri untuk minum, tidak memakai botol plastik, di situ menurut Bila kita cukup membantu untuk mengurangi sampah yang ada di kota maupun provinsi kita.
5: Oke, jadi programnya tadi Witera.
6: Wisata tentram, ramah lingkungan.
5: Oke, berarti sekarang sudah berjalan ya?
6: Sedang berjalan.
5: Iya. Gimana nih untuk responsnya ataupun perkembangannya sejauh ini?
6: Sejauh ini aman sih, Kak, karena Bila juga akan cukup aktif untuk membagikan konten di media sosial terkait isu dan program kerja yang akan Bila sampaikan.
5: Oke, seperti itu ya. Iya. Witera tadi namanya nih, pendengar ya. Oke deh, tapi untuk generasi muda ya, Sumatera Selatan ini kan mungkin masih ada yang lebih suka berlibur atau berwisata nih ke tempat lain ataupun ke daerah lain. Mungkin bisa diberikan satu pesan nih untuk generasi muda Sumatera Selatan agar lebih bangga terhadap daerahnya sendiri, itu seperti apa nih, Kak?
6: Okay. Teman-teman, disinilah kita lahir, disinilah juga seharusnya kita mencintai, menyayangi, dan memiliki rasa kepunyaan terhadap tempat lahir kita. Jadi alangkah baiknya jikalau kita menyebarkan.
5: Okay.
6: Jikalau kita menyebarkan dan membagikan serta mengabadikan tempat lahir kita, karena kalau bahasa Bila, Kak, kita lawang sini, kita juga yang ngejagonyo.
5: Oke, baik. Karena lintas waktu kan Bila ya sudah menunjukkan hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin pertanyaan terakhir yang menjadi closing statement Nabila juga ya di kesempatan hari ini. Harapan Nabila untuk perkembangan pariwisata Sumatera Selatan ke depan seperti apa? Silakan.
6: Oke, besar harapan untuk Sumatera Selatan ini agar terus berkembang, terutama di dalam pariwisata, karena banyak potensi dari potensi alam, sejarah, budaya, serta makanan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi Nabila berharap Sumatera Selatan ini bisa menjadi pusat pariwisata budaya yang cukup dikenal serta banyak dikenal masyarakat luas, bukan hanya di Indonesia, melainkan turis luar negeri pun bisa mendatangi kota Palembang kita tercinta.
5: Oke, itu saja Nabila ya?
6: Iya.
5: Oke, baik. Terima kasih ya Nabila ya atas waktunya di Persatuan RRI Palembang. Dan juga untuk informasi-informasinya yang luar biasa untuk pendengar kita hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas kembali Nabila. Sukses selalu.
6: Iya, Kak Ega. Thank you.
5: Terima kasih ya Nabila ya. Oke, pendengar, demikian tadi dialog kita Indonesia di kesempatan hari ini di hari Kamis 25 Juni 2026. Dengan tema kita menjadi duta wisata digital untuk memperkenalkan keindahan Sumatera Selatan. Tadi kita sudah bersama dengan runner up 1 Duta Pariwisata Putri Sumatera Selatan 2026, ada Nabila Putri Amanda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dan bergabung dalam perbincangan kita siang hari ini. Dan pendengar ya, setelah ini kami masih akan menghadirkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri ya di Dinamika Olahraga bersama Programa 3 RRI. Dan pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RR.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: dewa penerung.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
3: Means he earns his 149.
4: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
5: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
4: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
5: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan. Taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
4: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it's tough. It's warm out. The ball's
2: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper! Andakara Prastawa putra!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: nih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya, ikutin akun yang berfokus pada topik akademik, bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu!

Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Programa 3 RRI. Dan pendengar, masih dalam rangkaian Palembang siang ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan hiburan di ruang dengar Anda. Pukul 12 nanti seperti biasa akan ada info pas jam. Lalu kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar pukul 13 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Dan tentunya kebersamaan kita akan dilanjutkan dalam program Indonesia Banget pada pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 Palembang untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jam Pro 1. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Kodam 2 Sriwijaya dan PPN Sumatera Selatan menandatangani perjanjian kerjasama pengamanan aset negara. Penandatanganan dilakukan Pangdam Mayjen TNI Ujang Darwis dan Kakanwil BPN Sumatera Selatan Insinyur Rahmat di Makodam 2 Sriwijaya. Kegiatan dihadiri jajaran pimpinan TNI serta ATR BPN Sumatera Selatan, termasuk para dandim dan kepala kantor pertanahan. Pangdam menegaskan kerjasama ini mempercepat sertifikasi, validasi, dan perlindungan hukum aset negara. Menurut Pangdam, sinergi dengan BPN penting mencegah sengketa, tumpang tindih, dan potensi kerugian negara. Setelah penandatanganan utama, PKS juga diteken dan dim jajaran Korem 044 Gapo dan Kakanta se-Sumatera Selatan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar roadshow ke SKK Migas dan KKKS untuk memperluas penyerapan tenaga kerja lokal. Program ini, pendengar, juga mendorong transparansi lowongan kerja serta pengutamaan tenaga kerja bersertifikasi asal MUBA. Kepala Disnaker Trans MUBA Heriadi Sinulinga menegaskan roadshow merupakan komitmen pemberdayaan warga ber-KTP MUBA. Alumni PPSDM, CEPU, dan Lembaga Sertifikasi Nasional diprioritaskan melalui program magang maupun penempatan kerja. Bupati Toha Tohid menginstruksikan seluruh perusahaan untuk mematuhi regulasi ketenagakerjaan tanpa pengecualian. Perusahaan wajib membuka lowongan secara transparan serta mengoptimalkan CSR pendidikan vokasi bagi masyarakat. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami segenap keluarga besar LPP RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135.

Ka'bah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Nadia Renz. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demam Piala Dunia 2026 masih berlanjut nih. Informasi kali ini dari Afrika Selatan yang berhasil mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga terakhir Grup A Piala Dunia 2026. Gol dari Tapelo Maseko mengantarkan klub Bafana Bafana melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup. Dan pendengar ya, kemenangan tersebut membuat Afrika Selatan mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan. Sementara Korea Selatan harus puas finish di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Dan pendengar ya, ngomong-ngomong soal pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung. Anda tim yang mana nih? Tim yang heboh nobar alias nonton bareng-bareng komunitas atau tim debar dengar bareng siaran radio? Jadi euforia pesta bola terbesar ini sudah benar-benar terasa di setiap sudut kota Palembang dan Sumatera Selatan. Lapangan hijau di benua Amerika sana boleh panas, tapi keseruannya wajib kita nikmati dengan gembira di sini. Nah, mendengar untuk merasakan keseruannya bersama-sama, kami juga mengajak Anda hadir dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh TVRI Sumatera Selatan bersama RRI dan LKBN Antara. Kita akan menyaksikan pertandingan seru Jepang melawan Swedia bersama ratusan peserta dari berbagai komunitas, pelajar, mahasiswa, serta keluarga besar TVRI, RRI, dan Antara. Tentunya mendengar ya, ajak teman, sahabat, dan keluarga Anda, mari ramaikan suasana, tunjukkan semangat, sportivitas, dan rasakan atmosfer Piala Dunia secara langsung bersama-sama. Sekali lagi jangan lewatkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Selatan, dan jangan lupa pakai baju merah biar semakin semangat.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang siang ini ya, bareng Ega yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kami hadirkan informasi selanjutnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak cuaca ekstrim terhadap kesehatan. Perubahan cuaca yang terjadi cepat dari panas terik ke hujan deras dinilai dapat memicu berbagai gangguan kesehatan bila tidak diantisipasi dengan baik. Pendengar, Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Veronica Sinta Andayani mengatakan Sumatera Selatan saat ini sudah memasuki musim kemarau. Meski begitu, potensi hujan masih tetap ada karena kondisi atmosfer di wilayah Sumatera bagian selatan masih cukup lembab. Ia menjelaskan hujan pada musim kemarau tetap dapat terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang, durasi singkat dan juga bersifat lokal. Kondisi inilah pendengar yang membuat cuaca terasa tidak menentu karena panas terik masih bisa berganti hujan dalam waktu relatif singkat. Sementara itu pendengar, dokter fungsional RSUP Rifai Abdullah, Dr. Kori Sinta Madami, mengatakan bahwa perubahan cuaca ekstrim ini berpengaruh besar terhadap daya tahan tubuh. Tubuh harus terus beradaptasi dengan perubahan suhu, sehingga dalam kondisi tertentu juga dapat mengalami stres fisiologis dan lebih rentan terserang penyakit. Menurut Dr. Kori, kelompok yang paling rentan terdampak adalah anak-anak dan lanjut usia. Pada dua kelompok ini, sistem kekebalan tubuh belum atau tidak lagi sekuat orang dewasa, sehingga resiko terserang flu, batuk, pilek, diare, hingga dehidrasi ini menjadi lebih tinggi. Dan mendengar ya, ia menambahkan bahwa penyakit yang sering muncul saat cuaca tidak menentu umumnya berkaitan dengan infeksi saluran pernapasan dan juga gangguan pencernaan. Selain itu, suhu panas yang tinggi juga dapat menyebabkan tubuh kekurangan cairan, memicu lemas, pusing, dan menurunkan konsentrasi saat beraktivitas. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk rutin ya memantau perakiraan cuaca melalui kanal resmi agar bisa menyesuaikan aktivitas harian. Dan juga ya dari segi kesehatan, masyarakat sebaiknya memperbanyak minum air putih, istirahat cukup, dan juga mengkonsumsi makanan bergizi agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan, diharapkan untuk menggunakan pelindung seperti payung, topi, ataupun pakaian yang nyaman. Dan pendengar ya, untuk informasi cuaca silakan dipantau melalui perakiraan cuaca melalui kanal resmi agar bisa menyesuaikan juga aktivitas harian Anda, terutama bagi pekerja lapangan, pengendara, anak-anak yang sedang libur sekolah, hingga warga yang tinggal di kawasan rawan banjir ataupun kekeringan. Dan mendengar ya, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, berbagai informasi terupdate juga akan kami hadirkan melalui Warta Berita Siang yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan pendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Jadi dalam menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah ini, tentu kita harus tetap menjaga sistem imun kita, yakni dengan berbagai hal. Yang pertama, kita cukup istirahat.
3: Selama berjalan, progresnya memang tidak begitu signifikan. Maka dari itu ke depan, apalagi di anggaran yang kemarin dan di anggaran di APBDP dan juga anggaran ke depan menjadi prioritas saya.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Masyarakat Kota Palembang diimbau mewaspadai penyakit yang muncul akibat perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Lampu jalan di Palembang akan ditambah guna memberikan rasa aman kepada masyarakat pada malam hari. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, masyarakat Kota Palembang diimbau mewaspadai penyakit yang muncul akibat perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
1: Masyarakat saat ini diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul di tengah perubahan cuaca yang ekstrim. Kondisi cuaca yang tidak menentu, mulai dari hujan lebat hingga suhu panas yang tinggi, dapat mempengaruhi daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko penyakit seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, demam berdarah dengue, diare, serta penyakit kulit. Dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan kardiovaskular, Dr. Teguh Setiadi, menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta beristirahat yang cukup.
2: Jadi dalam menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah ini, tentu kita harus tetap menjaga sistem imun kita, yakni dengan berbagai hal. Yang pertama, kita cukup istirahat. Jadi istirahat untuk orang dewasa itu sekitar 6-8 jam per hari. Kemudian kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi kita, makan dengan komposisi yang seimbang, lauk, sayur, kemudian susu, dan bila diperlukan konsumsi vitamin atau multivitamin yang terdiri dari vitamin C, vitamin A, zinc, dan antioksidan yang sangat penting untuk memproteksi sistem imun dan meningkatkan sistem imun kita.
1: Masyarakat yang mengalami gejala seperti demam tinggi, batuk berkepanjangan, sesak nafas, atau gangguan pencernaan dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dengan meningkatkan kesadaran dan menerapkan langkah pencegahan sejak dini. Risiko penyebaran penyakit akibat perubahan cuaca ekstrim di Sumatera Selatan diharapkan dapat diminimalkan. Esi Armisi melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, lampu jalan di Palembang akan ditambah guna memberikan rasa aman kepada masyarakat pada malam hari.
3: Peningkatan penerangan jalan umum atau PJU menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kota Palembang. Program ini bertujuan meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan penambahan maupun perbaikan lampu jalan sehingga peningkatan kualitas penerangan di berbagai wilayah kota akan terus dipercepat. Menurut Ratu Dewa, beberapa lampu jalan yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran lalu lintas tetapi juga berperan dalam mengurangi potensi gangguan keamanan serta meningkatkan rasa aman masyarakat. Penerangan lampu jalan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas warga. Saat ini Pemkot Palembang juga tengah mengkaji berbagai alternatif teknologi termasuk penggunaan lampu jalan berbasis tenaga surya atau solar cell yang dinilai lebih efisien dan berpotensi menghemat biaya operasional dalam jangka panjang.
4: Untuk lampu jalan, progresnya memang tidak begitu signifikan. Maka dari itu ke depan, apalagi di anggaran yang kemarin dan di anggaran di APBDP dan juga anggaran ke depan menjadi prioritas saya. Tinggal memang kemarin ada beberapa hal yang BPK-nya terus dengan inspektorat sehingga tidak ada timbul masalah di kemudian hari. Persoalan PJU bagi saya menjadi prioritas. Nah, apakah ini nanti kita buat PJU yang menggunakan solar cell dan juga dengan memperbaiki dengan lampu jalan yang lama.
3: Ditambahkan Ratu Dewa, selain penambahan lampu baru, pemerintah juga akan melakukan revitalisasi terhadap lampu jalan yang telah terpasang agar dapat berfungsi lebih optimal dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Kajian tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berjalan efektif sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, Adit, seorang mahasiswa di Palembang, mengapresiasi langkah pemerintah dalam peningkatan penerangan lampu jalan umum. Menurutnya, keberadaan lampu jalan yang memadai sangat membantu masyarakat, terutama saat beraktivitas pada malam hari.
5: Dengan adanya lampu jalan itu, masyarakat lebih nyaman dalam berkendara, khususnya pengendara motor roda 2, karena dengan adanya itu tidak terjadi kejahatan yang dimulai dengan seperti begal.
3: Adit menambahkan, selain membuat jalan lebih aman dilalui, penerangan yang baik juga dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi potensi tindak kriminalitas. Ia berharap program tersebut terus berlanjut hingga menjangkau seluruh kawasan, termasuk jalan lingkungan dan permukiman yang masih minim penerangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tingkat kepesertaan atau cakupan perlindungan pekerja di Kota Palembang masih rendah dengan angka baru mencapai 35%.
6: BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan bagi para pekerja di Kota Palembang. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbaksel, Kuncoro Budi Wirnarno mengatakan, kehadiran penggerak jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi langkah strategis untuk menjangkau lebih banyak pekerja yang selama ini belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurut Kuncoro, program tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, khususnya melalui sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Palembang. Upaya ini dinilai penting mengingat masih banyak pekerja, terutama di sektor informal, yang memiliki tingkat kerentanan tinggi namun belum mendapatkan perlindungan yang memadai.
7: Bekerjasama dengan Pemerintah Kota Palembang untuk dapat menjangkau seluruh peserta atau calon peserta yang saat ini belum terlindungi, sehingga perlindungan ke depan coverage di Kota Palembang diharapkan meningkat dari 35%. Angka ini tidak bisa dibilang tinggi, meskipun tertinggi di seluruh Sumatera Selatan, namun angka yang ideal tentu masih jauh dari ini. Kalau target sendiri, bicara tentang target, tentu ekspektasinya jauh lebih tinggi. Diharapkan coverage di tahun ini sebenarnya 57%. Nah, ini angka yang harus kita semua kejar. Pemerintah kota dapat melakukan aktivitas-aktivitas mendukung, salah satunya dukungan regulasi, dukungan penganggaran, atau aktivitas seperti yang kita lakukan hari ini.
6: Saat ini tingkat kepastian atau cakupan perlindungan pekerja di Kota Palembang baru mencapai sekitar 35%, meskipun angka tersebut menjadi yang tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. BPJS Ketenagakerjaan menilai capaian itu masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan seluruh pekerja. BPJS Ketenagakerjaan menargetkan peningkatan cakupan perlindungan hingga mencapai 57% pada tahun ini. Untuk mewujudkan target tersebut, dibutuhkan dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah melalui penguatan regulasi, penyediaan anggaran, serta berbagai kegiatan sosialisasi yang mendorong masyarakat pekerja untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan penambahan sekitar 151 ribu pekerja baru yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan semakin luasnya cakupan perlindungan, diharapkan seluruh pekerja di Kota Palembang dapat memperoleh jaminan sosial yang memberikan rasa aman saat menghadapi resiko kerja maupun resiko sosial lainnya. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk satuan tegas untuk mencegah penyebaran kasus LGBT.
8: Fenomena sosial terkait keberadaan kelompok LGBT di Sumatera Selatan kini tengah menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Angka warga yang terindikasi masuk dalam kelompok tersebut dilaporkan cukup mengejutkan, yakni menembus angka 20 ribu orang. Temuan ini muncul berdasarkan hasil penelusuran terhadap kasus penyakit HIV/AIDS serta aktivitas berbagai grup di media sosial yang belakangan ini dinilai semakin terbuka menunjukkan keberadaannya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Provinsi Sumatera Selatan mencatat fenomena ini tidak hanya sekedar angka, namun sudah menyasar kelompok masyarakat di usia yang sangat produktif. Kepala Dinas BPPA Provinsi Sumatera Selatan Muhammad Zaki Aslam mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana segera membentuk Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Kasus LGBT. Satgas ini nantinya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk melakukan langkah-langkah bimbingan serta pendampingan di lapangan.
9: Kemungkinan besar kalau tidak kita segera cepat untuk tangani, ini akan semakin lebih meluas, terutama di dunia pendidikan lah. Kita pencegahan di tingkat anak-anak, remaja, dan lingkungan keluarga terutama.
8: Zaki menambahkan kecepatan dalam penanganan menjadi kunci agar fenomena ini tidak semakin merambah ke sektor-sektor sensitif lainnya. Selain sekolah, benteng pertahanan utama yang juga menjadi sorotan adalah institusi terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga. Satgas yang akan dibentuk diharapkan mampu memberikan literasi dan perlindungan agar para remaja tidak terjerumus lebih jauh ke dalam pergaulan yang menyimpang. Rian Apridani melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi lainnya, masyarakat dihimbau waspadai serangan DBD yang perlahan mulai dirasakan di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang.
11: Masa musim penghujan yang terjadi hingga saat ini khususnya di Kota Palembang diharapkan dapat menjadi kewaspadaan masyarakat mengingat potensi terjadinya demam berdarah akan terus bertambah. Hal tersebut diungkapkan dokter penyakit dalam Universitas Sriwijaya, Dr. Zulkar Ali. Menurutnya musim penghujan yang terjadi saat ini dapat menimbulkan genangan air hingga menimbulkan jentik nyamuk yang berdampak akan potensi peningkatan penyakit demam berdarah. Sehingga dengan demikian masyarakat diminta untuk peduli terhadap kebersihan lingkungannya dari potensi munculnya jentik nyamuk tersebut.
12: Kalau kita bisa yang dikatakan 3M itu tetap dijalankan, yang namanya mengubur, menutup, karena dia ciri khas nyamuk ini jentiknya itu berada di air bersih, jadi di kaleng-kaleng, di tempat justru katanya banyak di ban-ban bekas gitu ya, jadi harus betul-betul dihilangkan sama sampah kaleng-kaleng dan bekas itu upaya yang dia harus lakukan terus-menerus. Kemudian secara personal di rumah ya berusaha untuk menghilangkan nyamuk, misalnya dengan rumah yang selalu tertutup misalnya dengan kawat nyamuk, upayakan jendela-jendela itu ditutup sehingga nyamuk tidak masuk.
11: Selain lingkungan rumah, lingkungan sekolah juga diharapkan dapat memperhatikan semua kebersihannya, mengingat tempat bermain anak-anak di sekolah sangat berpotensi munculnya jentik nyamuk hingga berpotensi peningkatan DBD di lingkungan sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Pendengar, anggota fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Selatan, M. Nasir, menyoroti persoalan dana bagi hasil atau DBH yang hingga kini disebut masih menjadi beban keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
13: Anggota fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Selatan, M. Nasir, menyoroti persoalan dana bagi hasil yang hingga kini disebut masih menjadi beban keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nasir mengungkapkan, Badan Pemeriksa Keuangan

0: di kewajiban ke kabupaten atau kota. Sementara pemerintah pusat masih kurang menyalurkan dana ke Sumatera Selatan sebesar Rp1,2 triliun. Ia menilai kondisi tersebut tidak hanya soal administrasi keuangan, tetapi sudah berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan pembangunan.
1: Kemarin Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyampaikan bahwasanya ada hutang pemerintah provinsi terkait dana bagi hasil pada kabupaten kota. Mereka menuntut kita untuk melunasi itu. Nah sekarang gimana pemerintah pusat? Mereka ada kurang bayar 1,2 triliun, kok kita harus tidak mengharapkan tidak boleh dimasukkan dalam APBD induk dan APBD perubahan 2026. Ini tingkat keadilannya di mana, Bapak Gubernur? Kami mohon perjuangan kita bersama-sama. Mengapa saya sampaikan demikian? Provinsi Sumatera Selatan adalah penghasil luar biasa. Baik minyak dan gas, batu bara, perkebunan, hutan tanaman industri, yang putaran uangnya itu mencapai Rp300 triliun, Bapak Gubernur.
0: Nasir juga menekankan bahwa Sumatera Selatan merupakan daerah penghasil sumber daya alam besar nasional, mulai dari migas, batu bara, perkebunan, hingga hutan tanaman industri. Menurutnya, aktivitas ekonomi dari sektor tersebut menghasilkan perputaran uang yang sangat besar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dokumenter kali ini akan mengulik tentang kuliner pindang, cita rasa warisan bumi Sriwijaya.
3: Ketika berbicara tentang kuliner khas Sumatera Selatan, nama pempek mungkin menjadi yang paling dikenal. Namun bagi masyarakat Palembang, ada satu hidangan lain yang tak kalah istimewa. Hidangan yang selalu hadir di meja makan keluarga, acara adat, hingga rumah makan legendaris. Namanya pindang. Kuahnya berwarna kemerahan, rasanya asam, pedas, dan gurih, berpadu dalam satu sajian yang menggugah selera. Lebih dari sekedar makanan, pindang merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Palembang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di sebuah dapur rumah makan khas Palembang, aktivitas memasak sudah dimulai sejak pagi hari. Suara pisau memotong bumbu, aroma rempah yang ditumis, serta kuah yang perlahan mendidih menjadi pemandangan sehari-hari bagi Ambarwati, seorang juru masak pindang asal kota Palembang. Menurutnya, proses memasak pindang tidak bisa dilakukan sembarangan. Perpaduan bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, lengkuas, serai, nanas, dan berbagai rempah lainnya harus seimbang agar menghasilkan rasa yang khas.
4: Caranya ya siapin bumbu dasar kayak bawang putih, bawang merah, cabai yang pasti, terus bumbu dapur yang lengkap, Kak. Misalnya jahe, lengkuas, serai, ya, terus ada lagi saun salam, ada seperti cabai burung, ya, biar pedas dia, Kak. Terus ada irisan tomat, ada irisan nanas dan daun bawang, terus kemangi juga, taburan kemangi.
5: Ada kesulitan untuk meraciknya itu?
4: Kalau meracik bumbu tidak ada kesulitan, Mas, selama ini. Karena itu kan semuanya bumbu di blender jadi satu. Terus paling yang bumbu seperti yang keras-keras itu pastinya ditumbuk.
5: Ya,
4: oh, racikan khusus ya, kita masih pakai ini, Mas. Masih pakai terasi itu harus diancuri sama asam jawa. Nah, itu harus diaduk dulu jadi siko. Nah, jangan langsung diceburi ke panci. Soalnya dia harus rata dulu. Biar dia ada aroma wanginya. Wangi terasi tadi rata. Terus bumbu asam jawanya juga rata, jadi tidak ada gumpel, cek terang, cek itu khasnya. Terus cabenya juga dikasih cabe topping juga tadi, kayak ini tadi cabe setan tadi belakangan itu dikasih, harus yola cabe setan, apa daun bawang, irisan daun bawang, taburan kemangi, nanas, juga pakai tomat biar ada asam, gurih, manisnya dapat.
3: Bahan utama yang digunakan pun beragam, mulai dari ikan patin, ikan baung, ikan gabus, hingga udang. Namun di antara semuanya, ikan patin menjadi pilihan favorit masyarakat.
5: Kalau ikan kesulitannya apa?
4: Yo, ikan ini saat bersihin itulah, Mas. Kalau tidak bersih nyucinya, tidak bersih cara ngolahnya, yola tadi terasa bau tanah. Yo kan ikan kan macam-macam dapatnya. Bisa jadi dari peternakan, bisa dari pasar langsung. Nah, jadi dia kalau bersihinnya kotor, tidak do steril, tidak dikasih jeruk apa irisan apa, pasti dianya bau kayak tanah-tanah kayak itu. Nah, terus dia kan durinya tajam, apalagi ikan patin yang besar enak dipindang. Nah, durinya tuh tajam dia, keras dia. Jadi itu bahaya kalau enggak hati-hati. Kayak itu cara bersihnya.
3: Keberadaan Sungai Musi dan anak-anak sungainya menjadi salah satu alasan mengapa budaya mengkonsumsi ikan begitu kuat di Sumatera Selatan. Dari kekayaan alam itulah lahir berbagai kuliner berbahan dasar ikan, termasuk pindang yang kini menjadi salah satu ikon kuliner daerah. Tak hanya digemari masyarakat lokal, pindang juga menjadi menu yang banyak dicari wisatawan ketika berkunjung ke kota Palembang. Hal itu diakui Dewi, salah satu pemilik rumah makan pindang di kota Palembang. Menurutnya, perkembangan dunia kuliner yang semakin modern tidak membuat minat masyarakat

0: terhadap pindang berkurang. Sebaliknya, hidangan tradisional ini justru semakin diminati karena dianggap memiliki cita rasa khas yang tidak mudah ditemukan di daerah lain.
1: Nah, biasanya apa, Bu, yang paling banyak itu?
2: Oh, biasanya pindang.
1: Pindang?
2: Kalau pindang patin.
1: Pindang patin, nih. Kenapa, Bu, pindang patin paling banyak?
2: Itu kalau uang daerah nih, uang Palembang nih paling senang dengan pindang. Patin, baung, ikan gabus.
1: Yang paling banyak ikan apa, Bu?
2: Ikan patin. Ya, ada yang nak kepala, ada yang nak buntut, ada yang nak dagingnya.
1: Jadi paling banyak patin?
2: Iya, patin.
0: Di balik semangkuk pindang, tersimpan perjalanan panjang budaya masyarakat Sumatera Selatan. Hidangan ini bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang kebersamaan. Pindang sering hadir dalam berbagai momen penting, mulai dari acara keluarga, syukuran, hingga perayaan adat. Tradisi menyantap pindang bersama menjadi simbol keakraban dan juga kekeluargaan yang masih terjaga hingga saat ini.
3: Kalau pindang ini, menu pindang ini kan menu termasuk menu favorit Palembang. Jadi pastilah seminggu itu bisa dua kali atau sekali pasti itu, Mas. Kalau rumah makan pasti tiap hari ya ada menu pindang. Apalagi dia sudah tercantum memang itu makanannya wong Palembang. Pasti pindang itu menu utama dicari. Seluruh pindang. Nah, kalau di restoran ya pasti ya sama restoran tadi sama cak rumah makan. Nah, pindang juga biasanya ada juga di acara-acara tradisi adat-adat itu kan, cak hajatan, kawinan, akikah pasti pakai itu pindang. Misalnya baik pindang daging, pindang tulang, apa pindang ikan patin, macam-macam pindang itu. Biasanya dimasak juga dikonsumsi pas saat hajatan.
0: Di tengah maraknya makanan modern dan juga cepat saji, mempertahankan kuliner tradisional menjadi tantangan tersendiri. Namun bagi para pelaku usaha kuliner, menjaga resep dan juga cita rasa asli pindang merupakan bentuk pelestarian budaya. Pindang telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah kuliner Sumatera Selatan. Dari dapur-dapur sederhana masyarakat hingga rumah makan yang ramai dikunjungi wisatawan, hidangan ini terus bertahan melewati perubahan zaman. Rasa asam, pedas, dan gurih yang berpadu dalam kuahnya seolah menjadi cerminan kekayaan budaya bumi Sriwijaya yang beragam namun tetap menyatu. Karena itulah, menjaga pindang bukan sekedar mempertahankan sebuah resep, melainkan menjaga identitas, tradisi, dan juga warisan budaya yang telah hidup di tengah masyarakat selama bertahun-tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, inilah kisah tentang pindang, sebuah warisan rasa yang terus menghubungkan masa lalu, masa kini, dan juga masa depan.

0: Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Masyarakat Kota Palembang diimbau mewaspadai penyakit yang muncul akibat perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Lampu jalan di Palembang akan ditambah guna memberikan rasa aman kepada masyarakat pada malam hari. Dan pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Kanal informasi dan inspirasi
4: 92,4 FM Pro 1 RRI.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda di kesempatan siang hari ini, di hari Kamis 25 Juni 2026. Dan pendengar ya, keseruan Piala Dunia 2026 tentunya masih berlanjut nih. Jadi masih akan ada pertandingan-pertandingan yang luar biasa seru. Dan tentunya ya, banyak tim-tim besar juga yang sudah dipastikan untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan hari ini ya, kita siang ini bakal bahas tentang keseruan nobar Piala Dunia 2026. Kira-kira dari Anda, apakah sudah ada pengalaman nobar? Atau mungkin pernah punya pengalaman nobar juga di Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya? Boleh ya, seperti apa keseruannya boleh di sharing ke kita di 0711 369977, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan pendengar, langsung saja kita terima penelpon pertama kita di Indonesia Banget hari ini. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Siang Indonesia Banget.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Desa Sako, Mbak.
0: Desa Sako, ada Pak Uju ya?
1: Iya, Mbak.
0: Oke, Pak Uju, apa kabar nih?
1: Harapan penyiar di sini, pendengar-pendengar di Desa Sako sehat semua, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat semua. Pagi tadi hujan nggak nih, Pak Uju?
1: Hujan, cuman durasinya tidak terlalu anu, Mbak. Rintik-rintik lah.
0: Oh, rintik-rintik. Soalnya di Palembang pagi tadi udah diguyur hujan nih, tapi udah panas lagi sekarang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Hujannya turun itu, semoga-moga penyiar-penyiar di RRI adem-adem semua hatinya.
0: Iya, Pak Uju ya. Oke deh. Dan kita hari ini ngobrolin tentang Piala Dunia nih, Pak Uju ya, masih tentang keseruan Piala Dunia 2026. Udah pernah nobar belum nih, Pak Uju?
1: Kalau mengkhususkan belum pernah, Mbak. Kalau nobarnya di rumah sendirian. Cuma kalau nobar yang khusus nonton bersama, enggak, belum pernah.
0: Oh, nobar nonton bareng mungkin teman-teman ataupun komunitasnya belum ya, Pak Uji ya?
1: Bukan itu, Mbak. Tapi kalau sudah pulang dari aktivitas itu capek kan?
0: Jadi menikmati di rumah saja ya, Pak Uji ya?
1: Nah, gitu, Mbak.
0: Okay, ya,
1: nonton berita-beritanya Mbak yang pasti itu kan.
0: Oh, jadi tetap ngikutin informasi terupdate-nya juga ya, Pak Uju ya?
1: Iya, kalau secara menongkrongi secara nene mungkin enggak terlaluan gitu, Mbak ya.
0: Di tengah aktivitas yang sibuk juga, Pak Uju ya?
1: Betul, Mbak.
0: Oke, okay, deh.
1: Ini bulan-bulannya sedang bertawa kan? Gitu, Mbak.
0: Oke, okay, Pak Uju mau dengerin lagu apa nih di siang hari ini?
1: Pilihkan dari salah satu dari ST.
0: ST12.
1: Betul, Mbak.
0: Oke, kita puterin lagu ini aja ya.
1: Nah, itu aja boleh.
0: Cari pacar lagi aja ya.
1: Keseringan tuh, Mbak.
0: Ada keseringan ya? Nggak mau ya? Oke deh. Ya,
1: sudah keseringan.
0: Ada, aduh banyak yang sedih
1: jarang,
0: nih.
1: Yang jarang-jarang diputar, Mbak.
0: Yang jarang diputar, oke deh. Kita puterin Rasa Yang Tertinggal.
1: Boleh.
0: Oke, Rasa Yang Tertinggal ya. Tapi nggak ketinggalan nih, mau kirim-kirim salam.
1: Ini... pendengar Indonesia Banget ya. Walaupun jagoannya kalah dengan hujan yang turun pagi tadi, yang penting-penting artinya adem ya, Mbak ya, itu baik.
0: Oke, itu saja Pak Uju ya.
1: Pulang hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Uju ya di Desa Sako. Dan pendengar ya, kita terima penelpon selanjutnya masih di Indonesia Banget dari Desa Sako. Kita menuju kemana nih? Indonesia Banget, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Syahrul Khan.
0: Syahrul Khan, di mana nih?
2: Di Pemulutan.
0: Di Pemulutan. Apa kabar nih Pak Syahrul?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya, sehat. Cuaca gimana nih di Pemulutan?
2: Pagi tadi hujan deras.
0: Oh, hujan deras.
2: Panas.
0: Sekarang panas lagi, sama nih ya. Di Palembang juga sudah mulai panas lagi nih Pak Syahrul ya. Oke deh Pak Syahrul, ini kita bahas bola nih, Piala Dunia 2026 yang tentunya menjadi momen menyenangkan ya, penuh antusias juga. Pak Syahrul sudah sempat nobar belum di lingkungannya?
2: Di lingkungan sini belum ada.
0: Belum ada ya?
2: Nah, belum ada kalau di sini. Kalau di nanti menjelang final atau perempat final itu biasanya ramai.
0: Oh iya, semakin seru semakin ramai ya, biasanya.
2: Kalau saat ini biasa-biasa aja.
0: Oke. Tapi kalau dari tahun-tahun sebelumnya nih, 2022 maupun tahun-tahun sebelumnya itu pernah nobar nggak nih, Pak Sahrul?
2: Kalau 2022 kemarin nobar, sering nobar.
0: Oh, sering nobar ya? Di mana tuh?
2: Kalau kemarin, iya.
0: Di lingkungan rumah juga?
2: Iya, di lingkungan rumah.
0: Oke.
2: Ada satu tempatnya untuk kumpul-kumpul.
0: Oke, seperti itu ya. Jadi emang ada tempat untuk nobar. Tapi kalau boleh tahu nih, Pak Sahrul, jagoannya siapa nih sekarang?
2: Argentina sama Spanyol.
0: Oh, Argentina dan Spanyol. Seru sekali ya.
2: Iya.
0: Oke deh, Pak Sahrul mau dengerin lagu apa?
2: Boleh lagu minta dari ini, apa? Plat band.
0: Dari apa?
2: Plat band.
0: Plat band?
2: Iya, plat band, mendua.
0: Oke, mendua dari ya, plat band. Oke, ya. Nanti kita puterin ya Pak Sahrul ya, mau dikirim buat siapa lagunya?
2: Kirimnya untuk Putra Banten, Sisi, Irin, Bang Akbar, terus ada lagi Pak Ujuk tadi ya, walaupun dia wira nyenggol kan. Terus ada lagi Eli, Robi, terus ada lagi Bang Idham, Bang Ari, Bang Ari di Bali, terus ada lagi Bang Godet di Sekayu, terus untuk Pak Darmawan di Bukit juga.
0: Oke. Okay.
2: Ada ini lagunya, Mbak?
0: Ada, plat band mendua ya. Nanti kita puterin, Pak Sahrul.
2: Iya. Selamat bertugas, Mega ya.
0: Iya, terima kasih Pak Sahrul. Selamat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, sudah ada dua penelpon yang masuk. Kita terima satu lagi ya di kesempatan kali ini. Nanti kita lanjut lagi setelah pas jam di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Langsung aja kita sapa. Indonesia banget, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Ega.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Biasa, Mbak.
0: Biasa di mana ini?
3: Biasa. Kalau Rani itu di mana coba?
0: Di Gandus ya. Ada Mbak Eli di Gandus. Ini soalnya ini ya, apa? Background suaranya itu sangat familiar sudah.
3: Ada khasnya gitu kan.
0: Iya, ada khasnya gitu. Mbak Eli apa kabar nih?
3: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah baik. Ngapain aja nih Mbak Eli, udah makan siang belum?
3: Alhamdulillah sudah, Mbak.
0: Makan apa?
3: Makan nasi sayur kangkung sama ikan asin, Mbak.
0: Oh, enak sih, pas banget ya. Oke deh Mbak Eli, ini kita bahas nobar Piala Dunia. Udah pernah belum nobar Piala Dunia?
3: Alhamdulillah belum, Mbak.
0: Alhamdulillah belum ya. Tidak tertarik atau gimana nih?
3: Kalau tertarik sih enggak, Mbak. Saya enggak suka bola, Mbak.
0: Oh, enggak suka bola.
3: Ini, Mbak. Brazil, Prancis sama Argentina, Mbak.
0: Oh, pokoknya yang itu ya, yang tim-tim jago.
3: Bisa menang gitu kan, Mbak.
0: Iya, tim-tim jago ini dipilih Mbak Eli nih. Oke deh, karena Mbak Eli tidak pernah menonton atau tidak tertarik ya, tidak terlalu mengikuti Piala Dunia. Langsung aja nih Mbak Eli mau dengerin lagu apa?
3: Lagu Ipang, Mbak, Ipang.
0: Ipang?
3: Iya.
0: Yang judulnya?
3: Perceraian Lara, Mbak.
0: Perceraian Lara.
3: Iya, ada
0: nggak? Oke, bentar kita cek dulu ya.
3: Oke, Mbak, ditunggu.
0: Perceraian Lara nggak ada nih, Mbak Eli, lagu lain aja coba.
3: Oh, nggak ada ya. Nah, kok nggak ada?
0: Kok nggak ada ya? Nggak ada nih, Mbak.
3: Nggak ada sih, Mbak, lagu itu. Andra Restati aja, Mbak.
0: Siapa?
3: Andra Restati.
0: Andra Respati, yang judulnya Anugerah Cinta.
3: Yang mana ya, Mbak?
0: Cinta. Anugerah Cinta, Korban Perasaan.
3: Coba yang cinta-cinta.
0: Anugerah Cinta ya.
3: Anak aku tiru banget ini.
0: Wah, itu suaranya ramai sekali.
3: Sahur deh.
0: Oke deh, mau dikirim buat siapa nih? Oh sudah, nggak ada ya. Oke deh. Baik, terima kasih ya Mbak Eli di Gandus yang udah gabung juga di kita di kesempatan hari ini. Dan pendengar ya, nanti kita lanjut lagi Indonesia banget di kesempatan hari ini, masih di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Nanti pukul 14 kami juga akan hadirkan pas jam Pro 1. Dan setelah itu nanti kita lanjut lagi di Indonesia banget. Tetaplah bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Indonesia banget, 92,4 MHz Pro 1.
5: Selamat datang di era digital baru. RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Pas jam Pro 1.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Dwianti, inilah info selengkapnya. BMKG mengingatkan masyarakat Sumatera Selatan mewaspadai musim kemarau yang mulai berlangsung. Meski hujan masih berpeluang turun, intensitasnya berkurang dan bersifat lokal. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG SMB 2 Palembang, Veronica Sinta Andayani, menyatakan Sumatera Selatan memasuki kemarau. Hujan masih mungkin terjadi, namun berdurasi singkat dan tidak merata di seluruh wilayah. BMKG memperkirakan puncak kemarau terjadi pada Juli hingga Agustus 2026. Masyarakat diminta memantau informasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan, kebakaran lahan, dan suhu panas. Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 47 peserta kafilah Oku Timur dilepas mengikuti MTQ 31 tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Lahat. Pelepasan berlangsung di lapangan Pemda Oku Timur, Senin pagi dalam suasana hikmat. Sekda Oku Timur Rusman mengapresiasi peserta yang terpilih mewakili daerah pada ajang bergensi tersebut. Menurutnya, para peserta telah menjalani pembinaan intensif dan siap bersaing membawa nama daerah. Rusman mengingatkan peserta menjaga kesehatan, kekompakan, dan sportivitas selama perlombaan berlangsung. Kontingen Oku Timur diharapkan meraih prestasi terbaik serta menjadi representasi positif daerah. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @rripalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, selamat siang dan sampai jumpa.
6: Pas Jam Pro 1.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di Indonesia banget ya pendengar ya. Buat Anda yang mau gabung boleh langsung di 0711 369977, atau melalui pesan WhatsApp juga bisa ya di 0821-7927-9090. Langsung aja kita sapa penelpon selanjutnya di Indonesia banget. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana? Halo.
1: Ya, dari Heri Prabumuli gak?
0: Dari Pak Heri, Bang Heri ya, di Prabumuli.
1: Betul sekali.
0: Apa kabar nih Bang Heri?
1: Alhamdulillah, dingin sudah diguyur hujan nih. Dari pagi hujan baru seperti sekarang. Gimana di Palembang?
0: Oh, hujannya dari pagi sampai sekarang ya?
1: Ya, tapi sudah panas.
0: Sudah reda. Di Palembang pagi tadi hujan, terus sempat panas lagi nih, Bang Heri.
1: Sama berarti nih.
0: Oke deh, kita hari ini ngobrolin tentang Piala Dunia. Udah sempat nobar atau belum nih, Bang Heri?
1: Apa?
0: Nobar, nonton bareng Piala Dunia. Mungkin ada perkumpulan gitu?
1: Enggak, tapi nonton ya terus sendiri-sendiri.
0: Oh, nonton di rumah aja ya, sendiri-sendiri.
1: Keluarganya.
0: Tapi nonton semua pertandingannya ya Bang Heri, atau gimana?
1: Enggak juga sih, tapi ya sering.
0: Oke, terakhir nonton apa?
1: Kemarin kan Korea kan kalah.
0: Oh, Korea tadi ya sama...
1: Iya.
0: Jadi Korea kalah tadi.
1: Besok Jepang kan?
0: Iya, besok Jepang dan Swedia. Pukul 6 pagi.
1: Indonesia kapan cuma?
0: Indonesia kapan ya? Kita nggak tahu nih. Nanti mungkin beberapa tahun lagi mungkin kita bakal masuk kualifikasi juga nih, Bang Heri. Kita doain aja ya buat timnas Indonesia.
1: Sama-sama saja, Pak Indonesia.
0: Oke deh, Bang Heri mau dengerin lagu apa?

0: Al-Ghazali.
1: Al-Ghazali yang judulnya?
0: Yang terbaru aja.
1: Al-Ghazali. Yang mana yang terbaru ya? Ini ada Al-Ghazali lagu galau atau?
0: Galau jadi, amnesia jadilah, boising lah.
1: Amnesia aja ya, biar kita nggak galau-galau siang ini.
0: Iya, santai sambil menunggu bola.
1: Oke, mau dikirim buat siapa nih, Bang Heri?
0: Dikirim-kirim untuk ya Mbak Eli yang di mana itu di Gandus ya?
1: Iya, Mbak Eli di Gandus.
0: Terus siapa di Suramakasih itu?
1: Ada Bang Robi ya di Ramakasih.
0: Oh, yang Robi di Ramakasih. Juga Anda di Maringin Gunung Megang dan semuanya lah ya.
1: Oke, itu aja nih Bang Heri.
0: Untuk Mbak, sehat selalu. Semoga jaya di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Heri ya di Prabu Muli. Tadi masih nonton bolanya, masih di rumah aja. Nggak ada perkumpulan-perkumpulan nobar nih. Oke, kita langsung lanjut ya. Di belakang Bang Heri ada siapa? Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Banten, Mbak.
1: Putra Banten. Apa kabar nih, Pak Putra?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Sebaliknya di sana gimana?
1: Alhamdulillah, sehat nih. Udah lama nih ya gak bersua dengan Pak Putra Banten ya, kayaknya.
2: Iya, aku juga kangen banget di sana.
1: Oke deh. Ini cuaca di mana nih, di tempat Pak Putra?
2: Cuaca untuk hari ini panas benderang, Mbak. Panas terang pokoknya nih.
1: Panas benderang, oke deh. Oke, walaupun begitu tetap semangat ya Pak Putra ya.
2: Oh, semangat terlalu. Pokoknya dengerin Mbak nih. Dari tadi enggak masuk-masuk.
1: Ya. Susah ya masuknya ya.
2: Susah, rebutan.
1: Malu, iya, rebutan nih. Siapa banyak. Cepat dia masuk. Ya, oke itu. Deh, Pak Putra, kita ngomongin Piala Dunia. Udah sempat nobar-nobar belum nih?
2: Kalau nobar sih belum, Mbak. Cuman denger di radio aja kan.
1: Oh, jadi kecuali, dengar bareng ya, debar.
2: Kecuali waktu muda di Jawa sana aku minta ini nih Mbak, sekesanya dari rokok dia Mbak, ada sekesanya Mbak, jadi enak kita.
1: Gitu.
2: Yang menang kita kasih poin 3, yang drop 1, jadi enak tahu.
1: Jadi ada skemanya nobar. Gitu ya.
2: Iya, nobarnya juga sama kawan-kawan rame Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Kan gini Mbak, ayo kita siapa yang kalah bayar kopi. Nah, gitu. Jadi semangat kita nonton tuh.
1: Oke okay deh, tapi keseruannya tahun ini ya, semoga tetap seru juga ya, dapat dinikmati ya. Dengan baik. Tapi jagoannya siapa nih, Pak Putra?
2: Yang jelas untuk sementara jagoannya pasti yang menang ntar Mbak.
1: Yang menang yang dijagokan jadi ya?
2: Iyalah, yang kalah.
1: Yang kalah nggak dijagokan ini. Kalah ini kalau bahasa Palembangnya sekiwit ini Pak. Oke okay deh, mau dengerin lagu apa nih?
2: Lah, Mbak, kalau bisa Mbak.
1: Hah?
2: Kalau bisa dari Asia, kalau enggak, kalau dari itu apa? Seperti Brazil jadilah kan?
1: Oke, okay, Brazil ya. Nah, oke okay deh.
2: Brazil dan Argentina gitu aja deh.
1: Oke okay, oke. Okay. Pak Putra mau dengerin lagu apa nih?
2: Aku minta Cinta Gila Mbak.
1: Cinta Gila?
2: Iya.
1: Cinta Gila.
2: Tapi jangan dari dirimu ya, dari Dewa aja ya.
1: Dari Dewa, Cinta Gila. Oke deh, mau dikirim buat siapa nih Cinta Gilanya?
2: Pokoknya kirimnya untuk yang dalam ini ada Sisi, Mang Akbar, sama Bang Irin ya.
1: Mm-hmm.
2: Bang Saru juga. Pokoknya untuk semua pendengar persatu, mudah-mudahan sehat selalu. Juga untuk Mbak lagi siaran juga, sehat selalu di sana ya.
1: Mm-hmm, amin.
2: Sama pasangannya, kalau belum punya ya nyarilah kan. Ya itu aja Mbak, makasih Mbak ya.
1: Baik, terima kasih Pak Putra ya. Sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih lanjut di Indonesia banget. Kita sapa pendengar selanjutnya. Indonesia banget, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Kang menyapa.
1: Dengan Mbak Wenti ya.
3: Iya.
1: Apa kabar nih Mbak Wenti?
3: Alhamdulillah, kabarnya seperti yang didengar.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Tapi aku kalau mendengar Mbak Wenti nih, aku inget cerita terakhir Mbak Wenti. Yang katanya gak ngikutin bola karena ngikutin ini ya, lagi ngikutin sinetron ya.
3: Iya.
1: Yang lagi hype banget nih memang di media sosial juga.
3: Lagi di TikTok gitu kan, emang lagi viral banget.
1: Mm-hmm. Iya. Oke, tapi sampai sekarang belum ngikutin Piala Dunia juga nih, Mbak Wenti?
3: Belum.
1: Belum.
3: Aku masih ngikutin itu. Kalau udah jam 7 tuh harus stay.
1: Harus stay di depan televisi ya.
3: Iya.
1: Jangan sampai ketinggalan episodenya. Oh, ketinggalan boleh. 5 menit nanti ketinggalan cerita juga nih.
3: Gak boleh. Kalau ada senada gak boleh.
1: Tidak boleh dilewatkan. Oke deh, kalau gitu langsung saja nih Mbak Wenty mau minta lagu apa?
3: Lagu Unca biasa.
1: Lagu biasa.
3: Ya lagu Unca. Kalau kata orang Palembang kan lagu Unca.
1: Lagu Onca ya. Biasa. Mahal ini ya?
3: Iya.
1: Mahal ini batasi rasa?
3: Iya.
1: Oke, nanti diputerin nih buat siapa lagunya Mbak Wenty?
3: Untuk semuanya aja lah, tanpa terkecuali.
1: Oke, buat semuanya.
3: Sekarang itu jadi favoritku sekarang.
1: Jadi ikutan baper ya?
3: Malek lah. Iya, anak malek-malek lah orang.
1: Oke, Zed.
3: Happy, udah.
1: Oh iya, oke. Yang penting happy ya Mbak Wenty ya. Terima kasih Mbak Wenty.
3: Iya. Untuk darimu makasih ya.
1: Ya makasih juga Mbak Wenty.
3: Untuk Adelanya cepat sembuh, cepat.
1: Amin.
3: Lagi kangen loh.
1: Iya kangen juga nih sama Mbak Dela ya.
3: Kayaknya udah lebih sebulan ya.
1: Iya hampir sebulan ya Mbak Dela tidak mengudara. Kita doain aja yang terbaik buat Mbak Dela ya.
3: Iya mudah-mudahan cepat mengudara lagi lah.
1: Oke Mbak Wenty.
3: Iya makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita terima satu penelpon lagi mungkin ya di kesempatan kali ini. Jadi nanti ada 4 lagu yang diputerin. Langsung saja Indonesia banget, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Edi di Palembang.
1: Pak Edi di Palembang.
4: Iya betul.
1: Palembang di mananya nih Pak?
4: Maisabara.
1: Maisabara? Di mana ya?
4: Mayor Salim Batubara.
1: Oh, Mayor Salim Batubara. Baru tahu Ega ada singkatannya Maisabara. Iya. Deket nih dari RRI ya, lumayan.
4: Kalau jalan kaki berkeringat, Pak.
1: Lumayan nih untuk olahraga.
4: Apalagi panas begini.
1: Oh, panas ya. Sekarang udah panas lagi nih.
4: Iya.
1: Oke deh. Apa kabar nih, Pak Edi?
4: Alhamdulillah baik, Pak.
1: Alhamdulillah baik. Gimana nih sejauh ini ngikutin keseruan Piala Dunia enggak?
4: Kadang-kadang mengikuti, kadang-kadang enggak. Nah terakhir-terakhir ini agak malas. Masalahnya Asia bikin ulah gitu.
1: Oh, jadi jagoannya Asia tapi Asia mulai ya seperti itu ya.
4: Biasa. Bukan drakor aja yang guling-guling.
1: Tapi besok nih Asia lagi nih bermain nih. Ada Jepang sama Swedia.
4: Insya Allah menang.
1: Insya Allah menang ya.
4: Kalau enggak seri.
1: Oh, kalau tidak seri ya.
4: Yeah.
1: Oke deh, ikutin terus ya keseruannya Piala Dunia. Nanti juga bisa nobar ataupun dengar bareng ada, juga.
4: Yang saya sayangin, kok Indonesia nggak ada di sana. Mudah-mudahan 2030 ada.
1: Iya, kita doain juga nih, Pak Edi ya. Semoga Indonesia juga bisa mengikuti keseruan Piala Dunia 2000 nggak tahu 2000 berapa ya. Kita doain aja.
4: 2030 Mbak.
1: Oke, amin.
4: Apa? Ininya. Mudah-mudahan Indonesia akan hadir di sana.
1: Amin. Kita doain juga untuk timnas Indonesia. Ya. Oke deh, Pak Edi mau dengerin lagu apa?
4: Saya bilang lagu Afgan bisa.
1: Afgan bisa. Yang judulnya apa?
4: Saya mau galau-galauan.
1: Waduh, galau-galauan nih di siang hari
4: bukan
1: ini.
4: Bukan cinta biasa.
1: Bukan cinta biasa dari Afgan.
4: Makanya di dalam lagu itu ada story kayaknya.
1: Wah, ada ini ya, ada cerita di baliknya.
4: Iya.
1: Oke nih, mau dikirim buat siapa nih? Si pemilik ceritanya.
4: Mau didengar sini bersama kawan-kawan yang ada di provinsi ini. Oke, Pak. Itu aja
1: lama. Oke, terima kasih Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia pendengar ya. Tadi sudah ada 4 penelpon yang gabung. Nanti kalau masih sempat kita lanjut lagi di Indonesia banget. Sekarang kita dengerin dulu ada Al Ghazali dengan Amnesia.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di Indonesia Banget di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar ya, kita terima juga pesan WhatsApp yang masuk di 0821-7927-9090. Ada dari Gali di BK10. Indonesia Banget request lagu Justy Aldrin yang judulnya Hilang. Oke, Bang Galia, nanti kita puterin lagunya. Dan pendengar ya, kita terima penelpon terakhir di kesempatan kita di hari ini ya. Langsung saja kita sapa, ada siapa? Indonesia Banget, selamat siang.
1: Selamat siang, Indonesia Banget, Mbak Ega.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Di Ramakasih, Mbak Ega.
0: Di Ramakasih ada Bang Robi ya?
1: Iya, Mbak Ega.
0: Apa kabar Bang Robi?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Ega. Mbak Ega sehat.
0: Alhamdulillah sehat nih. Udah ngapain aja nih di rumah nih? Hujan nggak?
1: Hujan tadi pagi, Mbak Ega.
0: Sekarang udah cerah ya?
1: Sekarang panas.
0: Sekarang panas. Oke deh, Bang Robi, kita lagi ngobrolin tentang Piala Dunia 2026 nih. Udah sempat nobar belum?
1: Belum, Mbak.
0: Belum?
1: Belum, nggak bisa nonton lagi, Mbak.
0: Oh, seperti itu. Tapi dengar bareng nggak?
1: Dengar, Mbak. Setiap malam dengar aku, Mbak, di radio.
0: Oh, setiap malam dengar di radio nih.
1: Hari-hari ini lah, Mbak, di Pro 1
0: ini lah. Iya, kita nyiarin juga ya untuk dengar bareng pertandingan-pertandingan Piala Dunia.
1: Iya, kayak tadi kan Brazil lah,
0: kan. Oke, tapi jagoannya siapa nih, Bang Robi?
1: Biasa, Pak, di tahun 2022 kemarin, Argentina.
0: Argentina, oke. Jadi berharap angkat piala lagi ya?
1: Iya, harapannya bertemu dengan Prancis lagi, Pak.
0: Oh, harapannya bertemu Prancis lagi nih. Bakal seru nih, kita mengulang final 2022.
1: Iya, Mbak.
0: Oke deh, hari ini mau dengerin lagu apa nih, Bang Robi?
1: Jangan tanggung-tanggung, Mbak.
0: Jangan tanggung-tanggung. Oke. Jangan tanggung-tanggung buat dari Thomas Arya ya?
1: Iya, Mbak.
0: Oke, mau dikirim buat siapa?
1: Kirim buat Heli, jadi, Mbak. Heri di Prabu Mole, Mbak.
0: Iya.
1: Makasih udah nyenggol ya. Dan buat sisi, buat semuanya aja, Mbak.
0: Oke, buat semuanya ya. Oke, iya. Oke, itu aja, Bang Robi.
1: Iya, jadwal malam ini jam berapa, Mbak, mulai, Mbak?
0: Kita bola nanti besok ya. Ada pertandingan, kalau nggak salah besok ada siapa nih? Ada Jerman dan Ekuador ya?
1: Jam berapa mulai?
0: Itu pukul 3 waktu Indonesia Barat. Nanti dilanjutkan jam 6-nya ada Jepang dan Swedia.
1: Oh iya, Mbak. Makasih, Mbak, informasi.
0: Oke, sama-sama Bang Robi ya.
1: Makasih, Mbak, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, dengan tadi penelpon terakhir kita ada Bang Robi di Ramakasih. Dan karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia Banget. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Setelah ini masih akan ada rekan kami Nadia yang akan melanjutkan Palembang sore ini. Dan nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan Beranda Astacita bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan mendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Akhirnya saya Gaduyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget.
1: Sore pendengar, Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
3: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
4: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
5: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
4: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
5: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
4: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
3: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
4: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam, atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebus

0: kukusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu. Terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya. Itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih ragi, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu hati-hatian lah di sini, bersih. Terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada
1: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu, dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Iya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya, Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama, Bu.
5: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Astacita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan

0: yang giat-giat yang sedang dilakukan nih, Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat.
1: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
0: Iya Pak.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi-visi dari Presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
0: Iya. Ya.
1: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dalam penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya. Artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan. Artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Itu dari kementerian, juga harapan Pak Presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun. Gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
0: Iya.
1: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tidak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
0: Yeah. Nah,
1: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
0: Jagung ya Pak ya.
1: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
0: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya. Seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
1: Tentunya dia jadi padi.
0: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
1: Ya betul,
0: lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
1: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
0: Masih ya Pak ya?
1: Masih ada, belum maksimal di kita di apa? Pemakaian oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan, artinya oleh

0: pemerintah.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi 6.500. Mm-hmm. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
1: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
0: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi,
1: yeah,
0: petani kan sejahtera, Bu.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Jawa Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
1: Iya.
0: Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
1: Nah, iya.
0: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Nah, gitu.
1: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
0: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan ya. Itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga, ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
0: Ya pakai drone. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya benar.
0: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
0: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
1: di closing kita,
0: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat, insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita, mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
1: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak Kadis, bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang. Itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya Pak, apa saja ya Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional Bapak, itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern Bapak di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani Bapak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya saya kira ada, karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan api itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran beranda Astacita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Astacita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
6: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
7: Iya, waktu itu kita berawal dari 20, terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak maksudnya, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara 1 se-Kota Malang. Nah itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
6: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa Bu Wahyu?
7: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
6: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
7: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal juga ambilnya dari kita, Laila, ya waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, anggota itu tetap harus istilahnya

0: ada keterikatan untuk oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya.
2: Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi.
1: Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
3: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali, masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
1: Yeah.
3: Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur-vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke, okay. Baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
3: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
3: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
3: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di karang kita tuh udah seneng ya Bu.
3: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
2: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi sudah kita dengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 16, kita akan mengikuti Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Peningkatan jumlah penumpang itu sih ya harus imbangi sama pelayanan yang baik gitu, dari penyedia jasa transportasi.
3: Dengan melibatkan 804 supplier di 148 SPTB. Tentunya program ini juga memberikan dampak multiplier.
4: Sampai bulan Juni ini itu sudah 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum kita Polres Bangkalan.
0: Itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 25 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Sudirman, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Palembang membuka layanan tiket rombongan pada Juni hingga Juli 2026. Laporan M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Pendengar dari RRI Palembang, PT KAI Driver 3 Palembang membuka layanan pemesanan tiket rombongan untuk menyambut libur sekolah Juni hingga Juli 2026. Layanan tersebut ditujukan bagi keluarga, sekolah, instansi, komunitas dan kelompok masyarakat yang ingin berpergian bersama. Manajer Humas KAI Driver 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan, layanan tiket rombongan memberikan kemudahan dalam perencanaan perjalanan, pelayanan juga dapat memperoleh kepastian tempat duduk melalui sistem pemesanan yang terorganisir. Menurut Aida, libur sekolah menjadi momen yang tepat untuk melakukan perjalanan wisata maupun edukasi. KAI menyediakan layanan tersebut agar perjalanan kelompok dapat berlangsung lebih aman dan nyaman. Aida menilai perjalanan bersama menggunakan kereta api semakin diminati masyarakat saat musim liburan.
2: Kami memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan optimal, baik itu dari sisi keselamatan, keamanan, maupun kenyamanan pelanggan. Petugas kami bersiaga penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: KAI menetapkan jumlah maksimal peserta rombongan untuk KA Sindang Marga kelas eksekutif sebanyak 10 orang. Sementara itu, jumlah minimal peserta rombongan kelas bisnis ditetapkan sebanyak 20 orang. Pemesanan tiket rombongan dapat dilakukan mulai H-45 sebelum keberangkatan. Layanan tersebut tersedia selama kuota tempat duduk masih tersedia. KAI juga menyediakan layanan rombongan untuk kereta api bersubsidi atau Public Service Obligation atau PSO. Layanan tersebut berlaku untuk KA Raja Basa dan KA Bukit Serelo. Layanan rombongan kereta api PSO hanya diperuntukkan bagi siswa SMA atau sederajat ke bawah. Sekolah juga wajib melampirkan surat permohonan resmi saat melakukan pemesanan. Calon penumpang harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi sebelum keberangkatan. Salah satu ketentuannya adalah membayar uang muka minimal 25% dari total biaya perjalanan. Pemesanan kursi rombongan dapat dilakukan setelah pembayaran uang muka diterima oleh KAI. Pelunasan biaya perjalanan wajib dilakukan paling lambat 14 hari sebelum keberangkatan. Aida menghimbau masyarakat melakukan pemesanan lebih awal untuk menghindari kehabisan tiket. KAI berharap layanan tersebut dapat mendukung perjalanan yang aman, nyaman dan tepat waktu selama masa libur sekolah. Dari RRI Palembang, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita merujuk ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah yang dirangkum reporter RRI Bandar Lampung, Nuria Novasari.
1: Saya Rina, warga Bandar Lampung. Menurut saya selama libur sekolah memang terlihat lebih banyak masyarakat ya yang bepergian bersama keluarganya. Kondisi ini tuh membuat angkutan umum tuh kayak bus, kereta itu jadi lebih ramai gitu dibandingkan dengan hari-hari biasanya gitu. Tapi yang penting pelayanan dan keselamatan penumpang tuh tetap jadi prioritas utama gitu.
2: Saya Andi, pengemudi ojek online. Libur sekolah ini buat mobilitas masyarakat tuh meningkat loh Mbak. Terutama kalau mau ke tempat wisata itu sama terminal. Kondisi ini cukup membantu. Apalagi transportasi. Karena peminatnya itu yang jalan-jalan tuh tambah Mbak. Tapi juga harus bareng ya sama pengaturan lalu lintas yang baik biar nggak macet. Gitu sih Mbak.
3: Saya Siti dari Bandar Lampung. Kalau saya sih melihat angkutan umum pas libur sekolah ini ya emang cenderung lebih padat sih daripada hari-hari biasa. Soalnya kan ya banyak tuh masyarakat yang pakai waktu libur itu buat pergi-pergi sama keluarga, mau wisata lah atau berkunjung gitu ke saudara-saudaranya di luar daerah. Jadi kalau kayak gini kan masyarakat selama musim liburan kan pastinya tinggi ya. Kalau menurut saya peningkatan jumlah penumpang itu sih ya harus imbangi sama pelayanan yang baik gitu dari penyedia jasa transportasi, bisa dari ketepatan jadwal berangkat nih, nggak ada telat-telat, terus ketersediaannya juga sampai kebersihan dan kenyamanan. Nah itu perlu menjadi perhatian.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Rizky Amalia bersama Kepala Terminal Tipe A Alam Barajo Jambi Sugio terkait dengan pergerakan angkutan dan penumpang di Terminal Alam Barajo selama momen libur sekolah.
1: Ini terkait tema kita untuk pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah ini, Pak Sugio. Seperti apa mungkin perkembangan jumlah para penumpang di Terminal Alam Barajo sejak dimulainya libur sekolah hingga hari ini nih? Silakan.
2: Ya. Terima kasih, Mbak. Dapat kita informasikan kepada pemirsa RRI Provinsi Jambi. Kami dari Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi dapat menginformasikan kita melalui pencatatan itu dimulai dari hari libur itu tanggal 17 sampai 19. Ini kita dari keberangkatan itu penumpang yang kita berangkatkan lebih dari 500 orang putih yang kita berangkatkan dari Kota Jambi. Terus di tanggal 21 tanggal 24 itu di angka 600 lebih penumpang. Untuk puncak kita monitor sampai hari ini untuk keberangkatannya itu adalah di hari Senin. Penumpang itu mencapai 700 lebih yang kita dapatkan. Demikian juga untuk kedatangan. Kedatangan kita juga mengalami peningkatan, yaitu di tanggal 17 sampai tanggal 21 itu penumpang di atas 250 orang untuk yang datang ke Kota Jambi. Untuk di tanggal 22 sampai tanggal 23 dua hari itu peningkatan juga di angka 300 orang. Untuk puncaknya sendiri sama, yaitu di tanggal 24, yaitu kemarin, itu mengangkat 400 lebih untuk penumpang yang datang atau turun di terminal Alam Barajo Kota Jambi.
1: Baik, baik.
2: Jadi untuk bis kita sendiri, sudah kita sediakan untuk setiap harinya, itu selalu standing. Kurang lebih 30 unit untuk melayani semua yang keluar dari Kota Jambi, khususnya untuk melayani ke Pulau Jawa, yaitu ke Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Ditambah lagi yang ke provinsi tetangga, yaitu mungkin ke Pakal atau ke Medan. Dan kita sampaikan juga ke pemirsa di Provinsi Jambi, untuk terminal Alam Barajo juga sudah siap melakukan pelayanan, pengamatan lapangan untuk memastikan kendaraan yang kita pasang itu selalu terancek. Tetap di kami untuk rancek dari tanggal 17 sampai tanggal 24 itu hampir mencapai angka 200 unit yang sudah kita rancek. Jadi untuk memastikan para pengguna jasa angkutan darat, kita selalu memastikan untuk selalu aman, nyaman untuk dipergunakan untuk para penumpang yang akan melaksanakan liburan di kota tujuan masing-masing. Demikian.
1: Iya. Sejauh ini aman ya Pak, lancar atau ada kendala di lapangan mungkin disampaikan dari armada sendiri nih Pak?
2: Alhamdulillah untuk armada sendiri aman. Dan sebelum kita lakukan kemarin sebelum tanggal 17 untuk persiapan angkutan libur sekolah ini, kami kemarin juga kami mendapatkan masukan dari teman-teman pengurus PO di lapangan, kesulitan adalah tentang BTM. Dan kebetulan kita beberapa hari yang lalu, hari Kamis, kita melakukan rapat bersama bersama OPD ke Kota Jambi, di BPTD kelas 2 Jambi, untuk memfasilitasi angkutan umum orang dekat maupun pariwisata yang keberangkatannya dari Kota Jambi untuk mengisi BBM di SPBU, SPBU yang berada di luar Kota Jambi atau di jalan lingkar yang tidak masuk ke wilayah kota. Alhamdulillah itu sudah difasilitasi dan sekarang tidak ada permasalahan lagi untuk BBM, khususnya angkutan orang umum di kota ini, Mas.
1: Iya, baik. Iya, kalau berdasarkan pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya nih Pak di momen libur sekolah ini, dari sampai yang disampaikan kan menyiapkan 30 unit bus. Apakah ini akan mengakomodasi nih Pak semua penumpang yang dilayani selama momen libur sekolah ini, Pak?
2: Ya, untuk bus yang kita sediakan per hari kurang lebih 30 unit. Itu akan bisa, karena kita kalau kita menghitung dari shift itu akan kami sisa dari jumlah penumpang yang kita berangkat dengan jumlah tempat duduk itu akan kami sisa, jadi tidak akan kekurangan tempat duduk, jadi teman-teman pengguna itu masih aman.
1: Kan pengalaman juga nih kembali Pak, apakah lonjakan ini juga akan diperkirakan juga akan meningkat nih Pak hingga akhir libur sekolah? Seperti apa mungkin diperkirakan di mana nih Pak akan ada lagi peningkatannya?
2: Ya, kalau kayaknya kalau kita monitor di lapangan dan kita koordinasi ke penjual tiket, kita masih sampai hari ini kemungkinan kita masih di angka 600-an yang kita berangkat pun dari terminal. Jadi kalau dihitung hari dari hari-hari biasa, tidak hari-hari libur, setelah itu masih di angka 100% peningkatannya. Karena di hari-hari biasa itu masih di angka 300, ini masih di angka 600, bertahan masih di angka 600. Jadi masih di 100%. Jadi semuanya itu sudah kita antisipasi untuk semuanya. Jadi alhamdulillah lagi jalan semuanya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, semoga semuanya perjalanannya lancar gitu ya, selamat sampai tujuan, bisa pulang lagi dengan selamat untuk para penumpang baik yang datang maupun yang berangkat dari Terminal Lambaraja ya Pak ya. Pak Sugio, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sebagai closing statementnya?
2: Untuk momen libur sekolah ini, segala momen kita jalani dengan bagus, kami petugas di lapangan di Terminal Lambaraja setiap melayani kepada penumpang baik itu yang baru berlibur atau tujuan mau mencari sekolah di luar Kota Jambi atau di luar Kota Jambi, pada intinya kami siap melaksanakan tugas untuk penumpang yang akan melakukan perjalanan ini.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Wai Kanan mengimbau para petani untuk tidak memaksakan masa tanam selama kemarau panjang guna mengantisipasi risiko gagal panen. Rio Tanjung, RRSP Wai Kanan melaporkan.
1: Penanggulangan bencana daerah BPBD Wai Kanan mengingatkan petani agar tidak memaksakan masa tanam saat kemarau panjang. Langkah itu penting untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air. Kepala BPBD Wai Kanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan sektor pertanian menjadi yang paling terdampak ketika musim kemarau berlangsung lama. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan hasil produksi berbagai komoditas unggulan. Menurutnya, tanaman padi, jagung, dan singkong memiliki risiko tinggi mengalami gagal panen. Kekurangan air menjadi penyebab utama menurunnya produktivitas pertanian. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Koordinasi dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perkembangan cuaca. Petani juga diimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi iklim. Penanaman sebaiknya tidak dipaksa ketika potensi kekeringan masih tinggi.
2: Pertama, memang kita ketika terjadi kemarau panjang, kita sangat prihatin dengan nasib-nasib petani kita. Karena mereka sangat terdampak.

0: menentukan masa tanam, juga tidak mungkin memaksakan ya, kita menghimbau masyarakat tidak memaksakan melakukan penanaman di kondisi-kondisi seperti ini.
1: Lebih lanjut, dirinya menilai langkah tersebut dapat mencegah kerugian petani. Biaya benih, pupuk, dan tenaga kerja tidak terbuang sia-sia akibat gagal panen. Ia menambahkan informasi perakiraan cuaca menjadi acuan penting dalam menyusun rencana tanam. Dengan perencanaan yang tepat, petani diharapkan mampu mengurangi dampak kemarau terhadap hasil pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari SPY Kanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Sebanyak 348 ribu lebih warga di Provinsi Bengkulu telah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan realisasi anggaran mencapai 247,36 miliar rupiah per Juni 2026. Bisri Mustafa, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Sebanyak 348.071 warga di Provinsi Bengkulu telah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan realisasi anggaran mencapai 247,36 miliar per Juni 2026. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan program MBG telah dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, di mana saat ini terdapat 139 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah beroperasi secara penuh. Keberadaan SPPG tersebut tidak hanya melayani kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menyerap 5.704 tenaga kerja, serta melibatkan 804 pemasok bahan baku makanan. Untuk mengoptimalkan distribusi program Makan Bergizi Gratis, pemerintah juga memperkuat tata kelola, pengawasan, dan standar keamanan pangan, agar pelaksanaan program berjalan secara optimal dan akuntabel. Pemerintah juga memastikan bahwa setiap SPPG akan terintegrasi dengan rantai pasok di daerah melalui kemitraan langsung dengan para petani, peternak, dan para pelaku UMKM.
2: Wilayah Bengkulu dengan melibatkan 804 supplier di 148 SPPG. Tentunya program ini juga memberikan dampak multiplier, menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui pasokan bahan-bahan baku untuk keperluan penyediaan MBG. Pelaksanaan MBG Bengkulu juga terus diiringi dengan penguatan pengawasan keamanan pangan dan tata kelola layanan. Pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait memperketat pengawasan higienis dan sanitasi dapur MBG guna memastikan makanan yang disalurkan aman, sehat, dan sesuai standar.
1: Pelaksanaan MBG di Provinsi Bengkulu terus diperluas agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses terhadap kebutuhan makanan bergizi. Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha dan sektor pertanian di Provinsi Bengkulu. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Sebanyak 60 kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bangka yang terjadi periode Januari hingga Juni 2026. Angka tersebut didominasi kecelakaan laka ganda atau kecelakaan ganda. Selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Yang ada di wilayah Hook. Satuan Lalu Lintas Polres Bangka mendata sebanyak 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayahnya yang terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2026. Kepala Satuan atau Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardonit Sosiagian mengatakan angka tersebut didominasi kecelakaan

0: kecelakaan ganda atau melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.
1: Untuk tahun 2026 ini, mulai Januari sampai bulan Juni ini, itu sudah 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum kita Polres Bangkep, baik tunggal maupun ganda, baru 6 bulan.
0: Ia menjelaskan, angka ini tak jauh berbeda dengan jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2025 kemarin, mencapai 114 kejadian. Hanya saja angka tersebut termasuk yang terlaporkan ke pihaknya, sedangkan yang tidak terlapor masih banyak karena masyarakat masih enggan membuat laporan kalau hanya kejadian ringan dan luka-luka kecil. Menurutnya, masyarakat yang membuat laporan kecelakaan didominasi kejadian fatal yang berguna untuk penerbitan laporan polisi serta penanggungan BPJS Kesehatan. Ia menyebut kecelakaan yang paling tinggi disebabkan akibat human error atau kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas yang baik dan benar, serta kelengkapan dan kondisi sehatnya kendaraan. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh siapkan peraturan Wali Kota Sungai Penuh untuk penataan parkir guna mencegah kebocoran retribusi parkir. Laporan Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Kota Sungai Penuh melalui Dinas Perhubungan terus berupaya melakukan penataan parkir di sejumlah titik dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, kondusif, dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung yang datang ke Kota Sungai Penuh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan regulasi penataan parkir yang akan dituangkan dalam peraturan Wali Kota Sungai Penuh. Melalui regulasi tersebut diharapkan dapat menekan potensi kebocoran retribusi parkir yang dapat merugikan daerah, sekaligus menata lokasi parkir sesuai dengan peruntukannya.
2: Kita selama bulan Mei sampai dengan Juni kita sudah melakukan penyusunan peraturan wali kota Sungai Penuh yang intinya itu adalah mengatur tentang tata kelola parkir. Nah, ini perlu dan sangat penting sebagai pedoman kita dalam menertibkan parkir di Kota Sungai Penuh. Nah, itu sedang dalam proses sekarang ini kita susun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terbit.
1: Di samping itu, Dianda Putra menambahkan pihaknya juga menghimbau kepada pengendara yang ada di Kota Sungai Penuh agar memarkirkan kendaraan mereka pada lokasi yang telah ditentukan. Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan, terutama di area yang dapat menyebabkan kemacetan pada jam-jam sibuk, serta tidak menggunakan trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Dengan adanya penataan ini, Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh berharap terciptanya ketertiban lalu lintas serta kenyamanan bersama di Kota Sungai Penuh. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: PPA Kabupaten Kaur kecam keras aksi kekerasan perempuan viral di Jawa Barat. Berikut laporan Dadu Yogyarto SP Bintuhan.
1: Ini pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan anak atau PTDP PPA Kabupaten Kaur merespon keras kasus kekerasan terhadap perempuan yang tengah viral di Provinsi Jawa Barat. Kepala PTDP PPA Kaur Ervan Irtiawan mengecam keras tindakan keji yang dilakukan oleh pelaku. Diketahui aksi kekerasan tersebut telah berlangsung selama 3 tahun dan menyisakan penderitaan mendalam bagi korban. Pihak PTDP PPA Kaur menilai perbuatan pelaku sangat tidak berperi kemanusiaan dan melampaui batas. Akibat penganiayaan yang berkepanjangan ini, korban dilaporkan mengalami cedera fisik yang sangat fatal, termasuk mengalami kebutaan. Tidak hanya itu, kondisi wajah korban bahkan sampai sulit untuk dikenali lagi akibat luka-luka yang dialaminya. Menurut Ervan, perbuatan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun tersebut dinilai telah merenggut hak-hak paling dasar dari korban sebagai seorang manusia dan perempuan.
2: Pengalaman dari PTDP PPA Kabupaten Kaur pasti saya mengecam tindakan dari waktu di Taufik Hidayat itu. Dan saat itu kan ya perempuan itu kita lindungi perempuan kan. Tapi ini nyatanya kan ya masa disekap selama 3 tahun matung gitu kan, terus mulutnya lancur.
1: Selain menderita luka fisik yang permanen, trauma psikologis yang dialami korban juga menjadi sorotan utama. PTDP PPA Kaur menegaskan bahwa kondisi psikis korban dipastikan sangat terganggu setelah harus bertahan di bawah tekanan dan siksaan pelaku selama 3 tahun terakhir. Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum agar pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. Pihak PTDP PPA Kaur menegaskan perlunya penanganan trauma yang serius dan menuntut agar para penegak hukum memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku. Dari Kota Bintuhan, dan Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Sejumlah pedagang di Pasar Tanjung Pandan Belitung keluhkan daya beli masyarakat menurun beberapa hari terakhir. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung melaporkan.
1: 10 hari ke belakang sih masih lumayan, tapi 10 hari ke depan sekarang sepi, Pak.
2: Sejumlah pedagang di Pasar Induk Tanjung Pandan mengeluhkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada sepinya aktivitas jual beli dan penurunan omset dagangan. Pedagang sayur Roy mengatakan kondisi pasar mulai berubah dalam beberapa waktu terakhir. Jika biasanya pasar masih ramai hingga menjelang siang, kini pembeli mulai berkurang sejak pagi hari. Roy menilai kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat. Ia mengaku omset penjualannya saat ini turun hingga sekitar 50% dibandingkan kondisi normal.
1: Ya, sepinya yang belanja paling cuma subuh saja, pengerai. Orang yang untuk jual lagi, kalau untuk orang-orang umum sih kurang. Mungkin orang keadaan dana juga.
3: Sudah 10 hari belakangan, Pak?
1: Iya, 10 hari ke depan sini sekarang, iya.
3: Kalau di kondisi normal, tingkat keramaian itu seperti apa, Pak? Dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Biasa sih kalau ramai sih jam 11 itu masih ramai, Pak. Jam 11 siang. Sekarang jam 8 udah sepi.
2: Menurutnya, penurunan jumlah pembeli juga meningkatkan resiko kerugian karena sebagian besar sayuran yang dijual berasal dari petani lokal dan memiliki masa simpan yang terbatas. Keluhan serupa disampaikan pedagang bumbu dapur. Linda mengaku jumlah pembeli saat ini jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Bahkan suasana pasar yang biasanya ramai hingga siang hari mulai lenggang sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Pembeli sekarang membelinya seperlunya saja untuk kebutuhan harian. Memang terasa pasar lebih sepi dibanding sebelumnya.
2: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Halo, selamat siang.
5: Ya?
4: Saya dari PT Bea Cukai, barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
5: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
4: Langsung, Bu, ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
5: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
4: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
5: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
4: Halo, Bu, halo.
6: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
7: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
8: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
7: Iya, Kak. Makasih ya.
8: Bagaimana? Seger kan?
7: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
8: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
9: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Baik, pendengar, kita akan lanjutkan kembali ragam informasi untuk Anda menjelang pukul 17.30. Kita akan mendengarkan Lentera Hati dan lanjutkan nanti dengan pembacaan Suci Al-Quran, juga azan sholat maghrib untuk hari ini. Bagi Anda pecinta Piala Dunia Sepak Bola 2026 yang akan menggelar nobar nonton bareng, ini ada baiknya juga Anda punya tips atau kiat-kiat yang jangan sampai ketika begadang Anda besoknya untuk terlambat beraktivitas atau bekerja ya. Mudah-mudahan semuanya bisa diatur dan juga bisa mengatur segala sesuatu dengan baik. Mendengar, kita akan ke informasi berikut ini mengenai dunia pendidikan dan juga bagaimana kita mengetahui tentang prospek bekerja saat ini, khususnya yang ada di kota Palembang. Nah, pendengar, dimanapun Anda berada, bahwa saat ini dikatakan untuk mencari pekerjaan bukan hanya dibutuhkan ijazah semata, tetapi yang pasti adalah keahlian, keterampilan khusus. Seperti informasi kita sampaikan berikut ini, yang kami kutip dari kbrn.rri.co.id. Paradigma pendidikan tidak lagi fokus pada peran ijazah semata, tapi lebih ke kompetensi, keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini dijelaskan oleh Yohanes Agus Taruna, inovator pendidikan modern Sumatera Selatan, dan juga sekaligus pendiri institusi pendidikan berbasis kewirausahaan. Kemudian Yohanes juga mengatakan, selama ini ijazah sering dijadikan syarat administrasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Namun, setelah masuk tahapan seleksi mendalam, maka perusahaan cenderung menilai kemampuan yang nyata yang dimiliki para pelamar. Nah, pendengar, jumlah lapangan pekerjaan sebenarnya terus bertambah seiring perkembangan teknologi digital. Tetapi pertumbuhan ini belum menyerap seluruh lulusan karena ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja. Generasi muda diharapkan untuk memiliki pola pikir yang berkembang agar seseorang bisa terus belajar dan inovasi untuk tidak mudah menyerah menghadapi perubahan. Jangan hanya mengejar ijazah, tapi kejarlah kompetensi dan kemampuan untuk terus tumbuh.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Berdengar, awas untuk Anda yang jatuh cinta dari Armada ya. Buat kita saat ini 7 menit melangkah dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjut ke hiburan informasi menjelang lentera hati pukul 17.30, kita sampaikan informasi berkaitan dengan MTQ tingkat provinsi. Nah berdengar, Musabaqo Tilawatil Quran tingkat provinsi Sumatera Selatan yang resmi dibuka di Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada hari Selasa 23 Juni yang lalu. Ajang ini menjadi tahapan penting untuk menyeleksi peserta terbaik yang akan mewakili Sumatera Selatan pada MTQ Nasional di Semarang, Jawa Tengah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, MTQ tidak sekadar menjadi perlombaan membaca dan memahami Al-Quran, tapi juga sarana pembinaan untuk melahirkan qori, qoriah, hafiz dan hafizah yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Gubernur juga memberikan perhatian khusus kepada Dewan Hakim agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia menilai keputusan yang diambil akan menentukan peserta terbaik yang layak membawa nama Sumatera Selatan di tingkat nasional. Kemudian berdengar, melalui MTQ ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga menargetkan lahirnya generasi Qurani yang tidak hanya berprestasi, tapi juga mampu menjadi teladan dalam kehidupan sosial dan keagamaan.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, ya! Malah kabur. Cemen.
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Yahma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
0: Loh, itu kan sampah mama.
1: Iya.
0: Itu plastik bekas makanan mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
0: Makanya ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, kita akan hadirkan cek fakta sore hari ini yang kami hadirkan melalui Pro 1 RRI Palembang yang kami kutip dari Kementerian Digital dan Teknologi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa akan terjadinya pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tumbrehawk ID, menanggapi informasi ini, PT PLN memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi palsu atau hoax. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN Giro Gerwis Adi Trianto menegaskan, informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PLN juga menghimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan petang hari ini kembali kita bersama di acara Lentera Hati. Satu acara yang kita hadirkan untuk menyejukkan hati kita. Selalu mengingat Allah apapun kondisi kita saat ini. Ketika diuji, ketika mendapatkan kebahagiaan, apapun itu, yang pasti kita akan selalu mengingat semua adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita akan selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Pendengar Lentera Hati hari ini berjudul Kisah Nabi Musa yang menjadi asal-usul puasa Asyura. Pendengar, puasa Asyura yang jatuh pada setiap 10 Muharram memiliki akar sejarah yang kuat dengan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Kisahnya bahkan diceritakan dalam sejumlah hadis. Salah satunya diriwayatkan dari Abdah bin Sulaiman dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anhu. Yang artinya hari Asyura merupakan hari di mana kaum Quraisy melakukan puasa semasa jahiliyah. Dan Rasulullah melakukan puasa hari Asyura. Saat tiba di Madinah, beliau melakukan puasa tersebut, memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan puasa Asyura. Ketika puasa Ramadan telah diwajibkan, maka yang puasa Ramadanlah yang wajib, sedangkan puasa Asyura ditinggalkan. Barang siapa yang berkeinginan, maka ia melakukan puasa Asyura, dan barang siapa yang berkeinginan, maka ia meninggalkannya. Riwayat Bukhari Muslim. Nah, pendengar, dari Asyahi dan lainnya, diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, beliau melihat kaum Yahudi melakukan puasa Asyura. Beliau bertanya, apakah ini? Kaum Yahudi menjawab, ini adalah hari baik, hari di mana Allah SWT menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Nabi Musa AS melakukan puasa pada hari tersebut. Lalu Rasul bersabda, artinya, aku lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Lalu beliau pun melakukan puasa Asyura dan merintahkan puasa Asyura. Dan Rasulullah SAW juga melakukan puasa Asyura sebagai bentuk syukur kepada Allah. Beliau merintahkan seorang lelaki dari Bani Aslam, yang artinya, umumkanlah kepada orang-orang, barang siapa telah makan, maka hendaklah ia berpuasa di waktu yang tersisa pada hari itu. Barang siapa belum makan, maka hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya hari itu merupakan hari Asyura. Pendengar, kisah selamatnya Nabi Musa AS dari Bani Israel dari kejaman Fir'aun yang menjadi sebab lakukannya puasa Asyura diceritakan dalam Al-Quran. Kisah berawal saat Nabi Musa diutus berdakwah kepada Fir'aun, seorang raja zalim yang mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Nabi Musa AS lahir pada masa itu ketika ia diselamatkan Allah dari bengisnya Fir'aun. Meski para penyihirnya kalah, Fir'aun tetap tidak menyerah. Hukuman Allah berupa kemarau berkepanjangan juga tidak membuat Fir'aun menyingkir dari kekafiran. Fir'aun terus menantang Nabi, Rasul, dan Kalimullah. Suatu hari, Bani Israel meminta izin kepada Fir'aun untuk merayakan hari tersebut, tapi sebenarnya mereka bersiap pergi meninggalkan Mesir dan cara ini dilakukan untuk mengelabui Fir'aun dan pasukannya. Inilah dikatakan pada musafir dan kalangan ahli kitab. Ibnu Katsir menggambarkan air lautan tegak laksana gunung. Nabi Musa dan Bani Israel kemudian menyeberang lautan. Setelah semuanya keluar dari lautan, saat itulah pasukan Fir'aun baru masuk. Kuasa Allah pun turun, lautan kembali tertutup dan Fir'aun serta bala tentaranya tenggelam. Sepersebutkan dalam Syurah Asy-Syu'ara ayat 60-66. Tak pendengar, ya artinya ayat ini mengatakan, lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka. Pada waktu matahari terbit, ketika kedua golongan itu saling melihat, para ungkir Musa berkata, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa berkata, tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan menunjukiku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu.
Maka terbelahlah laut itu dan setiap belahan seperti gunung yang sangat besar. Di sanalah kami dekatkan kelompok yang lain. Kami selamatkan Musa dan semua orang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan kelompok yang lain. Demikianlah pendengar, kisah hari ini yang kami pilih berjudul Kisah Nabi Musa yang menjadi asal-usul puasa Asyura yang setiap dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Baik pendengar, demikian kisah hari ini, semoga bermanfaat dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya, Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.

Pendengar di mana Anda berada saat ini, sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang akan terdengarkan petang hari ini adalah surah Fatir yang dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat ke-32. Yang nanti akan dibacakan oleh Fitraya di SPDI, dan pada waktu ini nanti kita akan kumandangkan beduk dan azan sholat maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini Kamis 25 Juni 2020. Baik pendengar, kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

Dengar-dengarnya azan sholat maghrib untuk saat ini bakal tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian dari keimanan. Kemiskinan, jika disikapi dengan sabar dan tetap bertakwa, bisa menjadi jalan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan tidak bermalas-malasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Jadi, miskin bukanlah hina, selama hati tetap kaya dengan iman, sabar, dan syukur. Justru banyak orang yang diuji dengan harta lalu lalai. Sedangkan yang diuji dengan kekurangan tapi tetap teguh justru mulia di sisi Allah. Mari kita ubah cara pandang. Jangan menghina orang miskin. Jangan malu jadi miskin. Karena yang Allah lihat bukan dompetmu, tapi hatimu.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Berger, Sahrul Gunawan dengan Anugerahmu menjadi lagu nuansa islami penutup kita di kesempatan petang hari ini. Dan nanti kita akan lanjut dengan nuansa pop Indonesia pilihan menjelang warta berita dari Pro 3 RRI tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga saat ini kita semua sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib dan kita selalu bersyukur atas rezeki, kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Dan semoga dengan kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Baik pendengar, kita akan lanjut nuansa pop Indonesia pilihan sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, suasana Piala Dunia semakin hangat karena sudah mendekati. Ini sudah pertandingan partai-partai grup sendiri, dan nanti kita akan hadirkan juga secara langsungnya melalui terstial kita di 9,4 MHz pada pukul 5 subuh nanti, dan juga sebelumnya antara Ekuador lawan Jerman pada pukul dini hari pukul 2 ya, atau pukul 3 dini hari. Ya, pendengar, bicara soal Piala Dunia, ini ada beberapa negara yang sudah tersingkir dari Piala Dunia 2026. Siapa sajakah itu? Kita akan hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar, sebanyak 7 negara telah resmi tersingkir setelah menjalani 2 hingga 3 pertandingan grup. Dari total 48 peserta nantinya, 16 tim akan berhenti langkahnya di fase grup Piala Dunia 2026. Tim pertama yang dipastikan angkat koper adalah dari Haiti. Mereka kembali gagal meraih poin di Piala Dunia setelah kalah dari Skotlandia dan negara Brazil. Kejutan besar datang dari Turki yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kuda hitam. Meski mencatat 62 tembakan dalam 2 pertandingan, mereka tidak mampu mencetak 1 gol pun. Tunisia juga mengalami masa yang sulit setelah kebobolan 9 gol dalam 2 pertandingan. Kekalahan telak dari Swedia dan Jepang memastikan mereka gagal lolos dari grup. Pergantian pelatih dari Sabri Olamouchi kepada Harvey Renard tidak membawa perubahan berarti. Jepang tetap mampu menang meyakinkan mengakhiri harapan dari Tunisia. Kuning berger, tim debutan Yordania turut tersingkir dari persaingan. Mereka kalah dari Austria dan Algeria meski berhasil mencetak gol dalam 2 pertandingan. Sementara Panama menjadi tim berikutnya yang harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat. Kekalahan tipis dari Ghana dan Kroasia membuat peluang lolos mereka tertutup. Dan jadi ada 7 negara, yaitu Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, Panama, Qatar, dan Ceko. Kita akan saksikan juga nanti pada dini hari dan pukul 5 subuh nanti pertandingan antara Jepang melawan Swedia. Dan nanti juga sebagai informasi bahwa kita akan nonton bareng besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama Gubernur Sumatera Selatan di lapangan TVRI Sumatera Selatan yang pasti ada dari Antara dan RRI. Baik, pendengar, kita akan lanjut dulu hiburan informasi untuk Anda menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuklak justis sistem di BGN yang carut-marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di Sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga ya?
13: Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
14: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarai Naim.
16: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal

0: 26 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Tipe 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
3: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
2: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
4: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
2: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
6: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and
7: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
8: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
9: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
7: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
2: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
1: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, informasi dari Pro 3 RRI baru saja berakhir dan selanjutnya di hari Kamis malam Jumat kita akan mendengarkan tausiah di mimbar agama Islam bersama dengan narasumber kita penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang Ustaz Haji Rahmatullah Al-Hasani SAG yang akan bersama kita dengan topiknya adalah kewajiban haji bagi kaum muslimin dan keutamaannya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi azhaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa ashabihi amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat wabil khusus pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia kepada kita. Baik nikmat secara zahir maupun nikmat secara batin. Baik nikmat yang tanpa maupun nikmat yang tiada tanpa. Kita bersyukur kita selalu dalam lindungannya, selalu dalam ridhonya, bisa aman fi aminillah barokah fi barokatillah. Kali ini sama-sama kita mengkaji, memahami arti pentingnya ibadah haji dan juga kewajiban bahkan manfaat serta barokahnya orang yang melaksanakan ibadah haji. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 97 yang bunyinya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia yang mampu untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj fahujju." Al-hadis riwayat hadis Muslim. Artinya wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian. Maka berhajilah. Ini menunjukkan Allah memerintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat agung, sangat mulia dan mempunyai banyak keutamaan di antaranya. Satu, pahalanya adalah surga. Dijelaskan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajju mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah," di dalam hadis riwayat Bukhari. Yang artinya, dan haji yang mabrur tidak ada pembalasan baginya kecuali surga. Ini tentunya tidak main-main. Bahwasanya besarnya pahala orang yang melaksanakan ibadah haji sampai ada jaminan kalau dia bisa melaksanakan ibadah haji dengan mabrur, maka surga baginya. Itu yang pertama. Kedua, mendapatkan ampunan dari Allah sehingga bersih dari dosa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Ruah Bukhari. Nabi juga bersabda yang artinya, barang siapa yang haji dengan niat karena Allah. Ingat ya, kita sama-sama pahami untuk menjaga niat. Jangan ada niat pamer, jangan ada niat pengen pujian, jangan ada niat untuk meningkatkan popularitas, pengakuan dari orang, pengagungan dari orang, tidak. Kita semata-mata hanya niat mukhlis lillah karena Allah. Dengan sebenar-benarnya. siapa saja yang haji dengan niat karena Allah lalu tidak ropas, yaitu hubungan suami istri, atau juga berkata-kata mengucapkan ucapan yang mengarah pada hubungan intim suami istri, dan tidak fasik, yaitu tidak berbuat pelanggaran yang di dalam haji maupun di luar haji, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum di dalam haji maupun luar haji, maka dia kembali seperti harinya dia dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya bersih dari dosa. Masya Allah, tabarakallah, saudara-saudaraku, betapa besar pahala ibadah haji. Kita sadar kita ini manusia biasa. Mungkin masa kecil kita, remaja kita, usia tua kita masih saja ada berdosa. Maka di saat kita bertaubat dengan semata-mata dengan kerendahan hati mohon ampun kepada Allah, maka haji ini solusi untuk pengampunan dosa-dosa kita. Kemudian keutamaan juga bagi orang yang haji, menjadi tamu kehormatan Allah. Duyufur Rahman, ini tamunya Allah. Kita menjadi tamunya presiden, mungkin tamunya gubernur, bertamu kepada wali kota, itu satu kebahagiaan. Ini menjadi tamunya Allah. Dan doanya mustajabah. Doa kita, kita panjatkan di sana. Baik doa kita di Multazam, di belakang makom Ibrahim, doa kita panjatkan di saat kita sa'i Safar Marwah, di saat kita wukuf di Arafah, kemudian saat kita mabit di Mina, sesudah melempar jumroh, di tempat-tempat yang mustajabah, itu doa kita akan diijabah oleh Allah. Apapun yang kita doakan. Maka tidak jarang bagi orang yang haji, kadang teman, keluarga, tetangga nitip doa. Karena memang doa di sana itu mustajabah atau segera dikabulkan. Di dalam hadis dijelaskan hujjaju, ya kan. Jadi bahwasanya Nabi bersabda, ya kan, al-hujju wal umaru wafdullah. Jadi hujjaju wal umaru wafdullah. Inda auhu ajabahum wa inistaghfaruhu ghafarolahum. Artinya orang-orang yang haji dan orang-orang yang umroh adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa mereka. Dan jika mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni mereka. Ini luar biasa. Kita di Indonesia, di tempat kita, di rumah kita selalu berdoa. Tapi belum ada jaminan mutlak doa kita akan diijabah. Tapi di saat kita berada di tanah haram, kita memanjatkan doa, maka doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa atau pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Ada juga keutamaan biaya yang dikeluarkan untuk haji itu akan diganti oleh Allah. Biaya berapapun biaya. Sekarang ini kadang-kadang kita mendengar keluh kesah ada penambahan biaya, orang susah. Sebenarnya enggak perlu kita susah. Saat kita mungkin mau berangkat haji, kemudian biayanya tambah, atau ada kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan tertentu yang akan kita keluarkan, maka kita enggak usah khawatir. Kita yakin saja, berdoa pada Allah, kalau memang ada biayanya, ada rezekinya, bahkan berani kita berusaha bagaimana supaya kita berangkat haji. Karena biaya yang dikeluarkan untuk haji diganti oleh Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sama-sama supaya kita sadar, supaya kita yakin bahwasannya ini Nabi yang menjamin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nafaqatu fil hajj kan-nafaqati fi sabilillah bisa bi'imi'atin di'fin." Dalam hadis riwayat Ahmad, artinya biaya dalam haji atau biaya yang dikeluarkan untuk ibadah haji seperti biaya yang dikeluarkan dalam urusan agama Allah, dengan lipatan, lipat gandakan, dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Terbayangkah kita seandainya kita mengeluarkan uang 50 juta. Bayangkan itu dilipatkan 700 kali lipat. Berarti sama dengan kita sedekah, kita berjihad, kita membela agama Allah di jalannya Allah 700 kali lipat, berarti sama dengan 35 miliar. Masya Allah, ini luar biasa. Ini tapi harus dibawa dengan yakin, karena yang bersabda ini Rasul, dan kita harus percaya dengan Nabi, harus yakin dengan ucapan Nabi kita. Kemudian ibadah haji juga keutamaannya menghapus kefakiran dan dosa. Seandainya kita fakir, nanti Allah akan mengayakan kita. Oh, ini luar biasa. Jangan khawatir. Jadi keutamaan haji itu menghapus kefakiran dan dosa. Kalau kita banyak dosa, akan dihapus dosanya. Kalau kita itu melarat, yakin nanti Allah akan angkat derajat, akan diberi rezeki. Sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal hajji wal umrah fa innahuma yanfiyani faqara waz zunuba kama yanfai kibru khabasal hadid waz zahabi wal fiddati walaysa lil hajjatil mabrurah sawabun illal jannah. Dalam hadis riwayat Tirmizi. Artinya, ikutkanlah antara haji dan umroh, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa-dosa, seperti ububan, menghilangkan kotoran besi. Kalau kita melihat ububan itu sinar api atau murupnya api di saat dipandi besi itu. Atau ububan besi, api, ya, orang membersihkan emas dan perak, dan tidak ada pahala haji mabrur kecuali surga. Jadi ya, misalnya seperti karat, dosa itu seperti karat di besi, itu akan hilang. Ini masya Allah, ya kan, kita supaya betul-betul bersyukur apabila kita bisa melaksanakan ibadah haji, atau kita belum haji, supaya kita bersemangat berusaha untuk melaksanakan ibadah haji. Mengingat betapa mulia dan polnya pahala dan keutamaan ibadah haji, dan untuk mendapatkan kesempatan bisa melaksanakan ibadah haji tidaklah mudah, serta biaya yang diperlukan tidaklah sedikit, maka kita yang akan melaksanakan ibadah haji ini, bagi kita yang sudah, Bapak Ibu yang sudah menyetorkan, kemudian tinggal itu nomor porsinya sudah ada, tinggal menunggu pemberangkatan. Mestinya ini harus bersemangat dan selalu husnuzon billah, selalu berusaha menjaga dirinya, niatnya bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Kalaupun ada berita-berita kadang-kadang dari teman, kita jangan khawatir. Kita tinggal minta dan berdoa kepada Allah agar betul-betul Allah mengabulkan doa kita. Karena sering kita dengar ada orang yang saatnya porsinya sudah masuk dan dia dipanggil untuk ibadah haji tahun itu, dengan segala kadang-kadang kesibukan, ada yang ngurus anak, ada yang karena pekerjaan, karena alasan tidak ada uang, uangnya dipakai untuk kuliah anak, dan lain sebagainya, sehingga tidak memerlukan untuk berangkat. Ini sangat disayangkan. Maka kita supaya ya, supaya betul-betul bersemangat, berdoa dan berusaha untuk berangkat ibadah haji. Nah, bagi yang kita yang akan berangkat apakah tahun depan, yaitu satu, supaya menjaga niat karena Allah. Baik sebelum haji, ketika sedang ibadah haji, maupun setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI Pro 1 di mana saja berada, ini saya mengajak ya kan, kita supaya betul-betul ya kan menjaga diri kita. Jangan sampai salah niat, seperti niat pamer, riya, baik pamer penglihatan yang dikatakan riya, sum'ah pamer pendengaran, niat agar disanjung, dipuji, dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, niat agar dihormati oleh orang lain. Ingatlah bahwa termasuk syarat sah dan diterimanya amal ibadah adalah apabila amal ibadah itu dikerjakan dengan niat karena Allah dan niat yang murni berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu. Di dalam hadis Nasa'i, Nabi bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan itu murni untuk Allah dan diharapkan wajah atau ridha Allah. Hanya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pujian dari Allah atau pahala dari Allah. Harapannya sewaktu-waktu Allah memanggil kita, kita dimasukkan surga dan diselamatkan dari api neraka. Nomor dua, supaya mengaji, betul-betul dikaji betul yang akan berangkat tentang manasik hajinya. Dengan cara betul-betul kita pelajari guru yang tepat, ustadz yang tepat. Nah ini supaya betul-betul ibadah kita benar. Banyak orang kadang-kadang dengan bekal ilmu yang kurang, mereka datang ke Baitullah, mereka datang ke Madinah, mereka wukuf di Arafah, karena ilmunya terbatas dan ilmunya kurang memahami bagaimana. Banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran, terjadi kesalahan-kesalahan emosional, sampai mukul orang. Sehingga masya Allah, disayangkan biaya yang keluar, biaya yang sudah kita usahakan dan kita habiskan itu akan sia-sia. Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Supaya betul-betul bisa melaksanakan haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah hajinya benar, sah dan diterima oleh Allah. Ingatlah bahwa ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sah, tidak akan diterima dan tidak ada pahala. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, dalam hadis riwayat Bukhari. Siapa saja yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perkara atau tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu ditolak. Kenapa begitu? Bapak Ibu, kadang-kadang kita ngikuti tradisi-tradisi, ritual-ritual yang tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Nah ini disayangkan. Ya kita lihat, kita tanyakan. Jangan sampai kita ngikuti atau mengerjakan ritual itu, oh perasaan kita sudah terima, ternyata amalan kita sia-sia. Banyak sekali yang kami sering saksikan, mereka di Mekah, datang di Mekah. Ya. Mestinya alangkah baiknya kalau kita sudah di dalam Masjidil Haram, kita sudah berada di lokasi Masjid Madinah atau Masjidil Haram di Makkah, mestinya kita berusaha untuk ibadah, mengumpulkan ibadah kita syukur-syukur di latar Ka'bah kita bisa sholat di situ atau di dalam masjidnya, paling tidak di latar masjid yang dekat dengan pintu. Ini kadang-kadang ada yang sholat di depan-depan ruko, bahkan hanya sekedar mendengar suara imam Masjidil Haram ya sholat di hotelnya. Wah, ini sangat disayangkan, sangat-sangat ini keliru. Maka untuk itu ya, terutama ya bagian kita panitia haji, tim haji, supaya memastikan bahwa ibadah kita ini benar, caranya benar. Karena haji ini adalah ibadah marduh. Ibadah marduh itu ibadah yang ditentukan. Ada, kalau di dalam hadis lain Rasulullah SAW, khuzu anni manasikakum la'alli la'arakum ba'da ami haza. Kalian ambillah manasik dari saya, barangkali nanti kalian tidak melihat saya lagi. Maksudnya Nabi memberikan contoh ibadah haji, ibadah marduh sama dengan salat. Ada ketentuannya, bagaimana saat dia tawafnya, bagaimana saat dia melempar jumrohnya, bagaimana cara dan bacaannya saat sa'i safa marwah, bagaimana saat wukuf di Arafah, bagaimana saat mabit di Muzdalifah, bagaimana saat melempar jumroh, baik di tanggal 10 jumroh Aqabah, di tanggal 11, 12, ya kan, 13 di jumroh Ula Usto Aqabah, dan mabit di Mina. Ini ada ketentuannya, ada ya bacaannya. Ini supaya kita pelajari. Yang ketiga, supaya menjaga kesehatan kita. Nah, ini ya bagi yang kita belum berangkat haji, karena ibadah haji ini ibadah fisik, ya perlu tenaga, perlu pemikiran, supaya menjaga kesehatannya baik jasmani maupun rohani, dengan cara menjaga pula ya kan, makan, pola makan dijaga, kalau bisa olahraga yang rutin dan teratur sesuai dengan hobi dan kemampuannya. Karena haji merupakan ibadah yang lama waktunya dan memerlukan tenaga yang kuat dan badan yang sehat dan bugar. Ketika berada di Makkah Madinah nanti, supaya betul-betul memperhatikan menjaga kesehatan dan kebugaran badannya. Makan minum yang secukupnya sesuai dengan keperluan ini kalau kita akan melakukan haji. Atau kita sekarang, dengan usia kita sekarang, jangan putus asa juga. Misalnya yang belum mendaftar, banyak doa. Kalau Allah memberikan jalan, Allah memberikan rezeki, ada saja. Nanti itu urusan Allah. Yang penting kita panjatkan doa. Jangan kita pesimis. Jangan kita merasa rendah diri. Merasa kita ini, waduh, gak mungkin saya berangkat karena gak ada uang. Jangan pernah kita berpikir itu. Yang penting kita panjatkan doa kita, kita berharap kepada Allah. Kalaupun kita bisa hafal, kita rutinkan membaca Allahumma balighna Makkata wal Madinah wal Arafah warzuqna hajjal mabrur warudduana wafilana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Yang artinya, ya Allah, sampaikan kami di Makkah, sampaikan kami di Madinah, sampaikan kami di Arafah, ya Allah, dan berilah kami bisa melaksanakan haji yang mabrur. Ridhoilah kami, ya Allah, ampunilah kami, sayangkanilah kami, ya Allah, selamatkan kami, ya Allah, dari kejelekan-kejelekan orang-orang yang kafir. Ini kita panjatkan terus. Nanti pada saatnya Allah akan memberi rezeki, pada saatnya kita berangkat, insya Allah di situ banyak keutamaan, banyak kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Kemudian bagi kita yang sudah haji, sudah melaksanakan ibadah haji, mari sama-sama kita jaga kemabruran haji kita, dijaga ibadah kita, jangan dikotori, jangan dirusak dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dosa, dan pelanggaran. Semoga kita sebagai hamba Allah selalu istiqomah beribadah kepada Allah, bisa melaksanakan ibadah kita hingga husnul khotimah, bisa masuk surga selamat dari neraka. Terima kasih, saya Haji Rahmatullah Al-Hasani SAG MSI mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar mimbar agama Islam untuk malam hari ini. Semoga apa yang hadirkan malam hari ini akan memberikan manfaatnya buat kita semua. Berakhirnya mimbar agama Islam, maka berakhir sudah kebersamaan kita di Palembang sore ini melalui Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi. Selanjutnya, kita akan jelang pukul 20 Indonesia Barat melalui Palembang Malam bersama rekan Tata Edin. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro1 RRI.

0: Aku sudah berikhtiar kemana-mana cari kerja. Sudah juga melamar ke banyak instansi. Bahkan udah berbulan-bulan, namun belum ada hasil sampai sekarang. Aku lelah ya Allah, tidak tega melihat ibuku terus-terusan memikirkanku. Aku gak mau jadi beban keluarga ya Allah.
1: Assalamualaikum Bu, Yusuf pulang nih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nak. Sudah pulang kamu. Sini makan. Ibu masak sayur kangkung dan tempe penyet kesukaanmu itu loh nak.
1: Alhamdulillah. Kebetulan banget Bu, Yusuf lapar. Seharian keliling kena panas, kena hujan. Makasih ya Bu ya.
2: Ih sama-sama nak. Bajumu agak basah loh. Sana ganti baju dulu nak. Ini ibu juga sudah buatkan jahe hangat ya untukmu.
1: Oh nggih, baik Bu.
2: Sepertinya Yusuf masih membawa kabar yang sama dengan hari-hari kemarin. Sulitnya mencari pekerjaan. Sementara aku hanya penjual kue di pasar. Tolong kami ya Rob.
3: Bu, ibu. Bu,
1: ibu mikirin apa sih kok sampai melamun gitu? Ibu pasti mikirin Yusuf lagi yang belum dapat kerjaan ya sampai sekarang. Bu, Yusuf sekali lagi minta maaf ya sama ibu ya. Yusuf belum mendapatkan kerja, tapi Yusuf janji, insya Allah Yusuf akan tetap berusaha sekuat tenaga. Kalau ibu sedih, Yusuf harusnya yang lebih sedih Bu. Karena sampai detik ini, Yusuf masih belum bisa membahagiakan ibu. Masih sering ngerepotin ibu. Ibu, besok Yusuf janji akan kembali berusaha mencari kerjaan ya Bu ya.
2: Baiklah nak, terima kasih ya sudah selalu memberikan semangat untuk ibu. Nak, sudah terdengar adzan asar? Segera selesaikan makanmu, terus bergegas ke masjid ya.
1: Nggih Bu, baik.

0: Yusuf pamit berangkat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Hati-hati di jalan ya.
0: Nggih, Bu, siap. Bagaimana berkas saya? Apakah saya diterima di perusahaan ini?
2: Mohon maaf, Mas. Dari sisi usia dan kemampuan, sebenarnya Anda sudah sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan. Hanya saja, ada satu persyaratan yang membuat Anda tidak lolos, yakni faktor pendidikan akhir. Kualifikasi perusahaan kami adalah strata 1, sedangkan ijazah Anda hanya SMA. Kami mohon maaf sekali lagi. Semoga bisa bergabung kalian kesempatan ya.
0: Oh, begitu, Pak. Ya, baiklah, Pak. Nggak mengapa. Mungkin memang bukan rezeki saya. Terima kasih, Pak, ya, atas kesempatan wawancaranya. Saya izin pamit dulu, Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Ya Allah, aku cuma lulusan SMA, ya. Pengalamanku pun juga nggak banyak. Apa mungkin ada perusahaan yang mau menerimaku? Aku sudah keliling kemana-mana dari pagi sampai menjelang sore. Astagfirullah. Sudah. Apa yang aku pikirkan ini salah. Aku tetap harus yakin dan husnuzon kepada Allah. Yang harus aku lakukan hanyalah sabar, terus berusaha, dan berdoa. Semangat Yusuf. Kamu pasti bisa. Wah, itu ada yang jual bubur ayam. Itu kan makanan kesukaan ibu ya. Aku beli satu bungkus, ah.
0: Bang, bubur ayamnya bungkus satu ya. Tanpa kacang dan sambalnya dipisah ya, Bang ya.
4: Siap, Mas. Ini, Mas, buburnya.
0: Oke. Berapa, Bang?
4: Rp12.000, Mas. Silahkan.
0: Baik, Bang. Sebentar ya, saya ambil uangnya.
3: Loh. Ya Allah, di mana dompetku? Seingatku tadi aku taruh di celana. Ini kok nggak ada? Bang, mohon maaf ya Bang ya. Dompet saya jatuh kayaknya. Padahal saya tadi letakkan di saku. Apa boleh Bang saya batalkan pesanannya?
4: Wah, maaf tidak bisa begitu Mas. Ini kan sudah jadi buburnya. Mas harus tetap bayar.
3: Iya Pak. Sebentar ya Pak ya, mohon maaf. Saya akan cari pinjaman uang dulu ya. Aduh, cari pinjaman uang di mana ini ya Allah? Mana jauh dari rumah lagi. Aku nggak mungkin rasanya menyuruh ibu mengantarkan uang ke tempat ini.
0: Tolong hamba ya Allah.
5: Assalamualaikum Yusuf. Kamu ngapain di sini? Kok wajahmu panik begitu?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Man. Iya, Man. Ini aku baru aja beli bubur. Dan saat aku mau bayar, ternyata dompetku hilang. Mungkin tadi jatuh saat aku terburu-buru naik kendaraan umum.
5: Walah, Sob. Lain kali kamu harus lebih hati-hati ya.
0: Iya, Man. Mungkin aku tadi teledor. Mungkin aja dompetku jatuh di jalan. Ngomong-ngomong, kamu ngapain, Man, di daerah ini?
5: Nah, ini kebetulan aku juga mau beli bubur nih. Ini tempat favoritku juga loh, Suf. Sudah, biar aku saja yang membayar buburmu itu, Suf.
0: Gak usah, Man, gak usah. Biar aku ambil uangku dulu aja di rumahku, Man.
5: Kamu ini seperti tidak menganggapku teman aja. Kita sudah berteman dari SD hingga SMA. Selalu bersama, ya kan? Lagian rumahmu juga lumayan jauh dari sini. Nanti biar aku antar deh kamu ke rumah. Sekalian aku juga ingin bertemu ibumu. Sudah 7 tahun lamanya aku tidak bertemu beliau, kan?
0: Iya. Maaf loh, Man, ya. Bukan gitu maksudku. Kita ini kan udah lama gak ketemu. Tahu-tahu kok aku jadi ngerepotin kamu gini. Tapi makasih banget ya, Man, sekali lagi.
5: Sudahlah, bro. Santai saja. Aman.
0: Man, aku itu kadang iri loh melihat orang lain. Termasuk dirimu. Kamu udah sukses. Udah punya pekerjaan dan gaji yang tetap. Punya mobil yang nyaman banget kayak ini. Dan kamu juga bisa membahagiakan ibumu dan menuruti permintaan-permintaannya. Sedangkan aku, Man, sampai sekarang aku masih luntang-luntung di jalanan cari kerja. Dan aku juga masih jadi beban untuk ibuku. Aku sedih, Man.
5: Suf, coba dengerin aku ya. Coba kamu ingat bahwa rezeki ini tidak hanya yang nampak dan berbentuk materi saja. Rezeki ini bisa jadi nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dengan orang tua, nikmat bisa mensyukuri segala bentuk titipan Allah. Sekecil apapun itu, Suf. Dan kita ini harus melatih diri kita untuk bersyukur dan bersabar. Dan segala yang aku miliki saat ini, ya kayak rumah, mobil, pekerjaan, dan jabatan, itu cuma titipan, Suf. Iya, cuma titipan. Gak ada yang benar-benar milik kita. Dan suatu waktu jika Allah berkehendak, kenikmatan ini semua bisa aja dicabut. Jadi ya, tidak ada yang layak kita sombongkan. Nah, coba kamu lihat nih, di kanan kiri kita masih banyak orang yang kehidupannya jauh di bawahmu. Nah, karena itu dalam agama kita diperintahkan untuk banyak menoleh ke bawah, bukan ke atas, agar kita ini pandai bersyukur, Suf, dan gak meremehkan nikmatnya Allah.
3: Iya ya, Man ya, kamu benar juga.
5: Oh iya, ngomong-ngomong, rumahmu masuk ke gangnya mana ya? Aku kok lupa, Suf. Dulu seingatku jalan di sini ya masih berbatu gitu, Suf. Sekarang sudah bagus kayak gini dan sudah beraspal loh.
3: Alhamdulillah, Man. Oh iya, rumahku tuh gang kedua itu loh, Man. Nanti kamu belok kiri ya. Rumahku yang berwarna hijau dan ada pohon mangganya itu loh.
5: Oh iya. Pohon mangga itu nggak berubah ya, Suf ya? Jadi ingat nih, dulu sering kali aku naik ke pohon itu dan kita berpesta mangga muda dengan garam. Aduh, kalau ingat masa-masa muda dulu ya, betapa nakalnya kita. Dan kalau diingat lagi nih, waduh, jadi malu rasanya nih.
3: Iya, Man. Alhamdulillah banget rasanya. Aku ini melihat dirimu yang sekarang jauh banget dari kamu yang tengil dulu dan suka manjat-manjat pohon. Nah, itu, Man. Udah sampai, Man. Kamu parkir di sini aja ya.
5: Oke. Siap.
3: Assalamualaikum, Bu.
0: Yusuf pulang.
3: Bu, ingat nggak siapa nih yang Yusuf bawa?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Masya Allah. Siapa ya? Ibu lupa ya. Cuma, rasa-rasanya ibu familiar loh dengan wajahnya. Tapi, ibu lupa namanya.
5: Assalamualaikum, Bu. Ayo, ibu masa lupa nih sama anak yang dulu sering main kesini dan manjatin pohon mangga itu?
1: Bentar. Ini Nak. Ma.
5: Yo.
1: Maman, ta?
5: Nah.
1: Maman?
5: Iya, itu.
1: Oh, ini Maman ini.
5: Ibu ingat kan? Nah, tepat sekali. Ini bener Maman.
1: Masya Allah, Nak Maman. Sini. Masuk. Ya ampun, ibu kuangem sekali rasanya. Kamu gimana kabarnya? Sekarang kerja di mana, Nak? Sudah menikah kah?
5: Alhamdulillah, Bu. Sehat-sehat nih. Alhamdulillah, Bu. Saya sekarang bekerja di bidang furniture. Alhamdulillah, saya juga ini baru saja menikah, Bu, tahun lalu. Dan istri saya sedang hamil 7 bulan.
1: Betapa cepatnya ya waktu ini berjalan. Rasanya kayak baru kemarin loh. Ibu melihat kalian itu main sepeda, main kelereng, manjat pohon mangga di depan itu. Sekarang taunya udah pada besar. Semoga Allah nanti memberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan melahirkan ya buat istrinya Nak Maman.
5: Amin, Bu. Terima kasih banyak doanya, Ge. Semoga juga doa baik ini kembali kepada Ibu dan juga Yusuf. Amin.
1: Amin.
5: Oh iya, Bu. Maaf, ini Maman harus pamit dulu, Ge. Soalnya sudah sore nih. Sebentar lagi mau maghrib.
1: Lo. Nak Maman ini mau kemana? Kok keburu-keburu?
5: Sob. Aku izin ngobrol bentar sama kamu ya.
1: Oh, baiklah, Nak. Ibu kalau begitu masuk ke dalam rumah dulu ya. Monggo, Nak Maman.
3: Ada apa, Man? Apa yang perlu kamu bicarakan, Man?
5: Jadi gini, Sof. Besok itu ada pelatihan membuat kue dari seorang chef asal luar negeri. Nah, aku masih ingat nih, ibu dan mendiang bapakmu dulu kan juga sempat membuka toko kue. Dan ibumu juga sampai sekarang masih menjajakan kue, kan? Nah, gimana kalau kamu besok ikut pelatihan itu saja? Kemudian kamu kembali hidupkan toko kuemu itu. Nah, bagaimana? Soal modal, udah. Gak usah khawatir. Ini aku ada sedikit buat kamu membuka usaha.
3: Wah, Man. Maaf ya, Man ya. Aku gak bisa terima bantuanmu ini. Aku sudah banyak merepotkanmu hari ini. Aku bingung, Man. Bagaimana aku harus membalas jasa kebaikanmu?
5: Sudah. Kamu terima uang ini aja dulu ya. Suf. Dengarkan aku ya. Waktuku berbicara ini gak banyak lagi loh buat kamu. Rezeki ini sudah dijamin dan diatur oleh Tuhan. Kita nih sebagai manusia hanya bisa berikhtiar. Nah, siapa tahu ini adalah jalan dari rezekinya kamu kan? Kalau kamu saja nggak yakin dengan kemampuan dirimu, lah gimana dengan orang lain, Suf? Come on, ayo bangkit, man. Kamu ini masih muda, kamu ini masih sangat berpotensi untuk mencoba berbisnis. Ingat ya, Suf, kegagalan orang tuamu dulu ini bukan menjadi halangan atau pantangan bagimu untuk menjadi pedagang kue yang sukses.
0: Iya, man. Baiklah, man. Insya Allah, besok aku akan ikuti saran darimu ya. Aku akan belajar sungguh-sungguh resep dari chef itu. Tapi man, aku janji sama kamu, aku akan mengembalikan uang ini jika Allah memberiku kecukupan rezeki nanti.
5: Siap bos. Nah gitu dong, ini baru temanku yang penuh kepercayaan diri dan gak mudah menyerah. Oke deh, sampai ketemu besok ya. Sebelum jam 8 udah standby. Insya Allah aku akan jemput kamu sebelum jam itu.
0: Wah man, aku jadi sungkan nih dan gak enak sama kamu. Oke Daman, besok aku akan mencobanya ya. Aku juga akan mohon doa dari ibuku. Semoga kali ini Allah mudahkan.
5: Siap bos. Sampai bertemu besok pagi ya, insya Allah.
2: Setelah Maman pergi meninggalkan rumahnya, masih terbesit dalam benaknya bagaimana harus menceritakan ini kepada ibunya. Sementara ibunya pasti akan sedikit kecewa. Tetapi Yusuf pun terus berikhtiar dan berdoa. Walaupun sempat di awal mendapatkan penolakan halus dari ibunya, Yusuf akan terus belajar dan berikhtiar membuktikan kepada ibunya jika kehidupan sejahtera seseorang tak harus melulu dari pekerjaan-pekerjaan yang berseragam. Kegagalan-kegagalan dalam proses pembuatan kue, pengemasan kue, dan pendistribusian kue dagangannya tidak membuat Yusuf bersedih. Dia pun terus berlatih dengan gigih hingga pada masa dia menemukan resep andalannya sendiri yang ternyata cocok di lidah masyarakat. Dalam kurun waktu 6 bulan, Yusuf berhasil mengembangkan kios kuenya di 6 titik dalam sudut kota. Kemudian berkembang menjadi 12 titik, 24 titik, dan 48 titik hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun. Dan hal ini membuat Yusuf tersadar jika Allah akan memberikan ketetapan rezekinya, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikianlah sebuah nilai persahabatan yang indah. Sahabat yang baik akan selalu mengarahkan sahabatnya pada nilai-nilai kebaikan. Ibu Yusuf pun perlahan menyadari bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan tidak melulu berdasarkan jenis pekerjaan tertentu, tetapi rezeki bisa melalui bidang pekerjaan apapun, selama pekerjaan tersebut halal dan baik serta tidak merugikan orang lain.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kok punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan

92.4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, ditemani sama Tata di Palembang malam ini. Pendengar, saat ini sudah pukul 20.29 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam buat yang mungkin sekarang lagi pada di jalan. Dari mana? Baru pulang kerja kah? Atau mungkin sekarang yang udah pada nyampe rumah juga, capek kayaknya ya, ya udah beberes, mungkin bisa relax sebentar habis beres-beres, minum secangkir teh atau susu hangat, itu bisa merilekskan badan kamu dan membuat kamu yakinlah akan ngantuk ya. Kalau nggak mau, masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan, ya udah nggak usah minum itu. Americano mungkin ya menjadi pilihan untuk malam hari ini untuk nemenin Anda semua begadang. Karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan. Oh gitu. Di tahun 2026 ini kayaknya masih pada sibuk-sibuk kah? Ya udah, selamat bersibuk-sibuk ria lah pokoknya. Yang pasti Tata bakal nemenin kamu terus hingga pukul 12 malamnya nanti. Buat yang pengen banget dengerin lagu favorit boleh di line telepon, WhatsApp dan juga ke aplikasi RRI Digital serta ke akun TikTok boleh banget.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70, sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Waktunya Ruang Rindu, pendengar, silakan bergabung bersama kami lawan telepon 0713 1 3 6 9 9 7 7, 0812 1 7 9 2 7 9 0 9 0. Selamat malam, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa, di mana?
1: Mbak Yuni, Bekas Bilan Belitang.
0: Mbak Yuni, silakan, mau dengerin lagu apa?
1: Apa yang bagus ya, Mbak?
0: Apa yo?
1: Kangen lagu Mother, How Are You Today?
0: Mother, How Are You Today? Tumben.
1: Kangen dengan My Mother.
0: Oke. Oke, ditunggu lagunya.
1: Siapanya? Boleh kan, Mbak, siapa dikit?
0: Boleh.
1: Ada Bang Idham, ada Pak Darmawan, ada Bunda Masitoh, Mbak Pipit, Mbak Sisi, ada Bang Napi, ada siapa lagi tuh yang Engkong, kayak Engkong tuh Idham ya, Pak Abdul Rahman, pendengar setia Pro 1 RR Palembang. Buat Mbak Tata,
0: iya.
1: Lalu warga juga semua teh sehat.
0: Amin.
1: Tak tunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi, silakan. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak.
0: Sama siapa, di mana? Waalaikumsalam.
2: Sisi Pelaju, Mbak.
0: Sisi Pelaju belum berpindah ya?
2: Belum.
0: Mau dengerin lagu apa?
2: Melangkah di atas awan, Mbak, dari Roni Santori.
0: Melangkah di atas awan.
2: Iya.
0: Oke, lagunya ditunggu.
2: Oke, dikirim ya, Mbak.
0: Oke.
2: Ada Mbak Yuni tadi ya. Kirim juga buatnya Mang Ucu Sakorambutan ya. Ada Ken Arok di Bali ya, sama Mbak Sipa ya. Kirim juga buatnya Ayah Sobari, buatnya Mang Putra Banten, Mang Akbar, Pauzan, Irin, Rian Sudirman ya, selamat malam ya. Buatnya Pak Darmawan, buatnya Pak Asnu. Buatnya Pak Yakaria juga, selamat malam ya. Buatnya itu yang ada di mereka, Pak Freddy, selamat malam. Aduh, yang misto. Buatnya Eli, Robi, selamat malam ya. Halo, Mbak.
0: Iya.
2: Jangan tidur.
0: Enggak lah, kan dengerin.
2: Oh gitu ya. Buatnya ini Bang Aldo sama Bang Idham yang ada di mana, di rumahnya ya. Buat siapa lagi, buatnya Pak Kiwa ya. Buatnya Ibu Masito. Buat siapa lagi ya. Semua-semua aja ya, Mbak ya. Selamat malam aja ya.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, silakan di 0711 3 6 9 9 7 7, 0812 1 7 9 2 7 9 0 9 0. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Tata.
0: Malam, sama siapa nih?
3: Eli, Mbak Tata.
0: Di mana, Mbak Eli?
3: Di hati.
0: Gandus ya. Cewek gandus. Nih
3: nanya.
0: Mau dengerin lagu apa?
3: Lagu apa ya?
0: 5, 4, 3, 2, 1. Tetot.
3: Aku goco nanti, Mbak.
0: No. Apa, Mbak?
3: Aduh, lagu apa sih? Iklim aja, Mbak. Iklim.
0: Apa?
3: Iklim, boleh nggak?
0: Iklim, yang mana tuh?
3: Oh, adanya apa, Mbak, di situ?
0: Ah, gak disebut tiga lo ini?
3: Nah, lagi marah.
0: Suci Dalam Debu.
3: Jangan yang sering.
0: Sheila sama Putri.
3: Oh, coba yang lagi, yang lain.
0: Selamat Tinggal Penderitaan, udah itu aja.
3: Oh.
0: Sama Adakah Kaustia ya?
3: Oh.
0: Udah, cuma itu, beneran.
3: Aduh, aku nih gak tahu judulnya, Mbak.
0: Nah, sudah, bye. Gancang.
3: Misteri ya, enggak misteri.
0: Hah?
3: Putri misteri apa itu?
0: Enggak ada, adanya Putri aja, enggak usah pakai misteri ya.
3: Oh, Mbak Tata. Ganti aja lah.
0: Awas tuh.
3: Ini apa? Apa ya?
0: Nah, lamo.
3: Enggak apa-apa lamo.
0: Cepatlah.
3: Aduh, apa sih?
0: Cepatlah.
3: Di hatiku,
0: Nah.
3: Izinkan di hatiku, ada namamu apa itu?
0: Itu judul lagu, apa judul Mengarang Indah? Gak ada lagu itu.
3: Oh, ada, Mbak, izinkan selamanya namamu di hatiku apa itu?
0: Nah, gak ada.
3: Ada, ketik aja, izinkan selamanya.
0: Males ngetik, jelas-jelas.
3: Oh, males ya, Mbak. Jangan malah males, harus rajin dong.
0: Ya udah, ditunggu lagunya ya.
3: Nanti nggak diputer masuk lagi aku mbak. Nih.
0: Masuklah, aku tunggu.
3: Kalau nggak diputer masuk lagi.
0: Aku. Masuklah, aku tunggu. Kalau diputer awas nama, besok.
3: Oh ini mbak. Ini
0: koprol ya.
3: Namamu di hatiku selamanya mbak.
0: Apa?
3: Izinkan namamu di hatiku selamanya.
0: Sudah salah, ngotot. Pokoknya kalau Tata bilang tunggulah lagunya pasti diputer. Diamlah.
3: Lagu Malaysia kan mbak?
0: Iya.
3: Marah mbak Tata.
0: Oke oke.
3: Maaf ya mbak.
0: Gak apa-apa. Udah biasa saya.
3: Mbak Tata.
0: Apa?
3: Eli sayang kok sama mbak Tata.
0: Aduh kenda.
3: Oke makasih mbak Tata.
0: Sama-sama.
3: Semoga tambah cantik ya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita ke lagu dulu ya, nanti Tata bakal balik lagi buat terima telepon. WhatsApp juga nanti setelah ini Tata bakal bacain.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan
2: sehat!

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan udah jam 9:30 untuk Indonesia Barat. Nanti bakal terima telepon lagi, sabar. Mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya di 082179279090. Buat yang mau request via TikTok juga boleh banget. Dan buat yang mau WhatsApp, wah ditunggu banget WhatsAppnya. Ini udah diputerin lagunya Izinkan Selama Ini Mau Mudi Hati. Kita bermalam Malaysiaan ya di malam hari ini. Udah lama juga gak dengerin lagu-lagu Malaysia. Dulu waktu pas SMP apa ya, jadi temennya sama lagu-lagu Malaysia yang warawiri. Kayak kita punya compact disc-nya, ya gak sih? VCD-nya. Ayo coba milenial mana suaranya? Ngaku gak lu pada nyanyi itu kan? Lagu-lagu Malaysia pada eranya, pada zamannya. Mau baca dulu WhatsApp yang udah masuk di 082179279090. Tadi ada yang pengen banget diputerin lagunya Kuspus dengan Rindu. Tapi udah aku chat balik ya. Ini aku gak nemu lagu itu, mungkin bisa diganti sama lagu lain ya. Ada Pak Arifin di Tanggul Buntung. Gali BK 10 mau dengerin lagunya siapa? Oh, salam dari salam dari aku Timur, Meta. Oke deh, thank you. Ya udah gak apa-apa, lanjut yang lagi dengerin via RRI Digital ya. Lagu Kehilangan. Hah? Lagi Kehilangan Mbak Ega. Oh, ini yang tadi sore kamu chat ya. Ketimpa, maaf, maaf, maaf. Ada juga yang udah WhatsApp Boy di Selais mau dengerin lagunya Roxette, It Must Have Been Love. Mau dikirim aja buat siapa? Oh, semuanya aja buat Tata yang cantik. Cantik cacar bintik-bintik. Makasih juga, thank you banget buat WhatsApp-nya. Hai Mbak Devi. Lagunya apa nih? Karisma Cinta. Tapi yang nyanyi Dewi Lul ya. Oke, nanti kita puterin ya. Tadi ada yang pengen banget dengerin lagu Bentar, wait. Mas Bro di Lubuk Linggau. Mau banget dengerin lagunya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Oke, thank you Mas Bro. Kita langsung puterin aja lagunya. Yang lain juga masih Tata tunggu ya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa tadi yang pengen banget dengerin lagu yang satu ini, Roxette with It Must Have Been Love. Udah ngobrol kita ke pukul 21 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Kalau gak salah berarti benar ya, ada si Kakak Boy di Lais ya. Enjoy Kakak Boy, lagunya udah diputarin. Lanjut lagi tetap buat terima telepon dulu. Buat yang WhatsApp sabar, nanti lagunya satu-satu masih bakal diputerin. Tenang aja, masih ada beberapa jam lagi tetap bakal nemenin Anda semua ya. Ini baru juga belum jam 10 malam. Sama-sama kita sampai jam 11 untuk yang pengen banget dengerin lagu favoritnya. Buat yang request lagu ya, tapi tenang, Tata masih akan terus nemenin sampai jam 12 ntar. Ya udah kalau gitu kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa, di mana?
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Siapa nih?
1: Sama Uju, Mbak.
0: Oke. Mau dengerin lagu apa?
1: Pilih kembang dari Scorpion.
0: Yang mana tuh?
1: Salah satunya aja.
0: Oke, terserah aja dia yang mana ya.
1: Iya.
0: Tumben banget pengen dengerin lagu Scorpion malam ini.
1: Nah, itu yang tumben itu yang kamu pinginkan kan? Iya, Mbak.
0: Oke, oke. Baiklah kalau begitu. Lagu ya, buat siapa?
1: Sikin, Mbak ya. Ada Mbak Yuni tadi ya, Mbak Sisi dengan Eli tadi ya. Pak Darmawan, Pak Anwar, Pak Asun, Pak Bunda, kira-kira juga sehat selalu, Pak ya. Terus untuk di 41 ya, itu Mama Sito juga ya, Bang Freddy dengan Putri juga, Pak Idham juga, ada Bang Boy, Bang Gandhi juga, dan semua-semua pendengar Indonesia banget, Indonesia banget. Ruang rindu maksudnya.
0: Iya, Indonesia banget. Tata, siang apa?
1: Cuaca selalu berubah, pulangnya hati-hati.
0: Sama kayak perasaan kamu ya, berubah-ubah.
1: Sampai renungan malam.
0: Oke deh.
1: Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Next. Halo. Halo. Halo.
2: Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu bersama Tata di Pro 1.
0: Sama siapa di mana?
2: Tengku Ardiansa di Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun. Kabar Tata?
0: Alhamdulillah baik. Jadi pulang ke Palembang nggak kemarin?
2: Oh, nggak pulang saya.
0: Oh, katanya mau balik kan ke sini?
2: Oh, belum lagi. Kenapa Bang Ucu tadi lewat? Bang Ucu di dekat aku lewat di depan rumah, tapi nggak mampir.
0: Oh gitu ya. Musim apa nih Riau?
2: Kalau sekarang ini orang musim durian, kalau saya enggak, musim kepanasan.
0: Kebanyakan makan durian jadinya kepanasan.
2: Tapi orang yang banyak kebun, saya kepanasan kenapa? Kena cuacanya.
0: Oh, kena cuacanya. Oke, oke. Okay, okay. Mau dengerin lagu apa, Riau?
2: Dari Herlin Separingga, Ayal dan Kenyataan.
0: Oke, okay, bentar.
2: Dari Herlin Separingga ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Dibungkus tapi kepecah nggak pakai telur, Mbak Tata.
0: Iya, telurnya lagi habis juga, jadi nggak bisa pakai telur.
2: Keren, keren. Ini menyapa, boleh kirim-kirim?
0: Boleh dong.
2: Kirim-kirim, tadi ada Bang Ucup ya, tapi dia lewat depan rumah, tapi nggak mampu dari desa Sako dia.
0: Iya, silakan.
2: Terus ada Oma Ana, ada Ibu Masito ya.
0: Iya.
2: Terus buat semua lagi merayakan di Pro 1, salam sehat. Tanpa dikecualikan buat Tata selama bertugas. Kalau pulang paling di depan, yang di belakang ya.
0: Kenapa tuh?
2: Karena malam Jumat. Nanti ya, kalau malam Jumat yang lihat di belakang nanti ada pocong.
0: Oh, begitu ya.
2: Iya.
0: Ini saya lihat kok ke belakang.
2: Jangan, tapi di dalam studio nggak ada, cuma ada mixer, ada mikrofon.
0: Iya ya.
2: Kalau pulang, maksud saya pulang ya. terus buat Akro Pro 1 Jambi, salam saya dari Tengku Ardiansa Riau ya, salam sehat ya.
0: Oke.
2: Okay. Nggak lagi bebas tugas, selamat. Terima kasih Tata waktunya, selamat malam.
0: Selamat malam, thank you juga. Jauh loh penelpon kita ini, Tengku Ardiansa dari Kepulauan Riau. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ganteng? Siapa nih?
3: Wenti.
0: Oh, Wenti, kirain kamu cowok, ternyata kamu cewek juga. Suara kamu loh.
3: Kalau dibilang ganteng bahaya loh.
0: Iya ya, maaf maaf maaf ya.
3: Makin gong gak tuh?
0: Wih, gong ya.
3: Oh, itu bahasa sekarang
0: Bahasa asal jangan bahasa kalbu aja lah.
3: Lah, kok tahu aku nak minta lagu itu loh.
0: Gak apa-apa, Titi DJ ya.
3: Iya iyalah, aku malah senang yang aslinya daripada yang di cover-cover.
0: Oh gitu.
3: Saya gak suka.
0: Tumben banget pengen dengerin lagu bahasa kalbu Titi DJ malam ini.
3: Nah, daripada aku minta lagu oncak yang batasi rasa kayak bosen pulau.
0: Nggak tahu.
3: Padahal itu lagu favorit aku itu.
0: Gitu ya.
3: Ya iyalah. Secara yang main juga idola aku kok.
0: Oh, Mahalini.
3: Bukan, senada.
0: Oh, senada. Kirain Raihan.
3: Salam untuk semuanya aja ya.
0: Oke.
3: Untuk catatannya sehat-sehat ya, Kak.
0: Amin, amin.
3: Tambah cantik selalu lah.
0: Amin, pokoknya. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya bakal balik lagi buat terima telepon yang tadi udah WA nih ya. Ada Kak Ripin, lagunya sabar ya, nanti diputerin. Setelah 3 lagu yang udah di request sama teman-teman yang udah telepon ini, sama Gali juga nanti lagunya ditunggu aja, bakal tetap puterin satu persatu. Tenang aja, tenang, aku tidak akan meninggalkan hutang tidak memutarkan lagu ya. Sebisa mungkin nanti aku bakal selesaikan, aku akan putarkan lagu Anda semua.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Halo buat yang pengen banget dengerin lagu Yakult Plus Layang-Layang. Itu tadi udah ada WhatsApp dari kakak Arifin ya di Tangga Buntung. Mau dengerin lagu Yakult Plus Layang-Layang udah diputerin. Lanjut lagi, kita masih di Ruang Rindu tapi tetap mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk. Dan mau puterin lagu juga yang udah masuk di WhatsApp-nya kita untuk di malam hari ini. Yang pengen banget dengerin lagunya Dian Piscesa. Halo Gali di BK 10. Lagunya udah ada di listnya kita di sini, tinggal diputerin aja. Dan halo juga buat siapa ini? Nggak disebutin namanya ya. Dari 0851-9951 sekian-sekian. Mau dengerin lagunya Roman Picisan, Dewa 19. Lagunya buat semua aja yang hadir deh. Oke deh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada kakak Istanto dari Musi Banyu Asin. Widih, jauh ya. Mau dengerin lagunya apa nih? Kau mau apa pastikan ku beri, kau minta apa pastikan ku turuti. Itu judul lagunya kak. Kayak lebih ke lirik lagu ya. Lagunya buat semua pendengar Pro 1 aja. Untuk kakaknya sehat selalu dan dilancarkan rezeki. Amin. Hai, ada Ibu Ana juga di Sorong. Bu Ana nih ngetik WhatsApp-nya benar-benar ya, pakai huruf cetak semua. Tahu aja kalau yang baca tuh agak kurang gimana gitu ya. Mau dengerin lagu Aldarisma Sampai Kapankah? Lagunya buat Ibu Masito, mana Pak Gandhi, Pak Anwar, Pak Idham, Pak Andi Yudhistira, Pak Ali, Pak Ibrahim, Pak Beni, Jo Manado, Pak Erika Puja, Pak Kiwai, Pak Tasmin. Oh panjang ya. Kayu dan semuanya, salam kompak selalu aja. Salam persaudaraan buat kakak yang lagi tugas. Semoga sehat selalu, sukses selalu, amin amin amin. Terima kasih, salam dari Ibu Ana di Sorong. Thank you ya Ibu Ana di Sorong. Ada siapa lagi nih? Oh, dari Pak Muryoto, mau dengar lagunya The Bee Gees ya. Yang mana nih Pak? Lagunya buat semuanya aja. Sekarang kayaknya tetap mau puterin dulu Dian Piscesa ya, yang udah di request sama Galih di BK 10.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70, sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.

0: Balik lagi kita di Ruang Rindu pendengar, dan kayaknya Tata mau terima telepon dulu ya, karena WhatsApp udah rame banget dan lagu di WhatsApp udah kebanyakan udah diputerin. Buat yang belum, ditunggu aja, sabar ya. Buat Kak, siapa nih? Yang dari Intralaya mau kenalan sama semua pencinta Pro 1, salam kenal ya. Lagunya Triambisi udah diputerin juga. Ya udah, kita ke telepon dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sama siapa, di mana?
1: Sama Bang Adi di Sukarami.
0: Bang Adi di Sukarami, mau dengerin lagu apa?
1: Lagu apa? Lagu apa dia? Titip Rindu Buat Ayah dari ini. Dari Ebit Gade.
0: Titip Rindu Buat Ayah.
1: Iya.
0: Oke. Iya. Baiklah.
1: Semua-semua aja Pak kata ya.
0: Siap.
1: Ya, semua mendengar proses itu, selamat malam, selamat aktivitas ya, untuk Pak Tatanya. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Tata waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Tata.
0: Iya, sama siapa, di mana?
2: Sama Gandhi di Pelaju.
0: Oh, Pak Gandhi di Pelaju. Baiklah. Mau dengerin lagu apa, Pak Gandhi?
2: Lagu dari klasik.
0: Judulnya?
2: Darling, I Love You.
0: Darling, I Love You. Oke deh. Lagunya ditunggu. Baik, Pak Gali, lagunya ada?
2: Iya. Yeah.
0: Itu aja?
2: Dikirim buat Pak Termawan, Bang Robi, Pak Abdurrahman,
0: yeah.
2: Bang Timon, Pak Idham, Ibu Masito, Ibu Ana di Bukit, Ibu Yuni atau di Belitung.
0: Oke.
2: Mbak Ana di Sorong, Mbak Devi, Mbak Asmawati. Ucapannya selamat malam, semoga semua dalam keadaan sehat. Buat Mbak Tata, lagunya ditunggu. Terima kasih ya Mbak.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Tata mau puterin lagu dulu dari Aza, maksudnya dari Aza. Udah ada yang request via WhatsApp, ada Aza di Kebun Bunga, mau dengerin lagunya Dido, White Flag. Dikirim buat seluruh pendengar Pro 1 aja, selamat malam dan selamat beristirahat buat Mbak. Terima kasih juga ya. Dari siapa ini? Oke, nanti dicoba lagi lagunya ya Pak Saleh Istanto. Ditunggu aja, nanti kalau misalkan gak ada nanti bakal di chat lagi via WA. Kita ke Dido dulu, White Flag.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, ku tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

94 FM, RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi Palembang. Malam ini masih menemani Anda, tapi saat lagi kami akan mengakhiri kebersamaan kita di Palembang malam ini. Tapi sebelumnya, kami akan sampaikan terlebih dahulu, pendengar, ikutilah Piala Dunia nanti jam 3 dini hari ya. Kita akan menyimak siaran langsung Ekuador versus Jerman yang akan berlangsung pada Jumat 26 Juni 2026. Dan saya Tata Indin, harus pamit di luar dengar Anda. Sebelum pamit, kita hadirkan dulu renungan malam untuk edisi hari ini. Jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Marah adalah nyala api dari neraka. Seseorang pada saat marah mempunyai kaitan erat dengan penghuni mutlak kehidupan neraka, yaitu setan. Saat ia mengatakan, "Saya lebih baik darinya," yakni Adam. "Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Tabiat tanah adalah diam dan tenang, sementara tabiat api adalah bergejolak, menyala, bergerak, dan berguncang. Marah berarti mendidih dan bergolaknya darah hati yang terlampiaskan. Oleh sebab itu, bila sedang marah, api amarah menyala dan mendidihkan darah hatinya, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Bahkan hingga naik ke bagian atas seperti naiknya air yang mendidih di dalam bejana. Karena itulah, wajah, mata dan kulit yang sedang marah tampak memerah. Semua itu menunjukkan warna sesuatu yang ada di baliknya seperti gelas yang menunjukkan warna sesuatu yang ada di dalamnya. Jika seseorang marah, tapi tidak bisa dilampiaskan karena tidak ada kemampuan misalnya kepada atasan atau pimpinan, maka darah justru akan menarik diri dari bagian luar kulit ke rongga dalam hati, sehingga ia berubah menjadi kesedihan. Karenanya, biasanya warnanya pun menguning dan muka pun berubah murung. Manusia bila ditilik dari sifat marah, ada 4 kelompok. Pertama, cepat marah, cepat sadar. Ini merupakan sesuatu yang buruk. Kedua, lambat marah, lambat sadar. Ini kurang terpuji. Ketiga, cepat marah, lambat sadar. Adalah sifat yang terburuk. Dan terakhir, lambat marah, cepat sadar. Inilah yang baik. Orang yang lambat marah tapi segera sadar adalah sosok yang terpuji. Karena ia berusaha mencerna dan mengelolanya dengan baik. Sehingga di akhir kemarahannya yang singkat itu, ada proses mengingatkan dan pelajaran. Marah karena sayang.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini tanggal 25 Juni 2026 di hari Kamis, di mana saat lagi kami akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan akan mengudara kembali besok hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026 pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukpangga menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
1: Ada salah satu program kita namanya gemar gerakan ayah mengambil rapot.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan ayah ambil rapot atau gemar yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, gerakan ayah mengambil rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam rangkaian acara yang kami hadirkan menemani Anda di sepanjang pagi ini. Di hari ini ya, hari Jumat 26 Juni 2026, beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kita akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 138 hingga 143. Berikutnya pendengar, pagi hari ini juga kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda. Topik yang akan kami ketengahkan ke ruang dengan Anda mengenai pelajaran dari hijrah. Umur bertambah, jadikan hidup lebih bermakna. Selanjutnya pendengar, pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Jepang versus Swedia melalui terestrial. Dan juga tentunya warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang akan kami hadirkan melalui RRI Digital. Selanjutnya, tentunya beragam informasi juga hiburan akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini untuk Anda. Pada pukul 8 nanti akan ada juga Palembang Menyapa, dan selanjutnya pukul 9 Halo RRI juga akan mengisi ruang dengar Anda. Itulah pendengar agama mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini bersama saya Esi. Langsung saja kita dengarkan pendengar pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 138 hingga 143 yang akan dibacakan oleh Qori Kagus Haji Ahmad Nawawi Denji Al-Hafiz.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قال إنكم قوم تجهلون

0: 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini ya, di hari Jumat 26 Juni 2026. Pendengar, tema yang kami hadirkan untuk kesempatan pagi hari ini seputar pelajaran dari hijrah, umur bertambah, jadikan hidup lebih bermakna. Ya pendengar, pergantian waktu adalah sunatullah yang tak pernah berhenti. Datangnya tahun baru hijriah ini bukan sekedar penanda bertambahnya usia atau bergantinya kalender, melainkan momen untuk merenungkan makna hijrah dalam kehidupan. Hijrah mengajarkan bahwa perubahan menuju kebaikan adalah sebuah perjalanan yang harus terus diupayakan. Pendengar, kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami yang sudah tersambung via telepon saat ini. Ada Ustadz Muhammad Hadirin SAG MA yang merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kemenag Kota Palembang. Sudah tersambung via telepon, langsung saja isi sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana nih Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik Bu.
0: Baik, terima kasih waktunya Ustadz sudah bersedia tentunya kami hubungi ya di pagi hari ini di tengah rutinitasnya atau juga aktivitasnya di kesempatan hari ini. Dan Ustadz Esi dan juga rekan Aziz yang bertugas saat ini akan terus bersama dengan Ustadz dan juga pendengar ya di program Mutiara Pagi ini hingga mendekati pukul 6 nanti. Pendengar juga nanti kita undang peran sertanya untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Tentunya dialog ini kami tampilkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Ustadz, sebelum kita berikan kesempatan pendengar untuk bergabung, tentunya berkenan Ustadz untuk menyampaikan pengantar dari materi kita di kesempatan pagi hari ini ya Ustadz ya. Silahkan Ustadz. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zul jalali wal ikram, al-malik al-kudus al-salam, alladhi manna alayna bin an hadana ilal iman wal-islam, wa rafa'a makan al-ulama, wa ja'alahu warasatul anbiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul arshu wal lawhu wal qalam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladu adam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin mibtahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tiada ucapan yang paling indah, tiada kata yang paling syahdu, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah, nikmat umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah, sehingga di pagi hari yang berkah ini kita bisa kembali untuk mendengar, mengikuti kegiatan yaitu Mutiara Pagi. Salawat bertangkai salam marilah senantiasa kita bacakan, kita peruntukkan kepada junjungan umat. Beliau adalah uswah, adalah contoh dan gudwah, adalah jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat yang selalu kita bacakan kita kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar yang kami cintai, izinkan kami di pagi hari ini untuk menyampaikan tentang hijrah. Di antara peristiwa terbesar dalam sejarah Islam adalah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kota Mekah menuju Madinah. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Maka ditetapkan menjadi awal daripada tanggal atau kalender Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 13 tahun lamanya berdakwah di kota Mekah, Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapati cacian, hinaan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ada di antara mereka yang dibunuh, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya sebelum beliau hijrah diancam untuk dibunuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di malam hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah siap untuk menjalankan hijrah, di mana beliau menugaskan Imam Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Maka di sini pada perjalanan hijrah kita dapat mengambil pelajaran. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin memberi pelajaran, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk diperjalankan hijrah ini sebagaimana perjalanan Isra wal Mi'raj. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahwa di dalam perjalanan hijrah ada hikmah, ada pelajaran yang harus kita ambil. Pertama, menjaga agama lebih berharga daripada menjaga kenyamanan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah, beliau meninggalkan rumah, keluarga, harta, dagangan, sawah, kebun, dan apa-apapun yang berhubungan dengan dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa iman itu lebih prioritas dibandingkan harta, dibandingkan dunia. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, tidak ada di antara mereka sahabat-sahabat yang membawa harta, tidak ada sahabat-sahabat yang membawa dagangan, tidak ada sahabat-sahabat yang membawa emas, namun yang dibawa adalah keimanan. Asyiral hadirin rahimani wa yarhamkumullah, di dalam kehidupan nyata maka kita bisa mengambil pelajaran agama, iman harus dikedepankan daripada perkara-perkara dunia. Tak kala kita dipancing dalam situasi untuk mempertahankan iman atau mengambil bagian dari dunia, tak kala kita ada kesempatan untuk korupsi, maka kita pikirkan bahwa agama lebih penting daripada yang namanya dunia. Maka ketika kita mempunyai mindset, pikiran agama lebih penting daripada dunia, maka tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Kita tidak akan mencuri, kita tidak akan berbohong, kita tidak akan menipu, dan kita tidak akan melakukan perlakuan yang tidak dilarang, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrah adalah kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun harus mempunyai yang namanya ikhtiar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu bekal, orang yang menemani, sahabat yang dipilih adalah Abu Bakar, menyiapkan perjalanan, hewan tunggangan dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita dalam dunia ini, kita tidak harus langsung tawakal tanpa ikhtiar. Maka terlebih dahulu kita harus ikhtiar sebelum tawakal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah.

0: tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan jalan keluar. Ketika kita berusaha di dunia, maka insya Allah ketika kehidupan kita tidak baik-baik saja, ketika kita bertawakal kepada Allah, ya ja'allahu makhraja, Allah akan memberi jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi berkah, memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Begitu juga dalam kita mencari rezeki, kita harus ikhtiar, mendidik anak, membangun keluarga, membaiki masyarakat, semuanya harus memiliki yang namanya usaha, kemudian baru diikuti dengan tawakal. Asyiral hadirin rahimani wa yarhamkumullah. Kemudian pelajaran dari hijrah, yaitu dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dan mempersatukan umat, mempersatukan rakyat, orang-orang yang ada di kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama ia bangun adalah masjid. Kenapa masjid? Karena di masjid umat Islam seharinya berjumpa sekali 5 waktu. Di sana mereka saling mengenal. Di masjid mereka dididik. Di masjid mereka menjadilah seorang saudara. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, beliau melihat apakah ada keretakan, apakah ada konflik antara rakyat Madinah, maka ketika ada yang tidak bersatu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersatukan mereka. Yaitu waktu itu ada yang senantiasa bermusuhan, yaitu kabilah Aus dan Khazraj yang senantiasa berperang, yang saling membunuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersatukan di antara mereka. Karena persatuan adalah yang paling penting dalam membangun suatu rakyat, dalam membangun suatu negara, dalam membangun suatu peradaban. Kalau tidak bersatu, maka akan mudah dirobohkan, akan mudah dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Asyiral hadirin rahimani wa yarhamkumullah. Dari perjalanan hijrah, yaitu penetapan tanggal hijriah, kita baru saja melakukan perpindahan tahun dari tahun 1447 ke 1448. Maka tahun yang berlalu adalah bagian daripada kehidupan kita. Maka wajib bagi kita untuk mengambil pelajaran daripada berjalannya waktu. Karena hari-hari yang pergi, baik malam yang berlalu, hari yang berganti, semuanya terjadi dari kehendaknya Allah. Hari-hari yang lewat telah kita lalui, maka hari-hari esok tidak ada yang tahu apakah masih ada sisa daripada umur kita. Apakah masih 1 jam, apakah masih 1 hari, apakah masih 1 bulan, apakah masih 1 tahun. Maka kita harus mengambil pelajaran, karena waktu adalah ra'sul mal, adalah bagian daripada modal utama kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa waktu, banyaknya harta, kedudukan, tahta, semuanya tidak akan berguna ketika waktu sudah tidak ada lagi. Mungkin sedikit dari saya, nanti bisa dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantarnya yang telah disampaikan untuk pendengar di kesempatan pagi hari ini. Kita terima penelpon ya Ustadz ya. Ini langsung saja sih sapa. Assalamualaikum Prof. 1 Mutiara Pagi.
2: Tidak ada siaran ya.
1: Iya, via digital nih Bapak, bisa didengarkan ya.
2: Tidak ada siaran lagi ya Pak.
1: Via digital?
2: Tidak ada, di mana?
1: Di RRI digital Pak, bisa dimonitor ya. Kalau di teritorial memang ada maintenance nih Pak.
2: Iya.
1: Silakan Bapak, boleh ditanyakan mau tanya apa nih sama Ustadz?
2: Bukan yang gunanya itu radio kami ini hanya ada Pro 2 sama Pro 4.
1: Iya. Baik. Bapak teritorial memang sedang ada maintenance, jadi bisa didengarkan via RRI digital ya. Ada Bapak, ada. Via
2: radio saya ini yang Pro 2 dan 4 yang ada nih.
1: Iya. Betul sekali.

0: Bapak, tapi bisa didengarkan via RRI digital ya Pak ya. Oke, Bapak mau tanya apa sama Ustadz? Boleh disampaikan?
1: Apa judulnya? Nggak tahu, kita buka-buka
0: radio. Oke, baru buka radio ya.
1: Nampaknya tertutup.
0: Baik.
1: Apa rusak radio kami? Ya, siaran Pro 1 tidak masuk.
0: Iya, memang di teritorial atau di frekuensi 92,4 FM nih sedang kita maintenance ya Pak ya. Jadi bisa didengarkan via RRI digital di Play Store ataupun juga App Store. Baik.
1: Udah enggak tahu judulnya apa kan.
0: Ya, baik. Nanti aja. Ya, terima kasih Bapak. Tema yang kami hadirkan ini mengenai pelajaran dari hijrah umur bertambah jadikan hidup lebih bermakna ya. Jadi pendengar siaran Mutiara Pagi di pagi hari ini mengudara via RRI digital ya di Play Store dan juga App Store, bisa Anda dengarkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Baik, kami coba kembali penelpon berikutnya melalui line telepon ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam Pak Azhari di Skyu ini ya.
2: Ya.
0: Baik, temanya sudah didengarkan Pak Azhari, ini mengenai pelajaran dari hijrah ya, umur bertambah jadikan hidup lebih bermakna. Silakan Pak Azhari.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Azhari?
2: Alhamdulillah Ustaz. Sama-sama. Ini Pak, saya mau tanya kan, bagaimana Pak Ustaz cara kita mempertahankan keimanan kita agar tidak goyah mempengaruhi dunia ini.
0: Baik.
3: Pak, tolong diulang Pak.
0: Bagaimana mempertahankan keimanan kita ya, Pak Zaria? Ya.
2: Agar tidak mendapat pengaruh dari dunia.
0: Baik. Itu saja Pak Zari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azhari ada di Skyu untuk pertanyaannya, bagaimana mempertahankan keimanan kita agar tidak dipengaruhi oleh kegiatan atau aktivitas di dunia gitu ya Pak ya. Ustadz ya, silakan.
3: Ya Pak Azhari, pertanyaan yang sangat bagus sesuai dengan tema kita ya. Jadi bagaimana mempertahankan iman di saat keadaan dunia ini ya. Jadi sebagaimana Nabi dan para sahabatnya, ketika di kota Mekah sudah tidak kondusif untuk menjalankan ibadah, tidak kondusif untuk mempertahankan iman, karena hijrah itu adalah ya intiqalul insan min baladin ilal baladin ukhra, adalah perpindahan manusia dari suatu negara, dari suatu tempat ke tempat lain. Karena di negara tersebut, baik itu negara kufur, penuh dengan kesyirikan, di mana orang-orang Islam tidak lagi nyaman atau tidak bisa untuk menjalankan syariat agama Islam. Nah, jadi kalau kita, keadaan kita seperti mana yang misalnya tidak bisa untuk melakukan sholat, untuk melakukan syariat-syariat Islam, maka kita dianjurkan hijrah. Namun kalau tidak lagi ada unsur-unsur tersebut, adalah hijrah maknawi nanti dijelaskan. Yaitu bagaimana kita mempertahankan iman di saat keadaan dunia ini atau daripada hiruk-pikuk dunia. Maka kita menjadikan agama menjadi prioritas. Kita bayangkan bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang kekal, abadi adalah kehidupan akhirat. Dunia ini bagaikan orang yang lagi musafir, yang lagi berteduh, rehat sejenak, kemudian akan melanjutkan perjalanan panjang. Dan apa-apa yang ada dunia ini tidak lebih berharga daripada satu kepaknya nyamuk. Nah, jadi dunia dan apapun yang seisinya itu tidak lebih berharga dibandingkan agama, itu harganya lebih rendah dari satu sayap nyamuk. Maka ketika keimanan kita kuat, kita ketika ada unsur-unsur dunia, misalnya kita mempunyai jabatan, di situ ada peluang untuk melakukan kebohongan, korupsi, kita ingat dunia ini hanya sementara. akhiratnya yang kekal abadi. Ketika kita ngambil harta di dunia, maka nanti akan mendapatkan siksa di akhirat. Dan dunia ini adalah sarana untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, bukan menjadi ladang untuk mengumpulkan harta. Nah, mungkin di situ, Pak. Allahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Untuk pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga Anda bisa bergabung via WA di 0821792790. Baik, Ustadz, untuk bisa konsisten ya menjalankan perubahan, Ustadz mungkin punya tipsnya untuk pendengar kita, apa yang harus dilakukan nih Ustadz?
3: Iya, makna dari hijrah secara maknawi itu adalah mungkin kalau pindah tempat sudah tidak relevan lagi ya. Yang lebih relevan adalah hijrah maknawi ya. Pindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Dari keadaan yang buruk ke keadaan yang baik. Dari keadaan yang senantiasa melakukan maksiat menuju keadaan yang taat. Dari keadaan yang meninggalkan sholat menuju keadaan yang selalu melakukan sholat. Jadi tip-tip untuk melakukan perubahan adalah kembali kalau kita adalah orang yang awam, maka kita harus mencari pengetahuan. Karena mencari ilmu, terutama di bidang agama itu wajib. Maka dengan adanya ilmu, orang bisa melakukan ibadah, orang bisa melakukan perbaikan, orang bisa melakukan hal-hal yang positif. Terkadang bukan orang itu tidak mau sholat atau bukan orang itu tidak melakukan ajaran-ajaran agama, terkadang mereka tidak mempunyai ilmu. Maka yang pertama adalah harus mencari ilmu. Dengan ilmu, insya Allah nantinya akan ada perbaikan. Yang kemudian, yang perlu menjadi tip juga adalah komunitas. Adalah lingkungan. Ketika kita berada di lingkungan yang tidak kondusif, misalnya teman-teman yang senantiasa mengajak kepada kelalaian, keburukan, maka kita hijrah, pindah, ya. Mencari teman-teman yang mensupport untuk melakukan kebaikan. Karena teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman kita baik, kita akan diajak ke tempat-tempat yang baik. Kita diajak sholat, kita diajak kajian, kita diajak tahajud, kita diajak sedekah. Namun kalau teman-temannya adalah orang buruk, kita diajak ke tempat-tempat yang buruk. Kita tidak pernah dimotivasi untuk melakukan kebaikan. Tidak ada yang menasehati kita ketika kita lalai. Maka yang kedua, harus mencari teman. Ya, kalau dalam sebuah hadis, kalau berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan menjadi wangi. Kalau berteman dengan orang yang pandai besi, kita akan menjadi busuk. Ah, begitulah. Teman itu mempengaruhi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas iman. Ya, jadikan iman kita senantiasa bertambah. Ya, senantiasa kita motivasi diri kita untuk melakukan hal-hal yang ketaatan. Ya, jangan pernah kita meninggalkan bagian apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti sholat. Ya, karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah kalau orang itu senantiasa menjalankan sholat, ya, lima waktu, dia ada tempat kembali, ya. Walaupun dia lalai, nantinya dia kembali sholat, ingat lagi. nanti lalai lagi, kembali sholat lagi. Dan ketika kita wudu melakukan sholat dengan sebenar-benarnya, maka akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, kita ke penelpon lainnya, Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Esi.
0: Iya, Ibu Tri di Merauke ini ya.
4: Iya, betul sekali Mbak Esi.
0: Gimana kabarnya Merauke pagi ini, Ibu Tri?
4: Merauke pagi ini kelihatannya cerah Mbak Esi.
0: Cerah ya.
4: Semoga ya kita selalu sehat ya Mbak Esi.
0: Amin, amin Ibu Tri juga ya. Baik, silakan pertanyaannya Ibu Tri, ada Ustadz Muhammad hadirin di program Mutiara pagi ini ya.
4: Sapa dulu ya untuk
0: silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Muhammad Muhajirin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Jauh ya di Merauke. Gimana Bu?
4: Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sehat bersama keluarga. Dan saya doakan juga kepada Pak Ustadz selalu sehat bersama keluarga di rumah.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Ada pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Al-Jalala Al-Insa'ul Ala Asar, seiring bertambahnya setiap muslim, setiap saat muslim ya sangat dianjurkan terus berhijrah, meninggalkan kekufuran menuju ketakwaan. Itu bagaimana dalam Islam dan Al-Quran Pak Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ustadz sudah menangkap pertanyaan dari Ibu Tri. Ibu Tri, boleh diulang kembali Ibu Tri?
4: Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, mungkin agak seperti kayak saya mengucapkannya agak kesangkut-sangkut ya. Pertanyaan saya begini, Al-Jalal Insa'ul Asar. Seiring bertambahnya setiap muslim sangat dianjurkan terus berhijrah meninggalkan keburukan menuju ketaatan. Mungkin itu saja Pak Ustaz, sudah mengerti?
3: Iya, boleh
4: sudah mendengar dengan baik Pak Ustaz.
0: Ibu Tri terima kasih ya.
4: Iya, terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri ada di Merauke jauh ya Ustaz ya. Ibu Tri ya, ada di Merauke.
3: Suaranya tadi mungkin karena jauh ya.
0: Oke, silakan Ustaz.
3: Ya, kita setiap waktu dipacu untuk akan lebih baik. Ya, dalam sebuah dikatakan kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita tergolong orang yang rugi. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita bagian orang yang terlaknat. Nah, apa yang menjadi? Kita harus hari ini lebih baik dari hari kemarin. Barulah kita tergolong orang-orang yang beruntung. Maka kalau perpindahan tahun tidak merubah sikap kita, kalau tidak ada perbaikan, sebagaimana yang dikatakan tadi, dari buruk menjadi baik, maka tadi dijelaskan, waktu ra'su malik ya, waktu atau umur itu bagaikan modal kita ya, yang harus kita gunakan dengan baik. Kalau kita berdagang, berniaga, tentu kita mencari keuntungan ya. Maka di sini, dan modal ini kita tidak tahu berapa yang kita sisakan menjadi modal. Apakah masih sehari lagi, atau masih sebulan lagi, ataukah masih setahun lagi? Nah, maka haruslah kita menjadi yang terbaik. Karena kita tidak tahu, kalau kita tidak merubah, tetap dalam keadaan yang buruk, maaf-maaf kalau dalam keadaan maksiat, nantinya kita meninggal dunia menjadi su'ul khotimah. Maka harus laki itu senantiasa continue dalam kebaikan, ya. Ya. Kalau kita dianjurkan berdoa, ya, ya muhawwil, ya muhawwilul ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Wahai yang membalikkan keadaan, robalah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Nah, jadi kalau kita tadinya buruk, berubah menjadi baik. Kalau kita sudah baik, berubah menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Untuk Anda pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung, silakan ya. Masih ada kesempatannya. Bisa melalui line telepon kami di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 0821797-9090. Ini ada Pak An juga bergabung via WA ya Ustadz. Ini pertanyaannya, amalan sederhana apa yang bisa kita lakukan ya agar bisa istiqomah, yang dapat dilakukan juga tentunya agar hidup menjadi lebih bermakna Ustadz?
3: Agak-agak mirip yang pertama ya Mas. Jadi amalan-amalan yang bisa kita amalkan yang sederhana, ya tadi sudah jelaskan, pertama kalau kita bagian orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, terutama dalam agama, maka kita wajib untuk belajar ya tentang agama, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana melakukan amalan-amalan misalnya sholat, puasa, dan ketaatan-ketaatan dengan benar. Dengan itu, kalau kita melakukan dengan benar, maka amalan kita itu tidak sia-sia. Namun kalau misalnya ya, kayak wudhu kita masih kurang, sholat kita masih tidak khusyuk, kurang apa itu, basim-basim, maka di sini ya, amal yang kita perbuat, yang kita lakukan itu akan mungkin ya ditolak oleh Allah karena tidak sesuai dengan apa yang digariskan dalam agama. Nah, kemudian ya kita harus memotivasi kita dengan ketaatan-ketaatan ya. Kalau misalnya kita dulunya adalah orang yang buruk, adalah pernah melakukan kejahatan atau pernah mengambil hak orang, maka kita harus bertemu, meminta maaf ya, meminta keredoan orang-orang yang pernah kita lakukan tindakan-tindakan kejahatan, terutama dosa yang berhubungan dengan manusia ini, yang nantinya sulit untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita meminta maaf, meminta ridho, meminta ikhlas daripada orang yang bersangkutan. Karena kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta maaf dengan orang yang pernah kita sakiti, dengan orang yang pernah kita zalimi, maka tobat itu tidak akan diterima. Karena ini hablum minannas, yang bersangkutan dengan manusia harus diselesaikan dengan manusia. Dan ya, hubungan dengan manusia inilah yang perlu diperbaiki. Ya, kalau terutama misalnya menyangkut hal-hal materi, dia tidak akan diterima sebelum misalnya baik itu utang atau pernah mengambil, merampas hak orang lain, harus terlebih dahulu diselesaikan, barulah tobat kita, amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Ustadz, kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita. Silakan Ustadz.
3: Asyiral hadirin rahimani wa yarhamukumullah. Hijrah dari bahasa itu pindah. Pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. maka paling makna hijrah yang relevan sekarang ini mungkin tidak lagi meninggalkan halaman, tapi kita diuji dengan bentuk yang berbeda, meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan kelalaian, baik kelalaian sholat, meninggalkan hal-hal yang tidak diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari transaksi yang haram ke transaksi yang halal, meninggalkan permusuhan dan kebencian. Sudahkah kita hijrah ya, dari maksiat menuju taat? Sudahkah kita hijrah dari mengeluh menuju bersyukur, dari tidak berbakti kepada orang tua menuju berbakti kepada kedua orang tua? Sudah kita berhijrah dari sibuk dengan dunia menuju memperbanyak amal untuk akhirat? Sudah kita hijrah dari senantiasa scroll sosial media dengan membuka lembaran-lembaran Quran? Sudahkah kita berbagi kepada sesama? Sudahkah kita bersedekah? Sudahkah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu." Orang muslim itu adalah ketika orang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad hadirin Mbak, untuk pencerahannya di pagi hari ini. Sehat terus. Salam buat keluarga tercinta Ustadz ya.
3: Amin, sama-sama.
0: Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Muhammad hadirin SAGMA yang merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kemenag Kota Palembang dengan tema pelajaran dari hijrah umur bertambah jadikan hidup lebih bermakna. Dan tentunya mari kita jadikan semangat hijrah ini sebagai semangat untuk terus belajar, memperbaiki akhlak, memperkuat ibadah, dan menebarkan kebaikan kepada sesama. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dan memberkahi umur yang telah diberikan dan menjadikan sisa usia kita sebagai usia yang penuh manfaat dan keberkahan. Demikian Mutiara Pagi untuk hari ini ya pendengar, di hari Jumat 26 Juni 2026. Dan tentunya tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini. Nanti via RRI Digital Anda bisa mendengarkan warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang. Dan juga via terestorial kami juga akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Jepang versus Swedia. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Jadi kami sampaikan bahwa kita sudah menyampaikan edaran ya. Sekarang ini sangat sulit ya. Kenapa? Karena sudah sangat transparan. Zonasi mulai dari jalur afirmasi ini yang dimasukkan adalah desil 1 dan desil 2. Artinya untuk yang dia di atas desil 2 ini tidak akan di-cover untuk jalur afirmasi.
3: Pedagang-pedagang ini semakin berkembang, bukan hanya di bidang perizinan, tetapi dagangan juga berkembang ke dunia maya seperti itu kan, jadi bisa menambah income ekonomi bagi

0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. DPRD Kota Palembang memastikan proses penerimaan peserta didik baru 2026 untuk jenjang SD dan SMP lebih transparan serta akuntabel. Pemerintah memberikan program sertifikat halal gratis bagi UMKM untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. DPRD Kota Palembang memastikan proses penerimaan peserta didik baru 2026 untuk jenjang SD dan SMP lebih transparan serta akuntabel.
1: DPRD Kota Palembang memastikan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2026 untuk jenjang SD dan SMP berjalan transparan serta akuntabel. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni 2026 untuk seluruh sekolah di Kota Palembang. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang MGS Saipul Padeli mengungkapkan, DPRD telah meminta Dinas Pendidikan Kota Palembang melakukan pengawasan secara menyeluruh sejak tahapan awal pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya persoalan yang dapat menimbulkan polemik di kemudian hari. Saiful Padeli menilai sistem PPDB saat ini jauh lebih transparan dibandingkan sebelumnya. Berbagai jalur penerimaan telah diatur secara jelas, termasuk jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Saiful Padeli menjelaskan jalur afirmasi hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 sesuai data pemerintah. Dengan sistem tersebut, peluang terjadinya manipulasi data dinilai semakin kecil.
2: Ya, jadi kami sampaikan bahwa kita sudah menyampaikan edaran. Ya. Sekarang ini sangat sulit. Ya. Kenapa? Karena sudah sangat transparan. Zonasi mulai dari jalur afirmasi ini yang dimasukkan adalah desil 1 dan desil 2. Artinya untuk yang dia di atas desil 2 ini tidak akan di cover untuk jalur afirmasi. Artinya sudah sangat steril. Walaupun sisi lain ya banyak yang desil yang dia 3, 4, 5 orang yang tidak mampu karena dia masuk di lebih dari desil 2 sehingga tidak bisa diterima di sekolah yang memakai jalur afirmasi seperti itu. Nah, yang lain juga saya kira kawan-kawan dari Dinas Pendidikan sudah berkomitmen untuk mengawal agar proses penerimaan siswa baru tahun 2026 ini berjalan dengan transparan dan akuntabilitas seperti itu.
1: Ditambahkan Saiful Padeli, meski demikian, ia mengaku masih terdapat sejumlah masyarakat kurang mampu yang berada di kategori desil 3 hingga desil 5 sehingga tidak dapat memanfaatkan jalur afirmasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan PPDB. Saiful Padeli berharap Dinas Pendidikan tetap mengawal seluruh proses secara ketat agar pelaksanaan PPDB berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pengawasan juga dilakukan oleh lembaga terkait guna memastikan tidak ada penyimpangan. Saiful Padeli menegaskan bahwa seluruh pihak telah berkomitmen menjaga integritas proses penerimaan siswa baru, transparan dan akuntabel menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan PPDB tahun ini. Dengan sistem semakin terbuka dan pengawasan yang diperketat, DPRD Kota Palembang optimistis pelaksanaan PPDB 2026 dapat berjalan lancar serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik di Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, salah seorang pemerhati kebijakan di Banyuasin, Emi Sumirta, menilai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 harus mampu menjamin prinsip transparansi, keadilan, dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik. Menurutnya berbagai persoalan yang kerap muncul pada setiap penerimaan siswa baru tidak boleh kembali terulang. Emi mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Ia berharap seluruh proses penerimaan peserta didik dapat berlangsung sesuai ketentuan tanpa adanya praktek yang merugikan masyarakat. Menurut Emi, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian ialah masih adanya kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah. Ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat pemerataan kualitas sarana, prasarana, serta kompetensi tenaga pendidik sehingga tidak terjadi penumpukan peminat pada sekolah tertentu. Dalam aspek pengawasan, Emi mendorong pemerintah daerah melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pemetaan jumlah lulusan di setiap wilayah dan ketersediaan daya tampung sekolah dinilai penting agar proses penerimaan berlangsung lebih akuntabel sekaligus meminimalkan potensi kecurangan.
3: Ya, saya rasa pemerintah daerah bisa melakukan atau melibatkan banyak pihak dalam hal ini. Kita tahu dengan zonasi letak sekolah bahwa setiap tingkatan itu kan punya data. Data dalam hal ini setiap kelulusan setiap tahunnya dan akan melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, kan begitu. Nah, pemerintah daerah bisa memetakan jumlah-jumlah siswa yang lulus sekolah di sekolah-sekolah di wilayah-wilayah tersebut dan beberapa banyak atau siswa yang disiapkan untuk penerimaan siswa baru untuk sekolah selanjutnya, sehingga bisa diakomodir para peserta lulus dan mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam hal ini.
0: Ia menambahkan keberhasilan SPMB 2026 dapat diukur dari meningkatnya minat siswa untuk bersekolah di wilayah domisilinya tanpa adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Dengan pemerataan mutu pendidikan, setiap peserta didik diharapkan memperoleh kesempatan belajar yang setara tanpa dipengaruhi latar belakang sosial maupun wilayah tempat tinggalnya. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Penerimaan siswa baru merupakan momen penting yang harus diawasi bersama. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat perlu bersinergi agar prosesnya berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan. Jika pelaksanaannya profesional dan kredibel, maka kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan akan semakin meningkat dan anak-anak mendapatkan hak pendidikan yang adil.
5: Sebagai calon siswa, saya ingin proses penerimaan dilakukan secara jujur dan sesuai aturan. Kami berharap semua peserta memiliki kesempatan yang sama tanpa membedakan latar belakang. Dengan sistem yang profesional dan kredibel, kami bisa merasa tenang karena hasil yang diperoleh benar-benar berdasarkan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
6: Saya berharap proses penerimaan siswa baru tahun ini benar-benar berjalan secara transparan dan adil. Jangan sampai ada praktik titipan atau permainan yang merugikan anak-anak yang sudah berusaha. Semua informasi, mulai dari syarat, jadwal, hingga hasil seleksi, harus dibuka secara jelas agar masyarakat percaya bahwa penerimaan siswa baru dilaksanakan secara profesional dan akuntabel.
0: Ya, pendengar, berkaitan dengan informasi tadi, kita simak wawancara singkat RRI bersama Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan M. Adriansyah.
7: Pak Adrian selaku KA Ombudsman Perwakilan Wilayah Sumatera Selatan menyikapi penerimaan siswa baru, ini pandangan kita seperti apa, langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahan dalam penerimaan siswa baru ini, Bung Adrian?
8: Iya, kalau dari pengamatan Ombudsman, memang kita sudah menemukan beberapa hal. Ya. Nampaknya memang ini ada beberapa dugaan maladministrasi kuat yang terjadi dalam penerimaan SPB tahun ini. Seperti itu.
7: Nah, kalau langkah kita koordinasi mungkin dengan pihak DPR atau mungkin pihak dinas pendidikan seperti apa nih, Bung Adrian?
8: Ya, misalnya kemarin tuh kami panggil langsung tuh sore-sore hari dari pihak dinas provinsi. Kemudian pihak Badan Penjamin Mutu Pendidikan, lalu kemudian pihak Inspektorat Provinsi juga kami panggil seperti itu. Karena memang ada beberapa hal temuan kami yang nampaknya ini cukup apa ya, cukup apa berdampak besar dalam SPMB ini seperti itu.
7: Nah, Bung Adrian, mungkin ada himbauan untuk sekolah atau mungkin orang tua berkaitan penerimaan siswa baru ini, Bung Adrian?
8: Ya, saya pikir memang kalau untuk himbauan wali murid sih nampaknya ini kan sudah selesai nih, orang tinggal pengumuman aja seperti itu. Tapi memang di pengamatan kita ternyata memang mungkin masih banyak dugaan para apa ya, mungkin wali-wali murid mencari-mencari jalan dari apa ya, masih dari oknum-oknum untuk memasukkan anak-anak mereka seperti itu. Nah, kita himbau agar ya mestinya kalau memang mau mendidik anak dengan benar di awal, saya pikir mestinya langkah-langkah seperti itu janganlah kita lakukan seperti itu.
7: Baik, baik, baik. Terima kasih Bang Adrian sudah bergabung bersama RRI pagi hari ini.
8: Baik, makasih.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar, Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke berita lainnya, pendengar, pemerintah memberikan program sertifikasi halal gratis ya bagi UMKM untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10: Pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan daya saing produknya melalui program sertifikasi halal gratis. Program ini bertujuan membantu pelaku usaha memperoleh legalitas halal tanpa terbebani biaya administrasi, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Ketua APKLI Banyuasin Sumatera Selatan, Panji Latif, mengatakan sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan penting khususnya bagi pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk UMKM diharapkan semakin mudah diterima masyarakat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
11: Pedagang-pedagang ini semakin berkembang, bukan hanya di bidang perizinan, tetapi dagangannya juga berkembang ke dunia maya seperti itu kan, jadi bisa menambah income ekonomi bagi kebutuhan.
10: Menurut Panji, selain pendampingan administrasi, para peserta juga mendapatkan sosialisasi mengenal pentingnya penerapan standar halal dalam setiap tahapan produksi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM melalui berbagai bentuk fasilitasi dan pendampingan. Dengan demikian, kualitas produk lokal dapat terus meningkat sekaligus memperkuat posisi UMKM di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif. Melalui program sertifikasi halal gratis ini, pelaku UMKM diharapkan dapat naik kelas, memperluas pemasaran hingga ke platform digital, serta meningkatkan pendapatan usaha. Pada akhirnya, program ini tidak hanya memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan keluarga para pelaku usaha. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Pendengar, tim Cek Fakta RRI Palembang mengungkap sejumlah temuan hoax yang beredar di media sosial dalam satu pekan terakhir. Hasil penelusuran redaksi terkait kabar bohong itu kami sajikan dalam Cek Fakta berikut.
12: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
13: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk.
14: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
15: Cek fakta.
16: Cek fakta.
17: Cek fakta.
18: Cek fakta.
19: Cek fakta pekan ini kami awali dari semarak gelaran Piala Dunia. Foto viral pesepak bola Argentina Alejandro Garnacho yang mengenakan jersey tim nasional Portugal dipastikan merupakan konten manipulasi. Unggahan tersebut secara keliru mengklaim karena cuma memakai jersey rival saat menyaksikan laga Argentina melawan Austria di Piala Dunia 2026. Tim Cek Fakta menemukan bahwa foto tersebut adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas deteksi mencapai 99,9%. Tidak ada bukti valid maupun rekaman resmi yang menunjukkan kehadiran pemain Manchester United tersebut di tribun stadion pada pertandingan yang dimaksud. Garnacho memang dikenal sebagai penggemar berat Cristiano Ronaldo, namun ia sama sekali tidak dipanggil ke dalam skuad Argentina untuk turnamen tersebut. Narasi yang menudingnya tidak nasionalis merupakan upaya penyesatan informasi yang sengaja disebarkan di media sosial.
15: Cek Fakta.
19: Informasi mengenai program makanan bergizi gratis atau MBG yang diklaim tetap beroperasi selama masa libur sekolah semester genap 2026 dinyatakan sebagai hoax. Kabar bohong ini menyebar luas melalui sebuah unggahan video di platform Facebook yang menyudutkan pihak pengelola satuan pelayanan gizi. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut merupakan potongan rekaman lama dari program berita televisi yang tayang pada 26 Desember 2025. Konteks asli video tersebut membahas kebijakan operasional masa lalu, bukan untuk periode libur kenaikan kelas pada tahun 2026. Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeang sebelumnya memang sempat menekankan konsistensi implementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Namun, klaim operasional terbaru yang beredar saat ini dipastikan tidak memiliki dasar informasi yang akurat.
15: Cek Fakta.
19: Beredarnya tautan pendaftaran rekrutmen tenaga pendamping masyarakat atau TPM 2026 yang mengatasnamakan instansi pemerintah dipastikan merupakan upaya penipuan. Tautan tersebut menjanjikan lowongan untuk berbagai jenjang pendidikan guna mendukung program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Situs tersebut terindikasi sebagai modus phishing karena meminta data pribadi sensitif seperti nama dan nomor akun Telegram pengguna. Kejanggalan lain terlihat pada pencantuman nama kementerian yang salah, di mana seharusnya sudah berganti menjadi Kementerian PU. Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mengimbau masyarakat untuk hanya mempercayai informasi lowongan kerja yang dipublikasikan melalui akun media sosial resmi. Warga diminta waspada dan tidak memasukkan data apapun ke dalam laman tidak resmi guna menghindari risiko pencurian identitas.

0: jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsense, nggak masuk.
1: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
2: Cek fakta.
3: Cek fakta.
4: Cek fakta.

0: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. DPRD Kota Palembang memastikan proses penerimaan peserta didik baru 2026 untuk jenjang SD dan SMP lebih transparan serta akuntabel. Pemerintah memberikan program sertifikasi halal gratis bagi UMKM untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di rangkaian Palembang pagi ini. Sejenak kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan. Untuk hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026, akan disampaikan Mbak Bella dari BMKG SMB 2 Palembang. Mbak Bella, selamat pagi.
6: Pagi Mbak.
5: Silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026. Pada pagi hari di wilayah Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan dengan

0: intensitas ringan di wilayah Lubuk Linggau. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oku Selatan, Oku, Muara Inim, Lahat Pagar Alam, Empat Lawang, Musirawas Utara, dan Oki. Untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oku, Muara Inim, Lahat, Prabu Muli, Pali, Musirawas, Musirawas Utara, dan Musi Bayu Asin. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, daerah dataran rendah berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 98%. Sedangkan suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 100%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini, tidak ada potensi hujan sedang atau lebat. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiraan cuaca, di mana saat ini perakiraan cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Serta kunjungi juga sosial media kami di @infocuacasumsel. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Bella, informasi yang telah disampaikan. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Selamat pagi Mbak.
1: Ya pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Jumat 26 Juni 2026 yang telah disampaikan Mbak Bella dari BMKG SMB 2 Palembang.
2: Perakiraan cuaca sepanjang hari
3: ini. Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
1: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Ya pendengar, terima kasih terus bersama kami di 92,4 FM per 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda sembari beraktivitas di Jumat pagi ini. Informasi selanjutnya ini mengenai Bupati Banyuasin Askolani mengajak masyarakat memberikan dukungan kepada Siva Anaya Adrian Mita yang akan mewakili Sumatera Selatan pada ajang Putri Kebaya Indonesia 2026 di Yogyakarta. Keikut sertaan putri asal Banyuasin tersebut dinilai menjadi kebanggaan sekaligus prestasi bagi daerah. Menurutnya, kesempatan tampil di tingkat nasional ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi bersama. Dukungan masyarakat diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Siva dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan juga kompetisi. Yang mengajak masyarakat Banyuasin dan Sumatera Selatan berpartisipasi melalui mekanisme dukungan yang telah disediakan panitia. Keterlibatan publik dinilai penting untuk menambah semangat dan kepercayaan diri peserta saat tampil di tingkat nasional.

selfie Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.